0: Suryo Dadari,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Terima kasih matur nuwun kagem sedaya kemawon sugeng injing sugeng midhangetaken kula pun Taufik Misbonis bali maneh ngono lho ya. Iki ana sing wis gabung tak trimone dhisik nek ngono ya iki. Halo halo halo halo halo si halo.
1: Halo sugeng injing Mas Taufik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, pripun Mas?
1: Pripun kabare
0: Mas? Alhamdulillah saya Mas. Niki request lagune nampa Mas nggih.
1: Anu Mas Taufik ngapunten kula libur mboten request mboten apa-apa nggih okay. Sale niki anu ketoke apa penerimaan ni pro 4 mulai dari kapan hari itu masih naik turun.
0: Oke okay. Siap. Jadi diinformasikan aja
1: ini Mas Taufik. Marah-marah mudun dadi lagu pop. Nek lagu pop niku anu radio sanes RRI koyo saking nganjuk niku Mas Taufik.
0: Oh nggih.
1: Suara nganjuk. Dadi mulai wingin-winginane pas Mbak Tejo niku kula mali bingung ya opo iki kok suarane ngene dadi. Nggih. Angsal pambagyo Mas Taufik.
0: Nggih matur nuwun saking kisenen
1: kali. Saking Pak Wito menjes.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Pak Wito sampun kula sampeaken nggih. Nggih kula bade absen tumbas pecel mawon berarti.
0: Nggih, monggo.
1: Nah, spesialis koyo biasane 10 bungkus nggih Mas Taufik.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih kagem Bu Pandan. Wonten Bu Sumiatun. Wonten Bu Sri Purnomo. Wonten Bu Sri Utami. Terus wonten Bu Widi, Pak Widi. Wonten Pak Wito niku wau matur nuwun senggolanipun. Wonten Kang Aceng.
0: Nggih. Okay.
1: Bunda Riatin. Okay. Kali Agung Iswoyo kali Pak Krandon.
0: Nggih, siap.
1: Iya kagem sedaya mawon Mas Taufik nggih.
0: Nggih.
1: Ya salam sehat selalu nggih Mas Taufik.
0: Nggih, matur nuwun Mas.
1: Nggih, mangke njenengan sampeaken ten teknisi ini nggih.
0: Nggih, Mas. Nggih,
1: suarane sale Pro 2 kali Pro 1 pun lancar.
0: Nggih, siap.
1: Kompate sing
0: dereng nggih. Matur nuwun Mas.
1: Matur nuwun Mas Taufik.
0: Sami-sami Mas Fari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Faris, nah iki kebetulan aku ya ora dhewean karena iki aku wis nekakno salah siji pundit sing teko kutha gedhe ngono ya. Ya titik-titik ngobrol tentang euforia kemenangan tim nasional iki kan ya sik kroso sampai saiki. Aku sudah bersama dengan salah satu pundit yang luar biasa namanya adalah Bung Rivan.
2: Halo Bung, selamat
0: kabar?
2: Pagi.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sugeng enjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya
0: ini orang Sunda lagi. Bung, gimana kemarin timnas?
2: Kalau kita melihat cukup lama negara kita biasanya
0: puasa
2: terus, apalagi Bung Taufik bilang juga puasa gelar. Mungkin momentum yang kemarin pada saat ASEAN Cup itu menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia.
0: Bagi Indonesia.
2: Apalagi menangnya juga cukup dramatis.
0: Betul sekali. Ini mengingatkan kita pada Young Boys-nya. Kan kita juga menang atas Thailand kan. Betul. Itu bisa dikatakan juga cukup dramatis juga gitu. Tapi ini yang menarik ketika bertemu Thailand di ada 3 kali momentum di mana tahun 96 kita juga ketemu terus
2: 2002
0: kita juga ketemu dan sama secara prosesnya tapi ya ternyata mitos untuk ketiga kalinya ini bisa dipecahkan gitu. Namun ada banyak hal yang orang ini akhirnya mencatat secara permainan akhirnya timbul sebuah perbandingan gitu eranya STY dan eranya JH ini berbeda secara struktur permainan, secara organisasi permainan, secara apa namanya fisik pemain dan sebagainya. Kalau dari Bung Rivan sendiri selaku pecinta dan pengamat sepak bola, setuju nggak dengan hal tersebut, Bung?
2: Rasanya sih, Bung, sah-sah saja kalau ada anggapan bahwa pelatih sebelumnya itu mungkin sudah hampir lolos nih kita untuk masuk ke Piala Dunia, namun. Seperti yang kita tahu bersama ada dinamika di mana mungkin di setiap organisasi ataupun cabang olahraga memang ada hal-hal yang memang di luar teknis, Bung.
0: Betul.
2: Jadi mungkin apa yang sudah selama ini masyarakat rasakan terkait dengan hegemoni sepak bola Indonesia yang cukup maju. Namun pada perjalanannya memang ada kendala di mana timnas ada fase di mana ketika sudah naik, ketika hegemoninya naik, namun prestasinya menurun. Tapi momentum Indonesia menang di Asian Cup itu menjadi
0: pemantik ya.
2: Pemantik trigger untuk timnas itu berprestasi di tahun-tahun berikutnya. Seperti kita tahu sendiri bahwa John Herdman memang pelatih yang secara strategi mungkin berbeda jauh
0: dengan pendahulunya
2: sebelumnya, Bung. Kita lihat seperti Patrick Kluivert, Sintayong, bahkan zaman Alfred Riedel ketika Bung Taufik
0: 2010 ingat, itu berarti
2: 2010 ya. Itu pun juga dari segi taktikal memang John Herdman juga cukup berani lah dalam hal memadukan pemain diaspora dengan pemain yang notabene menjadi pemain Liga 1 dan terbukti bahwa penampilan dari timnas Indonesia kemarin itu menjadi bukti bahwa memang ketika timnas ingin berprestasi itu harus ada progresnya, harus ada prosesnya.
0: Betul.
2: Jadi tak terlepas juga dari peranan pelatih sebelumnya dari Sintayong, bahkan dulu zaman Alfred Riedel yang setidaknya ada 2 atau 3 kali kita runner up di Piala AFF yang notabene memang piala tersebut menjadi momok bagi Indonesia, begitu Bu?
0: Betul. Kita kayak seolah terkena kutukan untuk bermain di AFF gitu ya. Mungkin ini kutukan 2010 kali Bung ya. Karena kan ada desas-desus yang tidak enak menghinakan. Mungkin ya, kita enggak tahu ya. Mungkin kita enggak tahu tapi alhamdulillah ya, kemarin dengan adanya Indonesia menjadi pemenang di FIFA Asian Cup ini memang bisa dikatakan ini menjadi bukan hanya kemenangan untuk para petinggi, bukan hanya kemenangan untuk para pemain, tapi kemenangan bisa dikatakan ini sebagai kemenangan bangsa Indonesia. Setuju enggak dengan statement seperti itu, Bung?
2: Saya sangat sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bung Taufik. Jadi apa yang John Herdman buktikan, walaupun di event sebelumnya Piala AFF kita gagal total, tapi di momentum ini John Herdman berhasil menasbihkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari setahun mungkin dia berhasil memperoleh piala yang jarang didapatkan oleh Indonesia.
0: Betul.
2: Apalagi ini momentumnya piala resmi, Bung.
0: Betul.
2: Berbeda halnya ketika kita bicara AFF ataupun event sebelumnya itu ada Piala Tiger kalau Bung Taufik ingat 2004 kita punya Boas, Ilham Jaya Kusuma, Kurniawan, tapi memang istilahnya apa ya? Dewi Fortuna itu belum berpihak kepada timnas Indonesia.
0: Betul.
2: Dan momentum kemarin sih memang harusnya menjadi pelecut untuk timnas Indonesia itu berprestasi dan itu yang dibutuhkan oleh supporter Indonesia. Seperti
0: betul,
2: itu, Bung.
0: Betul. Mau sebaik apapun taktiknya kalau tanpa gelar ya pasti juga akan sangat kecewa gitu ya.
2: Itu betul.
0: Jangan sampai
2: kita itu seolah-olah kan kalau kita lihat pandangan ataupun pengamatan dari teman-teman fans klub fan Indonesia di luar mungkin timnas Indonesia ini hampir serupa dengan Belanda, Bung.
0: Betul.
2: Jawara runner up yang memang spesialis runner up
0: gitu ya.
2: Seringkali tuh kita dihadapkan ketika di final itu ya
0: kurang beruntung
2: gitu. Walaupun secara komposisi pemain ataupun secara kualitas kita setidaknya bisa bersaing, namun ya itu lagi-lagi Dewi Fortuna belum berpihak kepada timnas Indonesia.
0: Nah, itu. Terus juga ini yang menarik adalah akhirnya ada banyak sekali anggapan bahwa yang main Belanda. Nah, ini menanggapi hal ini kalau dari Bung Rifan sendiri sebagai pecinta sepak bola khususnya timnas gitu, dengan orang-orang yang menganggap bahwa ini bukan Indonesia, ini adalah tim yang bule semua isinya dan sebagainya. Setuju nggak dengan hal tersebut, Bung?
2: Sebenarnya ketika ada anggapan seperti itu sah-sah aja sih, Bung. Sepanjang memang jangan sampai apa yang diutarakan oleh publik itu justru mengganggu konsentrasi ataupun fokus dari tim itu sendiri. Jangan sampai
0: khususnya pemain gitu ya.
2: Khususnya pemain, jangan sampai pemain itu istilahnya ada serangan mental terhadap dirinya lah ketika bermain. Contoh ketika Bung Taufik lihat ada anggapan di media sosial terkait dengan penampilan dari Justin Hubner yang notabene memang berkarir di Belanda yang sekarang klubnya itu Fortuna Sittard. Dan Justin Hubner pada saat lawan negara tetangga itu mulai dari keluarganya terus dirinya juga itu diserang habis-habisan, Bu, karena dirasa bukan produk lokal dari Indonesia. Justru serangan itu sekarang lebih masif dari negara tetangga yang notabene kebetulan musuh bebuyutan Indonesia.
0: Betul, dan serumpun ya.
2: Serumpun dan kalau saya lihat di sini sih memang ketika kita berbicara tentang sepak bola Asia Tenggara khususnya di ASEAN memang secara kultural ataupun secara kualitas memang masih masih jauh dibandingkan dengan Asia Timur, Asia Tengah. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa memang
0: euforianya,
2: sepak bola dan euforianya itu juga terus berkembang. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika pemain yang notabene diaspora ataupun keturunan Indonesia namun lahir di luar itu bisa saja direkrut dan itu menjadi modal bagi tim-tim seperti kalau kita lihat kemarin di Thailand juga ada itu nomor berapa saya lihat ya
0: Chanathip.
2: Chanathip tuh masih keturunan lokal.
0: Oh, yang ini yang luar.
2: Luar tuh kalau enggak salah di Malaysia juga ada Backson tuh juga. Termasuk juga ini dari luar. Nah, kalau kita melihat

0: ilmunya lah.
1: Betul, dan pastinya juga semangatnya akan berbeda gitu ya. Nah, berarti sah-sah saja ya orang beramalkan seperti itu gitu ya, Bung ya. Tapi ada beberapa stigma juga yang menganggap bahwa wah ini nggak murni dan sebagainya. Sebab kalau dilihat dari silsilahnya ya sah-sah saja lo ya.
0: Sah-sah saja.
1: Orang mereka juga justru kalau kita melihat dari apa yang mereka lakukan kemarin juga istilahnya justru ketika lagu kebangsaan berkumandang mereka juga nyanyi dan hafal loh.
0: Justru yang paling serius loh. Hafal itu dari luar.
1: Bahkan meskipun secara aksen pengucapannya mereka masih ada terbata-batanya, tapi ini yang menarik adalah mereka hafal lagu kebangsaan, bahkan lagu Tanah Air yang ini menjadi lagu sakral sekarang. Betul. di era apa namanya, di era timnas sekarang itu kan bisa dikatakan bahwa lagu Tanah Air itu kan ada yang dua frasa itu kan ada kata-kata yang walaupun banyak negeri yang kujalani. Yes. Dan mereka sangat hafal sekali. Dan itu sangat relate dengan mereka hari ini loh sebetulnya.
0: Betul.
1: Ini menjadi lagu yang apa ya, bisa dikatakan chance untuk membangkitkan. Saya kalau pas nonton, ini gak di stadion ya Bung, saya nonton di TV aja kalau lagu itu dinyanyikan, kemudian yang nyanyi Justin Hubner, Martin Paes, serius saya merinding Bung.
0: Betul.
1: Serius sama. Saya merinding. Saya padahal tidak ke stadion loh itu.
0: Jadi apa yang Bung Taufik rasakan sih, saya juga rasakan, apalagi di stadion.
1: Ya, waktu itu kan Bung Rifan pasti di stadion kan,
0: ya.
1: Gak mungkin kan gak di stadion gitu ya.
0: Saya juga cukup speechless juga sih ketika yang menyanyikan itu Anggun, Cipta Asmi. Nah, itu juga secara segi emosional kan ada rasa di mana ketika kita jauh dari negara asal, terus kita diingatkan bahwa dimanapun kalian berada, tetap ini loh tanah kelahiran
1: rumah kalian,
0: termasuk juga pemain diaspora.
1: Betul.
0: Kita melihat historikal dari pemain diaspora kan juga ada yang keturunan ataupun orang tuanya memang
1: asli Indonesia.
0: Jadi jangan, ya saya kurang sependapat juga sih dari segi pandangan beberapa orang terkait dengan anggapan bahwa mereka itu bule, mereka itu bukan Indonesia, dan mereka itu memang direkrut hanya untuk main bola. Saya kurang sependapat sih. Betul. Dari segi hal itu. Jadi bagaimanapun juga sepak bola itu terus berkembang. Artinya mungkin kalau di negara lain bisa saja naturalisasi walaupun yang bersangkutan tidak memiliki darah keturunan
1: karena sudah tinggal lebih dari 5 tahun.
0: Nah, termasuk juga Indonesia ketika mayoritas pemainnya sekarang diaspora, suka tidak suka ya memang sepak bola terus berkembang, dan itu menjadi apa ya istilahnya, menjadi tamparan juga sih buat federasi kita ketika pengelolaan liga, terus bibit muda, termasuk juga sekolah sepak bola itu berarti harus ditingkatkan. Betul. Lagi terus juga untuk melihat potensi-potensi yang ada di 518 kabupaten kota, 38 provinsi itu memang harusnya Indonesia itu kaya akan segalanya, Bu.
1: Betul.
0: Jadi jangan melulu bahwa sepak bola tersentral hanya di Jakarta, Jawa ataupun sebagian pulau besar saja, namun kita perlu melihat di sini bahwa memang apa yang sudah ditampilkan oleh timnas Indonesia itu menjadi kaca ataupun cerminan bagi kita untuk melihat bahwa ternyata masih ada yang kurang loh dari timnas kita. Terus ketika kita berbicara mengenai pemain diaspora pun juga kita harus belajar juga bahwa mereka yang berkarir di luar negeri itu juga secara tidak langsung ketika bermain dengan timnas itu juga menularkan ilmunya terhadap orang Indonesia yang masih berkarir di Liga 1 ya.
1: Betul.
0: Kalau saya boleh berpendapat atau memberi masukan sih, sebaiknya sih kalau bisa abort juga sih. Seperti teman-teman ada sekarang tuh masih ada Asnawi Bahar Mangkualam, terus
1: Marcelino
0: pun juga sebenarnya kemarin kan karena cedera, Bung. Betul. Jadi mau tidak mau memang
1: Harus balik lagi
0: untuk memberikan support moral juga begitu.
1: Betul. Dan saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rifan bahwasanya memang kalau dibilang mereka ini kan sebetulnya punya dua hak kewarganegaraan.
0: Iya.
1: Lo mau milih ke Indonesia atau milih ke Belanda.

0: Dan menurut saya setiap individu pasti punya sisi realistis masing-masing. Kalau saya ke Belanda nih terlalu jauh nih. Iya kan?
1: Yeah.
0: Saya pengen juga dong membela negara. Kalaupun saya tidak bisa membela negara yang saya tinggali hari ini, minimal saya bisa membela negara leluhur saya. Kan gitu. Sah-sah aja, buat mereka.
2: Jadi kalau kita lihat perkembangan sepak bola ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sepak bola terus berkembang. Terus kalau kita berkaca seperti negara Prancis, bahkan juga ada dari Spanyol, Lamine Yamal pun juga sebenarnya sekarang, kan gabungan, Bu.
0: Sekarang rata-rata kalau kita melihat ya, kalau kita melihat hampir tim atau negara besar yang ada di dunia ini, pasti ada kok pemain yang seperti keturunan.
2: Pasti.
0: Cuman karena memang mereka bentuknya bule aja, mereka gak kelihatan gitu ya.
2: Ya, anggapan itu sih pasti ada. Cuma memang kita harus berkaca juga sih ketika pemain diasporanya yang mayoritas mengisi line up 11 pemain inti. Kita harus melihat juga bahwa, oh ternyata kita harus bersaing loh.
0: Betul.
2: Dari segi kemampuan.
0: Betul, seperti kita itu. Masih kurang gitu ya.
2: Kita masih kurang juga.
0: Kita masih kurang, tapi memang ada beberapa ya, ya tanpa mengecilkan para pemain Indonesia gitu, tapi memang ada beberapa pemain mungkin yang membedakan mereka bukan dari sisi teknik bung, kayak kalau saya pikir ya, justru dari sisi fisik, karena memang secara fisik mereka berbeda kan, fisik bukan fisik secara postur ya, tapi lebih ke fisik dari endurance mereka yang memang jauh kan. Kenapa akhirnya tidak banyak pemain, kalau kita lihat dari Ole kemarin,
2: Ole
0: main 90 menit full, bahkan di perpanjangan pun mereka main. Dan saya pikir kalau dibilang rata-rata orang yang berhidung mancung, berkulit putih, kemudian berambut pirang, ini tidak nasionalis, ini sangat, sangat, sangat, apa ya, sangat tidak berpikir gitu loh.
2: Mm-mm.
0: Karena mereka pun berlari 90, sepanjang 90 menit mereka berlari, bahkan ketika mereka merayakan yang namanya kemenangan, kemudian mereka juga meneteskan air mata. Kalau mereka, kalau masih ada anggapan bahwa mereka tidak nasionalis, mereka hanya bermain bola untuk mencari keuntungan, popularitas dan sebagainya, saya pikir ini adalah sesuatu yang harus dipertanyakan tentang kenasionalisan orang tersebut yang menanyakan hal tersebut. Benar gak?
2: Betul, betul.
0: Karena mereka berjuang ini bukan hanya, ya beda ya, maksudnya kayak kalau kita sederhananya kita main di Tarkam, ah ini bukan kampung saya main seadanya aja, yang penting saya dapat duit kan. Tapi mereka bermain seolah-olah mereka ini adalah orang yang selayaknya pejuang yang harus mempertahankan tanah kelahiran mereka gitu loh.
2: Bahkan kalau Bung Taufik amati, sebagian besar pemain diaspora kita tuh usianya di bawah 30 tahun.
0: Betul, setuju saya.
2: Jadi kalau menurut saya, ketika mereka dihadapkan dua pilihan, mereka ingin warga negara luar ataupun warga negara Indonesia, itu mungkin menjadi pilihan yang sulit, Bung. Apalagi kan mereka usianya masih tergolong, masih bisa berkembang lah. Dan ada potensi ketika federasi di luar tuh melirik. Namun pilihan mereka tetap Indonesia, dan saya berkeyakinan bahwa apa yang mereka pilih
0: adalah benar.
2: Adalah benar. Artinya mereka sudah tahu konsekuensinya memilih Indonesia, dan mereka yakin bahwa timnas ini bisa berkembang seperti
0: betul,
2: itu.
0: Jadi
2: kalau saya melihat pertandingan final kemarin itu, apa yang sudah ditampilkan pemain seperti Ole Romeni, terus juga Kevin Dix, bahkan juga ada Elkan Baget. Menurut saya sih memang kualitasnya masih jauh lah. Artinya kita harus ada di tahap sampai level itu, dan memang semuanya butuh proses, Bung. Tapi kalau Bung Taufik lihat sendiri ke final kemarin ya, kalau Bung Taufik lihat di final kemarin itu, siapa pemain yang sekiranya memiliki dampak yang besar dalam pertandingan final kemarin untuk Indonesia?
0: Ada, saya pikir Elkan bagus. Kemudian kemarin bagus sih. Saya menilai dari line up yang ada, yang disiapkan oleh Coach John ini cukup lengkap. Karena tidak ada satu pemain pun yang saya pikir tidak memberikan yang terbaik. Karena seperti halnya yang kalau dikatakan ada Pak Pelupesi.
2: Pelupesi
0: bagus.
2: Betul. Tapi dia, kalau Bung Taufik lihat di lini tengah kan, di situ kan kemarin sempat dimainkan tuh Joe Pelupesi sama Tom Haye.
0: Ya.
2: Menurut Bung Taufik nih, di babak pertama nih, itu seperti apa? Artinya di sini kan peranan sentral dari Joe Pelupesi itu kan meredam serangan dari Thailand.
0: Betul.
2: Dan kalau kita lihat kemarin di babak pertama kan terbukti tuh.
0: Mm-hmm.
2: Ketika lini tengah kita tuh menguasai ball possession. Mm-hmm. Artinya sebenarnya kita mampu sih, mampu dalam hal kita tuh
0: menciptakan peluang gitu.
2: Selain menciptakan peluang juga level kita seharusnya sih di atas Thailand.
0: Mm-hmm.
2: Pendapat Bung Taufik seperti apa?
0: Memang ada beberapa hal yang saya pikir tidak semestinya terjadi. Maksudnya dipasang pada posisinya. Kayak semacam kemarin akhirnya kan ditariklah si
2: Kelvin Verdong.
0: Tom Haye.
2: Oh, Tom Haye babak kedua ditarik. Oke. Okay.
0: Babak kedua kan ditarik, akhirnya posisi dari Verdong pun digeser.
2: Digeser ke tengah.
0: Iya. Itu akhirnya memberikan dampak sih menurut saya.
2: Tapi kalau lihat kemarin itu perpaduan antara Ole Romine dan Mitch Baker menurut Bung Taufik juga sudah pas belum?
0: Mulai padu mereka. Menurutku loh.
2: Artinya kan di sini kan Ole kan seharusnya kan menjadi pemain nomor 9 nih, Bung.
0: Iya.
2: Tapi kalau kita amatin kemarin sih memang peranan Ole ini mobile, artinya dia ada di kanan dan kiri.
0: Jadi second striker lah ya.
2: Second striker, artinya kan justru kalau saya lihat sih John Hartman ini juga memanfaatkan sebisa mungkin peluang yang ada ketika playmaker murni kita belum hadir di sana, tapi betul, peranan dari Ole itu cukup sentral juga sih.
0: Betul. Karena si Ole kalau saya melihat juga beberapa kali memberikan satu assist yang akhirnya mempermudah si Baker untuk menciptakan ruang. Pun demikian ketika Baker mendapatkan umpan dari
2: Justin Hubner.
0: Ah, yang
2: sundulan.
0: Bukan. Maksudnya akhirnya yang jadi nomor 10 kan akhirnya Baker kan.
2: Baker.
0: Tetapi Baker ini akhirnya mampu membuka ruang gitu loh.
2: Oh iya.
0: Jadi istilahnya Baker karena dia di pertandingan melawan Bangladesh ya, itu menciptakan 5 gol, akhirnya ini menjadi sebuah perhatian untuk para lini belakang dari Thailand kan.
2: Iya.
0: Tapi justru disitulah akhirnya sebuah celah dari Thailand terbuka. Akhirnya Baker ini ternyata adalah tipikal striker yang saya pikir dia tidak egois, tapi dia pintar untuk mencari tempat dan membuka ruang untuk teman-temannya. Akhirnya contoh kayak Luke Fikri. Ini akhirnya dapat beberapa kali peluang, termasuk Ole pun akhirnya mendapat peluang untuk menciptakan sebuah tembakan ke arah gawang.
2: Dan perlu diingat, Mitch Baker juga bermain 120 menit.
0: Keren. Dan saya pikir ini ya, dan dia juga masih muda, cuy.
2: Masih muda, 19 tahun.
0: Keren. Ini masa depan sih masa sebetulnya. Depan. Setelah eranya Cristian Gonzalez.
2: Yes.
0: Praktis kita tidak punya striker yang yes, macam-macam seperti
2: nomor
0: itu.
2: Nomor 9 lah.
0: Nomor 9. Nomor 10 atau 9?
2: 9. Ya. Kalau 10 kan mungkin kemarin peranannya Ole.
0: Ole, betul.
2: Tapi kalau melihat pertandingan kemarin, Bung, penampilan dari Emil Audere itu seperti apa, Bung?
0: Keren sih menurut gue.
2: Artinya kan apa yang sudah Gianluigi Buffon tularkan berarti kan gak gagal kan di Juve.
0: Betul, Juve. Betul. Inilah ya, kenapa sebenarnya bukan masalah lu bule atau tidak bule, lu nasionalis atau kayak kalau nasionalis pasti nasionalis. Maksudnya lu berwajah bule atau tidak. Tapi menurut saya dari pengalaman pemain-pemain diaspora ini akhirnya ada hal-hal yang menarik. Sebuah kebanggaan bisa ditularkan. Oh, saya pernah bermain dengan pemainnya Borussia Mönchengladbach. Ada Kevin Dix. Saya pernah bermain dengan Emil Audero yang dulu pernah bersama dengan Juventus Inter Milan. Sampdoria, Como. Nah, ini kan akhirnya kayak contoh akhirnya si Egi yang memang dulu juga pernah menjadi pemain abroad. Akhirnya kebangganya ini makin bangga dan ini bisa menjadi sebuah cerita. Selain bisa menjadi sebuah cerita, akhirnya bisa menjadi sebuah motivasi juga untuk para pemain-pemain ini bisa berlatih lebih giat lagi mungkin.
2: Betul.
0: Ini sih yang efek domino dari kemenangan kemarin tuh akhirnya banyak gitu.
2: Tapi kalau kita lihat pertandingan melawan Thailand di final kemarin sih, jujur sih di babak kedua sih hampir hopeless saya. Ketika iya, skor itu 2-1.
0: Ah, ini remontada.
2: Jadi ya ini juga salah satu kepintaran dari John Hartman juga sih, bagaimana memanfaatkan pemain yang ada. Di situ kan terbukti nih Bung, ada Rizky Ridho, ada Egy Maulana Fikri yang memang menjadi apa ya istilahnya,
0: kartu as
2: Indonesia yang digunakan itu di last minute.
0: Ya, dan betul. Makanya kenapa saya bilang bahwa book secara kemampuan mereka tidak kalah, cuman mungkin secara fisik beda ceritanya. Kalau kemarin Egy main dari awal.
2: Okay.
0: Iya kan, bukannya ya starting 11 pasti kemarin kan kalau kita ngelihat wah ini approach semua nih kayak bule semua nih, tapi ternyata itu memang bagian dari strategi John Hartman ketika para pemain-pemain yang berlaga di Liga 1, kita tahu kualitas kompetisi pasti akan berbeda. Akhirnya mungkin babak pertama mereka selesai secara tenaga, tapi justru dengan kemampuan individu mereka, dengan kecepatan mereka, tapi tidak didukung dengan endurance yang kuat, akhirnya mereka ditaruhlah di belakang. Dan saya pikir ini adalah strategi yang mungkin tidak pernah dipikirkan juga oleh pelatih Thailand. Iya kan, yeah. Dimana secara mungkin kalau duel individu di menit-menit awal, pemain kita yang notabene secara fisik kecil akan kalah dengan pemain belakang yang Thailand juga punya beberapa pemain-pemain jangkung di lini belakang, bahkan ada pemain juga keturunan dari Thailand yang memiliki postur yang juga bermain di Bundesliga. Kan. Nah ini secara persaingan pasti mereka akan kalah, tapi memang ini strategi dari John Hartman untuk memasukkan mereka di menit-menit akhir. Secara tenaga mereka masih ada, secara tenaga musuh mereka pasti akan sudah terkuras karena bermain hampir 90 menit dan cukup efektif, terbukti kombinasi antara Rizky Ridho dan juga Egy akhirnya bisa membuahkan gol dan menyamakan kedudukan di perpanjangan waktu ini. Di sisa menit yang ada itu kan masuk injury time sudah ya. Itu sih Bung menurut saya.
2: Tapi menurut saya juga sih jangan sampai final Asian Cup kemarin itu kita berpuas diri. Artinya
0: betul. Ini enggak,
2: itu
0: ini
2: masih kecil lah.
0: Sekulit ari lah ya.
2: Iya. Jadi kalau kita berkaca untuk ranah yang lebih besar lagi ke depan kan di sekitar bulan Januari Februari kan itu ada Piala Asia. Yang notabene kita segrup sama siapa, Bu?
0: Thailand.
2: Jepang
0: betul.
2: Jepang sama Qatar. Ini tiga tim ini cukup harus diwaspadai oleh John Hartman CS. Jadi kalau menurut saya juga Indonesia jangan berpuas diri, terus konsisten dalam pengembangan di liganya juga, terus pemain diasporanya juga harus konsisten Bung ketika berkarir di luar. Artinya jangan sampai ketika mereka sudah ada di peak performance dan di level tertinggi liga Eropa justru mengalami kemunduran ketika mendekati kontestasi dari Piala Asia ini. Okay. Dan menurut saya ketika nantinya tim asuhan dari John Hartman berprestasi di Piala Asia di 2027, itu menjadi modal penting untuk kita menatap Piala Dunia tahun 2030.
0: Oke, menarik sekali. Terima kasih Bung Rifan. Gak kerasa kita sudah hampir 30 menit ya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini, ya ini karena kita suka bola aja sih ya. Makanya kita kasih intermesonya di dunia bola. Dan semoga ini bisa menjadi satu perhatian juga untuk semuanya yang mungkin pengen menjadi pemain bola, bahwa berjuang untuk menjadi di level tertinggi itu tidak semudah melihat kita melihat di stadion atau di layar kaca, tetapi memang ada usaha-usaha yang bisa dilakukan. Dan semoga saja Liga Indonesia juga semakin baik. Kalau bisa sih mafianya ya dihilangin gitu ya Bung ya. Terima kasih Bung Rifan. Habis ini langsung balik ke Jakarta beliau ini ya. Luar biasa pokoknya. Next kalau kita ke, kalau Bung Rifan ke Malang lagi, kita ngomongin bola lagi.
2: Siap.
0: Mungkin formatnya akan lebih podcast kali ya.
2: Kayaknya harus podcast.
0: Masuk akal. Ya udah deh kalau begitu. Saya juga terima kasih untuk Bung Rifan. Nanti kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di Warung Gaululululul pendengar. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami. Setelah ini saya buka kembali buka untuk line interaktif. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan 105,3 Pro 4 RR Malang Suara Budaya Nusantara.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi, Bunda.
4: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
3: Senang, Bunda. Tapi...

0: Kiki. Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Terima kasih dan matur nuwun kagem sedaya kemawon sing sing ngrungokno tulung dipateni. Terlalu kadang. Ojo kabeh, ya gak apa-apa wis kabeh wis. Hemat listrik. Monggo-monggo ingkang badhe gabungan monggo kula tregel-gel gabung iki mang ngono. Pak Wito juga sing wis gabung Kang Aceng. Lah iki tak trimone dhisik iki wong sing wis gabung wong paling ayu sanggone Ndel Sari. Selamat pagi si kenging warung gaul.
1: Si kenging warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lagune napa kula siapaken?
1: Lagunipun Liontin.
0: Lo, kurung-kurung kok wis liyo.
1: Mau lah wis gelang kalung, saiki Liontin.
0: Nggih, pun. Siap. Ready, pun.
1: Kembangipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Widi, Mbak Siti.
0: Nggih.
1: Lan kagem sedaya pamireng.
0: Nggih.
1: Ujing, salam sehat, lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan.
0: Nggih.
1: Monggo ing enjing menika kita tetap bersyukur.
0: Nggih.
1: Diparingi kesehatan, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Lan saged menghirup oksigen gratis.
0: Nggih, matur nuwun, Bu Sri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Nggih, sehat selalu Bu Sri nggih. Matur nuwun Bu Sri Purnomo sing wis gabung, sing kate gabung malih monggo. Lah iki enek sing gabung malih. Warung gaul.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Sugeng enjing Mbak Titi. Iki lagune apa ki nak siap nasi iki?
2: Sik.
0: Iki lagune apa ki nak siap nasi iki?
2: Sik lagune.
0: Watu. Asale saka telo. Watu asale saka telo.
2: Lek grendel asale saka ketan. Aduh, sik Mas Taufik,
0: ambekan.
2: Ambil lungguh.
0: Piye iki?
2: Aku iki mau ora lungguh.
0: Oh alah, ngadeg.
2: Aku sik golek citaan.
0: Kepo, ini nyita apa kowe?
2: Nyitak mendol.
0: Mendol kok dicitak mendol ya diremeti.
2: Lah mari ngono kan dicitaki. Aku nyile citakane iki.
0: Enggak dicitakan aku. Gila kenapa?
2: Kayak ono anu. Apa jenenge iku lintang rembulan.
0: Oke, siap.
2: Masih si awan, si isu lintangnya urung ketok rembulan urung muncul ora popo.
0: Tak popo, engko kan mutere bengi iki. Lha kok iso guyu lho. Piye iki wong iki?
2: Ngomong agak titik kok ngene.
0: Sehat ya, Mbak ya.
2: Alhamdulillah, saya dikai watu berarti saya urip.
0: Alhamdulillah ya Allah, barakallah.
2: Lewang penyakit kok isane hampir sak anu Jawa Tengah, Jawa Timur, sak konjoan di grup ku ingin lho. Waduh, kabeh penyakitnya.
0: Iya, nyenem musim.
2: Alah, aku mana. Tak kira lah aku dewean.
0: Gue lah dewean, ya penak sampe lak ngerajani. Buk pek dewe lah penyakitnya. Ya, gak no kancani kan, lho kaya.
2: Lah kok penak ya? Cepat dewet ini. Penyakit tu ya bagi-bagi.
0: Kan ni.
2: Ya lek duit, pak duit.
0: Hai, terus ya pagi.
2: Si kane ki ya pagi.
0: Apa ni?
2: Lanjut awes.
0: Lanjut awes, masih kau montang manting ngelur ngidul gini, pangga dilanjut awes. Gaya lek lanjut.
2: Lah iya, si montang manting ngelur ngidul itu kan berarti si. Sek duwe sensasi ne duwe.
0: Betul.
2: Iku ne lek wis gak montang-manting wis
0: Lain wis diterno wong iku mesti. Lah sing ngono kuwi diterno wong. Malah.
2: Iya, diterno wis. Nah, andi-andi diterno wis. Sembarang ya.
0: Lah iya, lain ngono iku tambahan. Ya. Salame ge sapa iki wis?
2: Ke kabeh.
0: Iku tambahan. Ya. Salame ge sapa iki wis?
2: Kayak
0: apa okay, siap wis nang waras yo. Wis suara ni kok koyo ngono kuwi lha piye?
2: Aku ngene iki. Kudu yo apane ngomong-ngomongan mbek anak yang mari buanter awale mari ngono ilang. Apa sih Bu?
0: Yo wis penting sehat-sehat ke waras ya Mbak yo.
2: Alhamdulillah, ini berarti kan wis sehat aku daripada sing wingi-wingi.
0: Andan iku anjene kudu ngrungokno radio.
2: Anjene lek gak ngrungokno radio iku tambah.
0: Heeh, tambah nemen. Mung ngrungokno radio iku tambah nemen kok.
2: Lek ngrungokno radio iku
0: semakin nemen.
2: Ora tambah waras.
0: Semakin nemen. Oke, wis.

0: wis ngono kita terima dhisik sing wis gabung sugeng nginjing warung gaul.
1: Kenginjing warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten senam to
1: jenengan. Mateng-mateng ta kok aman.
0: Lah ya iku wis mateng mang. Lah iki mang ngono merem-merono tamu iki mang male tak gurung tak buka iki.
1: Oh, Pak Wartosipun Mas Opi.
0: Alhamdulillah ganteng nih.
1: Oh pancet
0: gak? Pancet. Wis kok ipam ngono kalau.
1: Saya setengah songo masakane urung mateng masak opo ae.
0: Masak iki mang wis mateng asline lah merem-merono tamu iki mang ya wis ngurusi tamu dhisik lah engko lek tamune mbek disambi dodolan iki lah tambah ra karo-karuan ora kecandhek iki engko tamune.
1: Mangke.
0: Heeh. Niki jenengan ngrasake gendine apa niki?
1: Lagune apa? Apa masa bising pau enak ngeten lu?
0: Kabel lek teng mriki pau enak sing gak penak penyiar.
1: Oh. Lah apa kok ora penak?
0: Lah penyiar mangane akeh lho ya lek gak payu ngene lah dipangan dhewe ta dagangane.
1: Lho nggih dibagi ae kok
0: gantek. Ge Jumat berkah. Nggih.
1: Muga-muga entek.
0: Amin amin amin amin amin. Niki apa iki?
1: Lagune apa ya? Anu ae wis apa ya? Lungki teng asmara.
0: Nggih siap.
1: Nggih, salam nggih Mas Apik. Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Ariani, Ibu Sri Utami, Sri Gati, wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo. Pak Widi, Bu Widi, Kang Grando, Kang Aceng. Wonten Ibu Satiah, wonten Pak Sarii, Mas Faris.
0: Nggih.
1: Wonten Batumnya Bunda Semiatun, Bu Tati Lahor.
0: Nggih.
1: Agem Pak Suranto, sampun Mas Topi kagem sedoyo ya pamireng.
0: Nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, sami-sami Bu.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Nggih, sami-sami Bu, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis lek ngono dulurku kuwabe kita puterno dhisik lagu-lagu sing wis di request sing kate gabung mari ngene ya.

0: Ya, terima kasih matur nuwun ya. Jam 09.03 menit waktu Indonesia Barat. Singkat gabungan monggo kula terenggal-enggal gabung. Ki wis ana sing gabung Warung Gaul.
1: Warung Gaul.
0: Duh, yo pesing.
1: Ora langsung. Senenge.
0: Sapa sing seneng?
1: Senenge.
0: Sapa?
1: Judulku apa kabar?
0: Sapa sing seneng?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah apik.
1: Apik. Ya,
0: saya
1: ya api.
0: Saya. Ya, Pak.
1: Nanti minta lagu Bumi Ponorogo.
0: Wes di
1: berot.
0: Wes diputer. Wes diputer lagu.
1: Ya bersih.
0: Lagune wes diputer kok Bumi Ponorogo iki piye to?
1: Lah wes diputer tapi aku kan gorong kirim salam nang kanca-kanca.
0: Oh iya, monggo. Kan? Monggo salame monggo.
1: Kirim salam ya.
0: Nggih.
1: Pak Widi, Bu Widi.
0: Heeh.
1: Bumi Ponorogo diputer tadi sudah anu berota karo Bu Nari Athena. Bu Marlena. Berota mang karo aku. Bu Pandan, Bu Sumiatun, ayo berot. Heeh. Diputri lho Bumi Ponorogo. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Ana. Bu Sri Gati. Bu Sri Utami. Bu Lili. Ayo berot. Bu Titik. Pagi raya berat, terus diputer laguku. Pak Ismayo, mau gak berat, ha? Kelihatan gue serendang lo mau. Joget di kamar.
0: Iya.
1: Pak Eko Rembun. Ayo berat ambil Bunda Riatin. Paris. Ayo berat, Paris. Kono wong anyar, Mas Taufik kono wong anyar. Jenenge Budarmani. Budarmani, ayo berat. Di luar negeri di mana orangnya di luar negeri Budarmani ada anu Bu siapa ini anu Bu Farida
0: okay.
1: Bu Farida anu rumahnya di Palu. Palu itu mana Kalimantan? Palu di mana
0: di Palu Sulawesi.
1: Oh Sulawesi, ayo berot mangi tak puter lho rat anu ambek penyari dilake diputer. Bumi Ponorogo ayo berot Bu Farida. Yang di Jakarta ya mirengaken lho Jakarta, Surabaya, Jember. Ateng-ateng ayo ateng. Senengi. Bunda Ratin tadi sudah berat sama penyari lho. Ayo, Pak Grandong, Bunda Ratin mau berat karo penyari. Pak Suranto, ayo mengudara SMS ngono lho. Tanteni ya. Semuanya ya yang di Bali, yang di Papua. Yang di Kalimantan, di Sumawesi, mirengaken lho niki. Penyari dolaku semuanya, pendengari pokoknya seluruh Indonesia, betul?
0: Nggih.
1: Sampun matur nuwun.
0: Matur nuwun sangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lala. Matur nuwun Bunda Riatin ya sing joget nang kamar gas lendang sing lagune isi putar senenge ya. Matur nuwun Mas Sugan tembangipun sama Sugeng Makarya nggih matur nuwun Bu Sri Purnomo kabeh sing kate gabung sing ana waktu iki ya sampe engko jam 10. Saiki kita puterno dhisik lagu-lagu sing wis di request ya tadi aja nang ndi tetep nang kene nang 105,3 dek Warung Gaul.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikan goreng terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Yang yo kabeh matur nuwun ya wis pokoke kabeh sing saiki lagi menikmati suasana pagi hari ini yo wis makaryo sugeng makaryo yo Jumat berkah sing lanang-lanang aja lali Jumatan ya ben tambah ganteng lek jerine Lina jeneng Lina kok ngene piye Lina to jeneng Kak Lina kok. Ya wis ngono dulur kabeh ya matur nuwun kagem sedaya kemawon. Saiki wae Taufik Isun pamit mari ngene ana Mas Aji Santoso sing bakal ngancani sampean kabeh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, Polres Malang menyalurkan 35 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan Kalibare. Bantuan disalurkan pada hari Rabu dan Kamis 7 dan 8 Oktober 2020. Di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan selama 2 hari hingga Kamis 8 Oktober. Masing-masing bantuan 5.000 liter dikirim ke 3 titik. 2 titik berada di Dusun Sumber Bende, Desa Argo Tirto, yakni RT 21 dan RT 24. 1 titik lainnya berada di Dusun Kerajaan, Desa Sumber Agung, untuk memenuhi kebutuhan warga RT 10 dan RT 12. Air yang disalurkan ditampung dalam tandon untuk digunakan warga. Distribusi dilakukan bersama personel Polsek Sumber Manjing Wetan, pemerintah desa dan masyarakat. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan penyaluran dilakukan untuk membantu warga yang kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau. Sehari sebelumnya, Rabu 7 Oktober, Polres Malang menyalurkan 20 ribu liter air bersih ke Kecamatan Kalipare. Bantuan diberikan kepada warga Dusun Banduarju dan Dusun Pondok Kobong, Desa Sumber Petung. Penyaluran di Kalipare dilakukan bersama BPBD Kabupaten Malang ke sejumlah tandon warga di beberapa RT. Sebagian pasokan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di SMP N2 Kalipare. Polres Malang menyebut penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga di lapangan. Pemantauan serta koordinasi dengan pemerintah setempat dan jajaran kewilayahan juga terus dilakukan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan bantuan.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu? Ya,

0: kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak, kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

tunggal atus ngasal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang program empat kadang bamireng. Ini dengan tasih istio tuh masih midang atagen perumpat RRI Malang matur suun wajan dengan tasih istio tuh yang perumpat RRI Malang kadang bamireng. Tembang-tembang jawi tasih atur kemanjir dengan tuh yang kang tasah kalian tembang-tembang Jawi hati coro catur laras singkol tangan atin

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

kasih saking kawasan jalan jadi panggung seketulu Malang Kandang Mamira. Sekalian kula Haji Santoso ingkang ngelenjangi panjenengan ngantos paripurna ingkang di Joro Wangi nggih. Dinten Jumat menika. Kalender siar 9 Oktober warsa 2016. Ing dinten menika wonten serangkaian pengetan kadang pamireng. Tapi hari peringatan. Dan pengetan internasional ugi nasional ya wonten. Utawi lokal nggih, lokal niku namung daerah-daerah tertentu. Lah ingkang internasional niku pengetan Hari Pos Sedunia. Utawi coro Inggris e wah. Sok ke Inggris. World Post Day niki memperingati berdirinya Uni Pos Universal. Utawi Universal Postal Union UPU di tanggal libun 9 Oktober warsa 1970 Bayu 100 tahun kepungkur. Lajeng wonten hari telur sedunia dinten menika utawi World Egg Day. Jadi ini dipengerti saben Jumat kaping kalih nggih ing wulan Oktober lan sameneika pertempatan hari niki dinten menika pertempatan tanggal 9 Oktober. Terus jadi ini mboten selalu tanggal 9 Oktober. Nanging Jumat kedua di bulan Oktober untuk hari telur sedunia menika. Nah, tujuan ini iki kagem nyoroti pentingipun tigan atau sumber pangan bergizi tinggi, tigan ayam, bebek gitu. Untuk ke mana ya? Untuk ke moro tuwa. Yora to ya. Lajengipun wonten hari migrasi burung sedunia niki pengetan global kagem kesadaran konservasi burung migrasi.

Lan wonten hari kesadaran PANS utawi PANDAS niku pengetan kagem ningkatake edukasi ngenai sindrom neuropsikiatri. Nah, ini pengetan hari dinten menika ingkang

niki tanggal 9 niki peringatan nasional tawi lokal. Ing negara Lintung nggih. Kados ing Uganda menika perayaan Hari Nasional Negara Uganda dinten menika tanggal 9 Oktober. Nah, ing negara kita Indonesia bertepatan Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut. Gayu tawi peringatan hari jadi kesehatan TNI Angkatan Laut di Indonesia. Terus kathah momen-momen ingkang kita apa kita boten semerapi ing saben tanggal saben wulan. Segede kita semerap ge malah saya untuk menambah

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman memberikan sambutan dalam pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan agar pelayanan pemerintah dapat terus ditingkatkan demi kemajuan daerah. Ia berharap Korpri dapat menjadi bagian penting dalam mendorong roda pembangunan dan kemajuan Kota Batu. Peran aktif dari seluruh jajaran Korpri dinilai sangat krusial dalam mendukung jalannya tata kelola pemerintahan. Selain peningkatan pelayanan, Nur Rahman juga meminta pengurus untuk memperkuat jiwa korsa dan profesionalisme ASN. Keberadaan organisasi Korpri diharapkan mampu meningkatkan rasa kepedulian antar sesama anggota. Nur Rahman turut menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar jajaran dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya tidak ada satupun kekuatan yang dapat berkarya secara maksimal tanpa adanya kerja sama yang solid.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

Kita memilang saya menikah berempat RRI Malang. Ya, rekan tembang-tembang Islami Jawi agamanya dengan sedoyo. Dan mangke adanya biji cuma yang bro satu RRI Malang. Kepada tinggi ya rekan. Sholat Jumat saking masih jamek gitu Malang.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: dari ilmu. Perompak RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Apa saja?

0: الحمد لله الكريم المنان اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدي ولدي عدنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقوى والعرفان أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تعرب بها اللسان فيا إخوتي اتقوا الله فقد فاز من أطاعه واتقاه قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين رحمكم الله ketika selesai kita membaca surat Yasin maka ada satu doa yang doa itu isinya diantaranya adalah Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah. Doa itu kita minta kepada Allah untuk agar Allah menghiasi kita dengan sentosa dan selamat. Kemudian kita minta kepada Allah akan diwujudkan kepada kita memperoleh takwa dan al-istiqomah. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang ujungnya adalah penyesalan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita minta selamat sentosa, maka kita telah menyesuaikan sabda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alul afiyah." Ketika kamu minta berdoa kepada Allah, mintalah selamat. Maka di antara doa selanjutnya adalah al-istiqomah. Disebutkan di dalam satu keterangan, al-istiqomah adalah mulazamatu khair, melazimi satu kebaikan, menetapi satu kebaikan. Maka istiqomah yang tertinggi adalah mulazamatu, kita menetapi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang wajib disembah. Ma'asyiral hadirin, di antara istiqomah berikutnya adalah kita melakukan apa yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah berjamaah. Maka ketika kita
1: apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan.
0: Itu berjamaah. Di suatu saat kita terhalang sesuatu, maka karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala berjamaah itu tidak dihilangkan, tapi ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsana wudu'ah. Barang siapa yang berwudu, bahkan wudunya disempurnakan dengan melakukan kesunahan, thumma roha, kemudian ia berangkat menuju tempat ia melakukan sholat jamaah, fawajadan nas qad sallau, ternyata orang-orang telah bubar, artinya telah selesai melakukan sholat berjamaah. Apa yang kita peroleh, ma'asyurul hadirin, karena keistiqoman itu, fa'a'tahullahu misla ajri man sallaha wa hadurha. Maka orang ini tetap memperoleh pahala seperti orang-orang yang telah mensolati solat itu dan menghadiri solatnya. La yang kusudali kami ujurim syai'an, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala itu. Kita bersyukur ma'asyurul hadirin menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melakukan apa yang menjadi istiqomah beliau, kemudian kita contoh. Maka ternyata kebaikan itu yang saat itu luput dari kita ditetapkan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasuh bilhaqi wa tawasuh bisabar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fih minal ayat wa dhikir hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa s-sami'ul alim.

Bidadari Ilmu, Pro4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

nun. Arep meja nomor 11 sampun mampah kangge rayo kesanget. Salajengipun sampun mampah dateng arep meja nomor 12.

pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.

0: cerita lele kaya cah petok wae, mbok golek cerita-cerita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang berhak.

jongkir gak tau beset buktine saiki undakku menceleng.

meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Juanita mengatakan dalam konferensi pers DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, lokakarya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perompas Indonesia barengan Ayana Joana Visa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perompas Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
0: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
1: Masih.
0: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah.
1: Kalau gimana Mpok udah makan siang?
0: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
1: Oh, ini. Oh iya.
0: Iya. Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
1: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
0: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
1: Halo, Po.
0: Halo.
1: Suaranya hilang, Po.
0: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo, silahkan ke Po Julia ya, Po.
1: Oke, baik, Po.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perompak Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
2: Betul.
1: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
2: mendung. Kabut.
1: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilnya Bang Valentino.
2: Boleh.
1: Oke, okay. Nah kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kayak kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi ini Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya itu kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino, sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
2: Betul, generasi ketiga.
1: Oke, okay. Yang boleh diceritain dulu ya Bang.
2: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
1: Okay.
2: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
1: Okay.
2: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
1: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
2: Kalau Kak dari cerita ayah sih itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
1: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
2: Halo.
1: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay. Jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
2: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
1: Oh iya.
2: Kopi membuat selai kaya.
1: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya, Bang, ya kedainya ya?
2: Belum pernah, belum. Hampir.
1: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
2: Jadi.
1: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
2: 30-an itu kakek dari Malaysia dulu. Dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
1: Ke Tanjung Pinang.
2: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
1: Okay. Dan posisinya masih sama.
2: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu, Kak.
1: Oh, di Pelantar 1.
2: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
1: Oke,
2: jadi
1: orang Jepang.
2: Okinawa ini kan salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin kan gak ada papan nama tuh dulu.
1: Iya.
2: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini, sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
1: kedai kopinya
2: Jepang.
1: Orang Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan yaudah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
2: Betul.
1: Karena masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
2: Masih banget.
1: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
2: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
1: Okay.
2: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu. Iya. Di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
1: Oh, itu dia punya ruko kakek berarti ya.
2: Dari kakek itu ruko.
1: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
2: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
1: Oke. Okay. Berarti
2: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi ini.
1: Oh, oke.
2: Jadi kita dia enggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, enggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
1: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya
2: itu. Apalagi imigran.
1: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga kedai
2: pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
1: Oh 2001.
2: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
1: Jadi
2: dia tidur di kedai kopi.
1: Oke,
2: saya tidur cintanya. Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa. Jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
1: Oh,
2: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
1: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana dari ayah Bang Palintino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
2: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah.
1: Tidak ada. Oke. Okay.
2: Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Yang kakek buat itu.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
2: Kurang lebih setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
2: Jadi sambil berjalan kita ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
2: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh, udah ada.
2: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
1: Masih masih berdiri di sini.
2: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
1: Oke, okay, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
2: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
1: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta saat
2: itu. Oke.
1: Okay.
2: Udah jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. So, jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. So, jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
1: Oh, pengennya
2: saya sendiri.
1: Oke.
2: Oke. Kan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sudah nggak nyampe.
1: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
2: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
2: Itu mikirnya lumayan lama. Hampir seminggu.
1: Oke.
2: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusilah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik, katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih kak. Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin, naik-naik sekarang ini, terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Nah, termasuk kan di, kita juga pernah di, belajar di kan digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
2: Iya, karena sempat tutup dan ya, awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah mendapat pasti, udah 2 digit.
1: Iya.
2: Pulang,
1: aduh.
2: Omset omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar-benar.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, okay, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
2: Generasi nah, baru.
1: Generasi baru, anak muda juga ya, gitu ya kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya yang sudah mulai familiar di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
2: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
1: Okay.
2: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O, dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Oke, tren matcha lagi naik.
2: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
2: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
2: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya benar.
2: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
2: Orang tua.
1: Iya.
2: Driver gold.
1: Iya benar.
2: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu, tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas, kita upload di Gojek, dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten, itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
1: 1.200 gelas? Wow, banyak.
2: Banyak, kita juga gak berekspektasi, jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu, jadi kita masih turun tangan sendiri, sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget juga ya. Ya, maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
0: Betul.
1: Ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
2: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan harus perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi O itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
2: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Mereka tidak tahu gitu ya.
2: Ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
2: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama.
2: Tetap bangunan lama.
1: Oke, okay. Kak Julia.
2: Kita bisa masuk.
1: Oke.
2: Okay. Kita itu masih nggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia.
0: Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
1: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
0: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih, Abang Po pendengar Perempat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
1: Bisa juga di 0771-444-9050.
0: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
1: Tapi ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
0: Oh, boleh.
1: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
0: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
2: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
1: Gimana tuh Bang?
2: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
1: satu.
2: Kita pakai jenisnya Robusta.
1: Robusta.
2: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Gitu. Terus yang halus itu bisa ditubruk.
1: Oh, bisa ditubruk.
2: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
1: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
2: e-commerce Shopee.
1: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
2: Pernah ke Samarinda,
1: okay.
2: Makassar, Kendari, Lombok,
1: NTB. Oh, udah jauh.
2: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
1: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
2: Kemasan.
1: Ini. Ada contohnya nggak?
2: Ada.
1: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya, ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
2: Selai.
1: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
2: pada.
1: Yang pandan.
2: Oke. Okay.
1: Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
2: Pakai kaleng susu kental manis.
1: Oh, pakai kaleng susu
2: kental manis. Diisi ke dalam.
1: Oke.
2: Okay. Pakai tali.
1: Oh iya, tali rapia itu ya.
2: Ditenteng kayak gitu.
1: Oh, benar-benar tradisional banget. Betul. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
2: Iya.
1: Oke, okay, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
0: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, Bang. Halo, Pak.
0: Halo.
3: Saya dari Jakarta nih.
0: Oh, ini dari Jakarta iya. Nih. Dengan siapa ini?
3: Saya kaget ini pesan tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
0: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
3: Iya nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu.
0: Iya.
3: Puspita aja ya, tambah dengan Cigurian nih.
0: Terima kasih.
3: Aduh, nggak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurian, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
2: Halo Ibu
3: Valentino.
2: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner New Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya, Valentino?
0: Iya. Ibu pertanyaannya apa, Ibu?
3: Suaranya gak kedengeran nih. Puan Valentina. Dengar suara Cigur ya.
1: Oh, deketin lagi kali ya komiknya.
0: Iya.
1: Oke, coba deh.
2: Halo, Bu.
3: Tapi, mana? Dengar ya. Aduh, senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh, luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris. Betul. Yang berdiri, kalau nggak salah, sejak, wih, lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepang. Dia benar nggak ya?
1: Ya,
3: kalau salah, mohon betul dimaafkan.
2: Betul.
3: Dan temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
0: Iya, Ibu. Tapi, pertanyaannya ya, tanya, apa ini, Ibu?
3: Nah, kopi gede, kenapa?
0: Iya, pertanyaannya, Ibu.
3: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus, apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka, ya kan? Selain kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cigur ya, Wan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
0: Terima kasih.
1: Oke, jadi pertanyaan...
0: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang okay pertanyaan yang tadi.
1: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
0: Iya, betul.
1: Terus tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
0: Udah itu aja deh kayaknya.
1: Itu aja ya?
0: Iya.
1: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
2: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
0: Oke. Okay.
2: Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
0: 1 tahun.
2: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya dan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
0: Oke.
2: Okay. Saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus juga belajar mungkin dari AI juga terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
2: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
2: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
0: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
1: Tahu Mpok?
0: Tahu, iya.
2: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kaya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
0: Okay.
2: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak.
0: Iya, lumayan mahal.
2: Bahannya fresh.

0: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di apa di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
1: Oke, berarti memang selainnya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya juga udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
0: Mereka juga ini bilang kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
1: Oh, kalau di chiller lama berarti.
0: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan ya. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak kita beli karena gak ada pengawet.
1: Iya benar.
0: Jadi biar kita begitu.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
0: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gritty, pas masuk mulut, enak banget.
1: Cocok banget gitu. Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu deh buka cabang di Jakartanya ya. Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi yang kaf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan. Iya. Di Tanjung Pinang ada telepon lagi, mpok?
2: Sepertinya belum ada nih mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi, tapi ayah ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh bercerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
0: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemu yang kedai kopi. Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
1: Kopi shop pada umumnya ya.
0: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi mungkin itu takdirnya kakek kali.
1: Iya benar-benar dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal ya, dengan sejarah kopinya.
0: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan?
1: Iya tapi nggak tahu juga ya waktu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana habis ngopi di Okinawa, emang seenak itu, selegendaris itu katanya. Pokoknya tuh pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
0: Bener
1: ya Allah, teman saya tidak pernah ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan, tapi saya emang nggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
0: kita,
1: gitu.
0: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
1: Oh iya.
0: Jadi nggak ada alasan kakak gitu kan?
1: Oke.
0: Jadi menu kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
1: Gitu mpok, ada pertanyaan lagi mpok. Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada apa? kepikiran
0: karena
1: laksa atau apa ya kan.
0: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga

0: ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit, Kak. Bangunan kita nggak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi
1: takut menghilangkan identitasnya ya, Pak ya.
0: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
1: Benar-benar.
0: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa,
1: nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa sagu gubal sagu. Yang kayak gitu lah, lendot.
0: Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
1: Iya.
0: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana kejual kita bayar.
1: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
0: Ya. Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
1: Iya,
0: masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
1: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
0: Yang pertama. Colokannya. Colokannya ada warna coklat.
1: Ya.
0: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
1: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
0: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak, Kak.
1: Masih awet.
0: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
1: Itu masih ada.
0: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
1: Iya benar.
0: Kita masih simpan. Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyimpan. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
1: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah.
0: Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
1: Dipajangin.
0: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
1: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
0: Betul.
1: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya telah pergi ya kan, masih teringat buyut-buyutnya gitu.
0: Terus dulu
1: ya.
0: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
1: Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
0: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
1: Iya, ya ampun lucu banget. Gitu, Pak.
2: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
0: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
1: Baru di Batam.
0: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
0: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
2: Oke deh. Nah, iya nih, Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen. Sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Abang po, pelaku usaha fashion Indonesia.
1: Pas jam sekawan ulas.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan dijuluki bumi segantang lada yang wilayahnya memiliki lebih dari 240 pulau dan menjadi salah satu pusat sejarah kebudayaan Melayu melalui Kesultanan Riau Lingga. Berkat lokasinya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, Bintan berkembang sebagai destinasi wisata internasional yang terletak dengan pantai-pantai eksotis, resort mewah, dan pesona wisata baharinya. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bintan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

pasir busung merupakan bekas area tambang bauksit yang kini berubah menjadi hamparan pasir putih yang luas dan eksotis. Bentuk bukit-bukit pasir yang bergelombang membuat tempat ini terasa seperti di padang pasir. Tak jauh dari lokasinya, terdapat danau biru busung dengan air berwarna biru kehijauan yang menambah keindahan panorama. Keunikan perpaduan gurun pasir dan danau ini menjadikan Busung sebagai destinasi wisata favorit di Bintan.

Makanan khas Kabupaten Bintan, salah satunya adalah gonggong. Hidangan berupa siput laut ini menjadi ikon kuliner Kepulauan Riau. Gonggong umumnya diolah dengan cara direbus agar cita rasa alaminya tetap terjaga, kemudian disajikan bersama sambal pedas. Cara makannya pun cukup unik, yaitu daging gonggong dikeluarkan dari cangkangnya menggunakan tusuk gigi atau gaji.

Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Bintan, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satunya adalah kerupuk gonggong. Camilan ini dibuat dari daging gonggong, yaitu siput laut yang menjadi ikon kuliner Kepulauan Riau. Daging gonggong diolah bersama tepung pilihan, kemudian dikeringkan dan digoreng hingga renyah. Rasa gurih dan aroma khas hasil laut menjadikan kerupuk ini sangat cocok dinikmati sebagai camilan maupun pendamping makan. Dikemas dengan praktis dan tahan lama, kerupuk gonggong menjadi pilihan favorit untuk

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bintan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bintan, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: 105,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, harapannya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kali ini barengan lagi sama saya Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol ini akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak pol untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Dan kali ini sudah ada yang bergabung via telepon, jadi langsung aja kita sapa, ada Pak Suranto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam Goyang Senggol. Selamat sore. Untung suara Kak Yaya ada di telepon ya. Jadi walaupun masih diarpet di radio analog, tetap bisa komunikasi kita ya.
0: Alhamdulillah. Emang di radio analog bagaimana ini outputnya Pak Suranto? Apakah masih sama kayak kemarin?
1: Masih Kak.
0: Oh masih ya.
1: Mati hidup.
0: Oh aduh aduh. Nah jadi ini.
1: Jadi suaramu ini ada di dua tempat Kak, di HP-ku okay. juga ada, di radio analog juga ada.
0: Iya, gitu. Baik, alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting di telepon masih lancar ya Pak ya.
1: Iya, iya, itu yang penting. Kalau telepon nggak ada, wah repot kan.
0: Nah ini dia, memang kalau di analog nggak bisa, di analog nggak bisa tuh solusinya ada di digital sebenarnya. Cuman kan nggak semua bisa digital ya Pak ya, apalagi harus apa mendownload dulu seperti itu. Jadi
1: dan begini, saya pernah coba itu, memang enak sih pakai digital ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau handphone kita hanya satu, ketika kita install RR digital terus telepon gitu, itu delay gitu loh.
0: Oh iya. Jadi harus dua jadi ya Pak ya kalau mau telepon.
1: Mesti punya dua perangkat handphone.
0: Oke oke oke.
1: Atau satu handphone satu laptop kan gitu kan. Kalau satu enggak bisa Kak.
0: Oke.
1: Karena pasti akan delay karena bunyi bareng kan.
0: Iya. Oke, baiklah. Ya mohon maaf ya Pak ya, semoga nanti segera membaik.
1: Ini lapor Kak. Makanya aku bersyukur masih punya radio analog ya.
0: Jadi alhamdulillah. Baik Pak Suranto. Ini gimana batuknya Pak Suranto, udah enakan ya?
1: Batuknya udah enakan ini, udah jauh berkurang jauh lah.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Seperti 2 minggu yang lalu. Aduh, mati rasanya.
0: Alhamdulillah. Gantian saya nih Pak sekarang yang udah kayak mau terserang batuk dan pilek
1: semoga
0: ini.
1: Jangan sampai.
0: Iya, betul.
1: Ini bersiaran kan?
0: Nah, itu dia nih, suara udah mulai agak bindeng aja tadi waktu berangkat. Aduh kok gini suaranya. Tapi enggak apa-apa, bismillah ya. Semoga kerja niat ibadah ya nanti enggak jadi sakit gitu.
1: Bayangkan kalau sedang batuk parah terus siaran kan repot kan?
0: Iya, nanti enggak bisa ini. Yang kemerasa nggak cuma radionya, tapi suara penyiarnya nanti Pak Suranto.
1: Iya, kasihan kan. Lagi siaran, sementara batuk parah kan repot.
0: Iya.
1: Lancar ya.
0: Itu
1: gak
0: dia.
1: Bisa apa? Gak bisa auto tersendat-sendat suaranya
0: nah,
1: kan?
0: Nah, itu dia Pak Suranto.
1: Ya, semoga sehat ya.
0: Amin. Terima kasih banyak ya Pak Suranto ya.
1: Tahun ini kemarauannya lebih panjang.
0: Wah itu dia ya Allah. Ya Allah iya, makanya ini harus hemat air ya Pak ya, karena beberapa tempat udah mulai kekeringan.
1: Iya. Tapi hematnya jangan sampai nggak mandi ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak mandi, wow keren.
0: Wah ini ya kalau nggak mandi cuaca panas, aduh, kasihan orang di sebelahnya. Baik, salamnya untuk siapa ini Pak Suranto?
1: Salam ya, buat Paris di Batu, buat Pak Ahmad Irwan, buat Bunda Riatin, Ibu Titi, dan buat semua pendengar Perempat RR di Malang, pecinta acara Goyang Senggol, yang tidak mungkin sebutkan satu-satu kan nggak apa namanya. Dan akhirnya buat Mbak selamat bertugas ya sampai tuntas nanti.
0: Iya.
1: Terima kasih RR terus mudah untuk Indonesia. Oke.
0: Okay. Siap. Terima kasih banyak Pak Suranto, sehat selalu dan semoga selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Dan bagi Anda pendengar yang mau request lagu ya, mau kirim salam juga gak apa-apa di sore hari ini, langsung aja kami bisa dihubungi via telepon ya di 0341 404504, atau di WA kami juga boleh banget di 081-555-69-1053. Dan nantinya juga masih akan ada beberapa lagu dangdut yang siap menemani Anda tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami ya. Digoyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya

0: adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Dan kali ini kita sapa lagi ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, digoyang makin asik.
0: Digoyang makin asik. Pak Wandi, apa kabar? Lama tak berjumpa.
1: Alhamdulillah. Ya, saya berusaha gabung loh, Mbak. Tapi ya sulit sekali.
0: Alhamdulillah sudah terhubung ya, Pak Uya, sekarang ya.
1: Iya.
0: Tadi saya lihat loh.
1: Mbak.
0: Ya Allah, ada Pak Wandi, lama tidak berjumpa.
1: Iya, sehat ya, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu bareng sama keluarga Pak Wandi.
1: Amin amin, terima kasih Mbaknya juga. Siapa Mbak? Aku nek diganti jenenge lho paling lali aku.
0: Mbak Yaya, kalau di Perempat Malang Mbak Yaya. Yaya. Dulu di Surabaya Mbak Hima ya.
1: Iya, saya diganti nama lho paling tola.
0: Walah, enggak apa-apa. Salam buat teman-teman di Surabaya ya Pak Wandi ya.
1: Waalaikumsalam, insyaallah nanti saya sampaikan Mbak.
0: Siap. Ya.
1: Itu Mbak Ayu sekarang netep toh Mbak?
0: Iya, kalau Mbak Ayu sudah menetap di Perempat Surabaya.
1: Oh, pantes. Saya pikir seperti sampean dulu. Ternyata tetap Mbak Ayu.
0: Tetap, iya. Sudah menjadi warga Surabaya itu Mbak Ayu.
1: Alhamdulillah. Itu terus semua keluarga dibawa di situ ya Mbak ya?
0: Anu, kalau Mbak Ayu memang keluarganya di Surabaya Pak Wandi.
1: Oh.
0: Jadi sekalian ya, untungnya bisa dipindah di kantor Surabaya begitu.
1: Siap. Ya nanti tinggal nyari ada daerah Rungkut katanya.
0: Betul iya. Kalau nggak salah daerah-daerah ini perbatasan Surabaya sama Sidoarjo situ. Cuman saya juga kurang paham Pak Wandi.
1: Iya.
0: Surabaya nanti Selatan ya.
1: Iya, lewatan saya kalau kerja itu pasti lewat depan situ Mbak.
0: Nah itu dia.
1: Nanti tinggal nyari masuk apa gitu.
0: Nah itu. Ini jenengan berarti lagi kerja atau di rumah? Sudah di rumah Pak Wandi?
1: Alhamdulillah sudah pulang barusan saja tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Ketiga udah pulang Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah. Ya ini tinggal ya, ini
1: Yaya,
0: istirahat
1: jaga,
0: ya.
1: Mbak Yaya jaga kesehatan ya.
0: Siap, jenengan juga ya Pak Wandi ya.
1: Sami-sami, semoga sukses Mbak Yaya.
0: Amin, matur suwun sangat. Ini mau diputarkan lagu apa Pak Wandi?
1: Saya pingin denger lagunya Bang Haji Rama-Rama, boleh?
0: Monggo, judulnya apa?
1: Yang judulnya Masya Allah Mbak.
0: Masya Allah?
1: Iya
0: ya. Kami carikan dulu ya. Oh, udah ketemu ini. Salamnya buat siapa Pak Wandi?
1: Nah ini salam-salamnya itu saking lamanya sampai agak lupa saya. Ada Pak Endut, terus ada Bu Marisa, terus ada siapa lagi tuh Pak yang katanya mirip-mirip suara saya itu siapa itu Pak
0: Siang. Aduh saya juga lupa itu yang di Kediri kayaknya Pak Wandi ya yang agak mirip itu.
1: Ya buat semuanya
0: siap
1: pendengar-pendengar semuanya kalau masih ingat ya nanti insya Allah saya kirim salam Mbak.
0: Siap Pak Wandi.
1: Terima kasih waktunya Mbak Yaya, semoga sukses selalu, jaga kesehatan. Nanti kalau pulang salam buat keluarga besar Mbak.
0: Siap Pak Wandi juga, sehat selalu ya Pak ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Wandi ya. Aduh jadi teringat dulu zaman masih di Surabaya gitu ya. Tiap hari ngobrol sama Pak Wandi gitu ya. Berasa jumpa dengan teman lama gitu rasanya. Sehat selalu ya Pak Wandi dan keluarga. Matur suwun sudah menyempatkan untuk bergabung. Pokoknya ditunggu aja lagunya ya, lagu dari Rama Irama. Nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Baiklah kali ini kita sapa lagi. Ini balapan ya antara Bunda Riatin dan juga Pak Ahmad Irwan. Ini balapan mau masuk gitu ya. Ayo siapa nih kira-kira yang berhasil tersambung gitu. Kita tunggu pokoknya ya di Goyang Senggol. Monggo bagi Anda yang mau bergabung di sore hari ini, pokoknya tak tunggu ya, bisa ditelepon atau di WhatsApp kami. Nah kali ini sudah terhubung bersama dengan kami, ada siapakah kali ini, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol. Senggol.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Nasrun di Sulawesi.
0: Oh iya Tengah. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Tadi suaranya kayak agak beda gitu loh Pak, kayak agak serak gitu. Jadi pangling oh, saya. Tapi sehat ya Pak ya.
2: Ya alhamdulillah sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Pak Nasrun ya.
2: Iya.
0: Amin. Ini Sulawesi gimana cuacanya hari ini?
2: Oh, cuaca panas Mbak.
0: Wow, sama ya. Aduh, ini kayaknya panasnya rata ya Pak ya di seluruh Indonesia ya.
2: Iya, seluruh Indonesia ya panas.
0: Baiklah. Ya semoga apapun cuacanya diberikan kesehatan ya Pak Nasrun ya.
2: Kita sepedaikan Tuhan yang memberikan ya.
0: Amin.
2: Ya karena waktunya juga musim hujan juga ya.
0: Iya, amin ya Rabbal Alam. Amin, baiklah. Ini Pak Nasrun mau diputarkan lagu dangdut apa nih?
2: Iya, Ike Nurjana, Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu ya, Ike Nurjana. Baiklah, kami carikan dulu. Salamnya untuk siapa ini?
2: Pertama-tama Mbak Laginya, sahabat tugas. Saya selalu semua keluarga rumah. Semua kurunya dari Malang yang ada tugas.
0: Amin.
2: Yang atasnya, saya selalu. Salam satu hati semuanya. Yang selamat setelah kompak semuanya lah. Tampak kerja di kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nasrun juga dari Sulawesi Tengah ya, turut menyapa kita semuanya di sore hari ini.

Kemudian dari WhatsApp kali ini kita sapa lagi pendengar, ada Bunda Riatin. Bunda Riatin goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Kali ini mau lagunya Rambulan Bersinar lagi. Baiklah, ditunggu ya Bunda Riatin ya. Dan salamnya untuk panjenengan, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suan sanga, ditunggu lagunya Bunda Riatin, semoga sehat dan terhibur selalu. Amin. Kemudian kali ini juga sudah terhubung via telepon ya, ada Bapak Rendra Pri.

0: nya ya sangat semangat ya ketika goyang senggol lalalalang ngene ku lo ya. Ya wis iku tanda lek sehat ternyata alhamdulillah. Tapi yeah, semoga tetap begitu ya Pak Rendra ya, semoga sehat selalu.
1: Iya, Mbak Yaya. Sama juga sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rendra. Lah ini sudah muncul itu loh. Kemarin libur ini ya. Pak Rendra.
1: Oh gitu.
0: Kemarin libur. Masa iya kak oleh libur toh? Lah iya kak ya, nanti.
1: Tadi lo kemarin tadi kan lo kok cuma lagu lo gudok mulai jam nganti jam 8 ya. Apa kira arek gini?
0: Lo padahal gini. Sudah ini siaran lo tadi.
1: Bukan Mbak ya, kemarin di jam 6.
0: Oh kemarin. Oh kemarin itu kenapa ya?
1: Kenapa
0: saya juga nggak tahu kan libur Pak saya. Mungkin mungkin masih ada ini ya, ada sesuatu mungkin lagi diperbaiki alatnya atau gimana? Karena kan lagi perbaikan ini Pak Rendra.
1: Oh gitu.
0: Iya, supaya tidak kemersek lagi gitu loh Pak.
1: Iya Mbak, sekarang ini malah lebih parah suaranya sekarang.
0: Lo iya ta, di ini digital juga sama.
1: Sama.
0: Lo.
1: Oke. Bahkan malah sekarang musiknya nggak terdengar, tapi apa ya Mbak ya, kayak ngefek di dalam, kayak di dalam apa ya, kayak di dalam gedung gitu. Jadi
0: datangnya nggak jelas. Menggema gitu kah? Kayak menggema iya. Gitu.
1: Iya.
0: Oh, berarti misal lagu goyang senggol kayak goyang senggol lalalalalala kayak gitu berarti? Ya, oh bukan ya?
1: Iya enggak, kayak suara musik itu bener Mbak, suaranya bassnya malah enggak keluar sebelah, malah sekarang cempreng sekarang ini, cempreng. Jadi kalau suara vokal, gih, kalau penelpon jenengan siaran enak suaranya, enggak ada kendala. Jadi loh iki suaranya kok ngene rek lek iki suarane vokalin. Jadi kayak apa Mbak ya? Stereo iya bener stereo. Ya cuma kayak menggema gitu Mbak. Enggak berapa lancar gitu nggih. Lagi perbaikan ini Mbak.
0: Iya kan lagi ini maksudnya di apa diperbaiki supaya lebih baik lagi seperti itu. Jadi mungkin kemarin kalau ya. Pak Rendra ini Nandi penyiare loh ya mungkin itu lagi perbaikan gitu ya Pak Rendra ya.
1: Mungkin kalau di frekuensi 105,3 ya. Mungkin sama Mbak ya soalnya.
0: Iya katanya juga lagi kemeresek kalau di radio ini Pak Rendra.
1: Lah ini kalau di radio digital malah menggema suaranya.
0: Oh alah ya Allah, aku kira di digital malah celing bagus itu loh Pak Rendra. Oh,
1: malah lebih parah Mbak.
0: Oke. Kalau lebih parah kayaknya lebih parah radio deh, karena radio tuh kayak kemeresek gitu loh. Hilang iya, suaranya. Kalau di digital kan masih ada suaranya ya Pak ya, cuman waktu lagu aja gitu ya.
1: Jadi mungkin penerimaan kalau di radio mungkin ya di area Malang sana mungkin ya kemersek juga Mbak ya mungkin ya.
0: Mungkin ya, banyak yang bilang begitu, makanya ini masih diperbaiki Pak Rendra. Ngapunten sangat nge.
1: Tapi Mbak ya, kalau di radio meskipun kemersek ya nggak kelihatan gemanya. Ini yang lebih peka yang di area digitalnya ini.
0: Oh nge, tapi nggak kemersek kan yang penting ya.
1: Kalau di era digital nggak kemersek bahkan pakai internet.
0: Oke, nanti saya cek lagi deh di digital kayak gimana, jadi penasaran outputnya. Nanti saya infokan juga ya, karena kan saya juga ada aplikasinya juga ini Pak Rendra. Kalau udah bener jadi bisa menginfokan gitu loh maksudnya.
1: Sama nyoba sendiri Mbak kalau
0: iya.
1: Digital loh. Okay. Kayak menggema kok suaranya.
0: Baik. Karena kan kalau di Malang saya sendiri dengarnya lewat radio aja. Kecuali lagi keluar kota, iya dong. Kan kalau di Malang kan lewat radio udah nyantol Pak Rendra. Kayak gitu ya.
1: Tapi penerimaan gimana Mbak di 105,3 sama dengarkan itu waktu itu?
0: Ya kalau sekarang masih ada kemereseknya itu loh tadi Pak Rendra, makanya kan lagi diperbaiki.
1: Dengan pas tadi malam siar mendengarkan tuh masih ada suara kresek-kreseknya gitu.
0: Waduh ya? Kemarin malam tidak monitor Pak, saya gak enak badan soalnya di rumah.
1: Agak-agak nyanyi suaranya dengan lo kok gitu.
0: Iya gitu Pak Rendra, ngapunten ya Pak ya atas ketidaknyamanannya.
1: Ya, gak apa-apa, ini sekedar ya banyak soalnya yang bukan saya aja, mungkin semuanya, mungkin masyarakat Malang Raya juga.

0: mengeluhkan Pak mungkin
1: sih. Oke, iya nih kami
0: mungkin.
1: juga sudah laporan kok Pak, ditunggu ya. Karena kita juga bisa apa ya, nunggu dulu ini, karena kalau saya yang otak-atik malah ini apa nggak bisa bunyi nanti radionya Pak.
0: Nggak
1: bisa
0: kan,
1: soal kalau penyiar ya.
0: Nggak bisa.
1: Iya, nah itu loh
0: harus
1: Pak Rendra.
0: Teknisi yang ini.
1: Betul betul iya, dan butuh waktu juga. Maaf ya Pak ya.
0: Nggak maaf Pak, karena ya saat dia ya, mungkin satu saat bisa apa ya, bisa kembali lagi seperti semula gitu.
1: Iya, oke, baiklah. Ini mau request lagu apa?
0: Tadi Pak Suranto minta lagu apa, Mbak?
1: Pak Suranto cuma kirim salam aja, Pak Rendra.
0: Iya, lani pro satu deh, jalo lagu, lani pro empat gak bisa deh.
1: Gak apa-apa ya, yang penting ikut menyemarakkan acara ini.
0: Yang penting turut meramaikan goyang.
1: Iya,
0: senggel.
1: Betul sekali. Ini mau request lagu apa nih Pak Rendra?
0: Apa yang Mbak Yo lagunya ya? Kok lali aku?
1: Apa lah, sama aja nih kebanyakan bahas digital tadi, malah lali. Apa nih lagunya?
0: Soalnya kalau dangdut itu wakil koleksi ini kan. Ini Mbak miliknya, aduh siapa tadi aku seling lho kok lali meneh.
1: Pieto kok lali ya. Keting aku.
0: Ini Mbak miliknya Imam Mas Arifin ya bosen.
1: Aduh aduh lah, angel iki lek bosen kabeh iki. Apa ya Pak?
0: Miliknya. Aduh, kalau Maggie Zet pilihannya apa aja Mbak di situ Mbak?
1: Maggie ya, Maggie banyak banyak ini kalau Maggie apa Maggie Zet. Bentar ya, kami carikan dulu ya.
0: Ya.
1: Maggie, ada aku semut merah, mengejar badai, terlanjur basah, jatuh bangun. Konco mesra, sandiwara cinta, sembilu, seribu benang cinta, seribu satu cinta, air mata perkawinan, anggur, terlarang, baju cinta, belas kasih, belum sembuh, benang biru, berakhir pula, berdarah lagi, cinta hitam, cinta noda hitam, curang, darah duk, dari hati ke hati. Jenengan apa ini banyak lagu nih.
0: Aneh,
1: sama nanti apa tak carikan dulu aja.
0: Elvi Sukesi.
1: Apa judulnya?
0: Kasih sayang ada nggak?
1: Oke, bentar ya Pak ya. Salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya tadi yang pertama buat Pak Suranto ya yang sudah masuk. Selamat sore aja. Terus buat Bunda Riatin. Terus Bu Sri Poncoku semua. Terus siapa tadi barusan Pak yang sebelum sudah saya satu?
1: Hah? Yang mana?
0: Sebelum saya. Sebelum yang sebelum saya.
1: Oh, tadi, ada tadi, ini Pak. Pak Wandi juga.
0: Oh ya, selamat.
1: Pak Nasrun.
0: Salam kenal dan selamat mendengarkan aja. Wes, buat semuanya aja Mbak ya ya. Skripek gedang kripek telo tidak pokok iroto. Yang lainnya biar kebagian. Masa tak ijeni kan ya enggak mungkin lah. Selamat mendengarkan aja. Wes, buat Mbak Yaya.
1: Ya,
0: Selamat bertugas saja dan suaranya agak anis jenengan nih.
1: Lah makanya itu enggak punten ya, Pak ya.
0: Enggak apa-apa, Pak. Namanya faktor cuaca, ya musim pancaroba gitu. Saya mohon maaf juga Pak tentang apa ya kritikan saya tadi.
1: Nggih, ngapunten ya, Pak ya. Ditunggu lagunya. Ditunggu lagunya ya, Pak ya. Oke.
0: Dan sehat-sehat selalu. Dan salam buat teman-teman yang lagi bertugas di RRI Malang.
1: Oke, siap. Ditunggu lagunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Monggo bagi panjenengan yang mau bergabung, tak tunggu. Nih katanya Pak Ahmad Irwan, telepon biasa gak bisa loh. Bisa, cuman gak ada yang tersambung ini loh ya. Gimana mau mengangkat gitu loh Pak ya. Kalau di WA tadi memang banyak yang masuk ya. Jadi mungkin apa namanya terselip gitu loh, makanya gak bisa masuk. Tapi mungkin bisa dicoba lagi ya Pak Ahmad Irwan ya, karena saat ini belum ada yang telepon nih. Jadi bisa masuk kembali kayak gitu. Kalau tadi memang saya lihat agak kejar-kejaran ya antara Pak Ahmad Irwan, Bu Sri Purnomo, Bunda Riaten juga ini berusaha untuk masuk. Ternyata yang nyambung malah Pak Rendra lo gitu. Itu lo kan tergantung sinyal masing-masing ya. Jadi enggak bisa memperkirakan kayak gitu. Ya, bagi Anda pokoknya pendengar yang mau gabungan di sore hari ini, monggo silakan ya. Digoyang senggol, semakin digoyang makin asik. Nah, kayak ini Pak Ahmad Irwan ternyata juga berhasil bisa masuk di WA ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh goyang senggol.
1: Waalaikumsalam. Goyang senggol sampaikan goyang sebagian asik. Sebetulnya telepon seluler biasa tapi nyambung enggak ada yang angkat.
0: Enggak ada ini loh Pak tadi Pak. Kalau nyambung ya saya angkat, tapi karena enggak tersambung ya gimana mau mengangkat kayak gitu loh.
1: Mungkin lagi nerima telepon dari WhatsApp dulu dan belum sempat gitu maksudnya.
0: Iya kan gantian atuh, mulutnya cuma satu. Mohon maaf. Aduh pengen nangis ya ini kalau apa. Oke, enggak apa-apa. Gimana kabarnya Pak Matirwan? Baik ya?
1: Lagi baik, Alhamdulillah
0: baik.
1: Bahagia karena ketemu lagi sama Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah baik. Garut gimana cuacanya?
1: Kawan-kawan tuh di Panasrun ya. Tadi kan berapa wadi juga masuk bergabung
0: iya.
1: Kan. Terus Ibu Farida juga pasti bergabung yang ada di Toli-Toli. Ini lagunya ini. Barangkali bagaimana kabarnya di Malang dan sekitarnya.
0: Oke, kabarnya kalau Malang ini cuaca cerah, Alhamdulillah. Cuman hawanya agak panas, agak ongkep gitu loh Pak Ahmad Irwan. Sama nggak di Garut juga gitu?
1: Iya, sama buah ya. Hatinya, buah hati tercintanya.
0: Alhamdulillah baik kalau buah hati. Alhamdulillah.
1: Itu jimat amanat.
0: Waduh. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Pak Matirwan juga semoga sehat selalu ya Pak.
1: Amin.
0: Amin sehat, ya Robbal alamin. Oke. Iya, baiklah. Oke, ini mau request lagu apa nih Pak Matirwan sore hari ini?
1: Lagi senang lagu yang
0: lagu duet, apa?
1: Duet, gitu kan.
0: Oh, duet.
1: Perawan desa. Gitu
0: kan. Kawan desa ya?
1: Perawan.
0: Oh, perawan desa. Oke, kami carikan dulu.
1: Perawan desa. Engkaulah perawan yang cantik rupawan, gitu kan.
0: Oke, baiklah. Yang sama Elvi itu ya?
1: Kartu yang original nama Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi sama Herlina.
1: Siapa aja lah, pokoknya terserah Mbak Yaya.
0: Oke, ada nih lagunya.
1: Gak masalah
0: ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salah. Barusan namanya kawan-kawanku yang sudah lama itu kan. Pak Wandi kan. Buat Pak Nasrun yang di Sulawesi Tengah. Sama Ibu Farida juga sama. Satu Sulawesi Tengah, satu provinsi ya. Buat Babeh Mus yang ada di Jakarta ya. Salam Beh ya, ini dari anak buah KDM. Lalu juga buat Mas Tendra yang tadi sudah masuk ya. Mas Paris, ada okay. Ibu Yati, terus Ibu Pandan, ada Pak Suranto, ada Ibu Sri Purnomo, Ibu Uji, dan siapa lagi ya. Ya buat semuanya aja ya Mbak Yaya. Tanpa terkecuali pokoknya mah kalau saya menyelipkan ada pantun dulu ya. Maksud hati ingin ke Bali itu kan.
0: Cakep.
1: Di Surabaya maksud hati ingin ke Bali.
0: Cakep.
1: Di Surabaya aku trauma. Maksud hati ingin kembali apa daya tidak terima.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya.
1: Sempat dulu lagi.
0: Mau satu lagi pantunnya. Oke. Iya, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Matirwan ya, ditunggu lagunya. Oke, dia ada Pak Matirwan juga baru saja bergabung ya. Emang harus ini apa sabar juga ya. Alhamdulillah sudah ini sudah tergabung juga gitu ya. Tadi Pak Matirwan sempat, Mbak kok nggak bisa masuk gitu. Bisa kok masuk, tapi memang harus gantian kayak gitu ya. Karena nggak mungkin kalau pendengar satunya lagi ngomong kita menerima yang lain kan nggak mungkin ya. Jadi harus bergantian. Misal tadi lagi ngobrol sama Pak Wandi, kemudian gantian ada Pak Rendra, gantian lagi ada Pak Ahmad Irwan, seperti itu ya. Jadi memang harus bergantian supaya semuanya bisa bergabung, bisa request lagu juga ya, dan sama-sama bisa menikmati acara Goyang Senggol di hari ini. Baik, kemudian kali ini kita sapa lagi ada Bunda Riatin. Halo Bunda Riatin.
2: Halo, apa kabar penyari dolaku?
0: Alhamdulillah, baik. Bunda Riatin gimana kabarnya? Baik juga ya?
2: Ya, baik-baik juga. Sekeluarga semua sembahan bulan raya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Bunda Riatin.
2: Aku mulai menang-menang mulai.
0: Iya.
2: Pak Anu, Pak Endra.
0: Iya, memang harus ini gantian ya Bunda Riatin ya. Matur suwun sanget. Maaf ya sudah menunggu lama. Sama ya Bunda Riatin. Senengi aku ya seneng le ana Bunda Riatin ngene iki lho. Tadi sudah tak baca di WA Bunda Riatin, ini lagunya berarti yang Rembulan tadi ya?
2: Iya, Rembulan Bersinar
0: lagi. Oke deh. Baik, udah tak siapkan ini lagunya dari Mansur. Iya, atau mau yang dari yang lain?
2: Iya, ya.
0: Mansur aja. Oke deh. Salamnya buat siapa aja Bunda Riatin? Tadi belum salam nih.
2: Salamnya
0: di WA.
2: Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi, Bu Widi.
2: Bu Marlena.
0: Bu Banggan.
2: Bu Sumiatun.
0: Iya.
2: Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Yana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Ada Pak Ismoyo, gak pernah hadir ya. Ada apa? Pak Eko Rembun berangkat. Paris,
0: semoga sehat selalu.
2: Paris sering hadir ya.
0: Oh, Nomong Anyar. Siapa? Mbak Ia, siapa kak itu?
2: Bu Darmini.
0: Ayo Bu Darmini. Mau gua gabungan.
2: Ya, salam kenal Bu Darmini.
0: Salam kenal.
2: Terus ada anu, Pak Bu Farida di Palu.
0: Palu Bu Farida mana, Sumatera, juga. Kalimantan. Palu, Sulawesi.
2: Oh, Sulawesi. Ayo Bu Farida, biar ini metingkring lho.
0: Waduh, metingkring ya, aja sampai kalah.
2: Aceng, sudah metingkring. Dereng, Aceng.
0: Mas Aceng belum. Mungkin masih ini nyambut
2: Aceng,
0: damel.
2: Ayo Aceng, Tante nih. Pak Grandong.
0: Pak Grandong juga, ayo.
2: Yang di Kalimantan ya, dengarkan lho.
0: Waduh,
2: Kalimantan,
0: alhamdulillah.
2: Sumawi, Papua. Jakarta, Surabaya, Jember. Semuanya yang mendengarkan ya sekarang ya.
0: Siap.
2: Di Bali ada yang mendengarkan di Bali.
0: Alhamdulillah, fans Bunda Riatin.
2: Udah bilang semuanya ini sudah metingkring ya, hadir ya.
0: Waduh, metingkring ya, cok sampai hati-hati jatuh loh Bunda Riatin ya, metingkring nang pemancari RRI. Ya tak tampani to eman-eman Bunda Riatin, tak eman-eman loh iki jenengan. Pariane Bunda Riatin.
2: Saya ya. Untuk anu penyiarku seorang melaku-melaku nang bandulan.
0: Cakep.
2: Cukup kaya. Penyiare pancen ceria,
0: betul. Waduh, ya betul no, ya harus ceria memang.
2: Heeh.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik banget deh ya. Oke deh, kalau gitu kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan untuk Anda, yang tentunya sudah direquest sama pendengar setiap perempat RRI Malang. Nah, kali ini ada Roma Irama, dan nantinya akan dilanjutkan dengan Ikke Nurjana, ada Senyum dan Hatimu ya. Selamat mendengarkan.

0: pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
1: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbong atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

Well, si digoyang senggol semakin digoyang semakin asik ya. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan, ada lagu yang tadinya telah di request sama ini Pak Rendra ya, Elvi Sukaisi dengan Kasih Sayang ya, semoga terhibur selalu. Dan kali ini saya pengen menyapa ada yang bergabung juga di WA. Ada Ibu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol semakin digoyang semakin asik. Mbak Yaya nyuwun sesekaran nih Cinta Anak Kampung. Baiklah, sudah kami siapkan ya Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad. Dan salamnya untuk semua pendengar Perempat RRI Malang, selamat sore. Dan juga untuk Mbak Yaya, mari kita selalu bersyukur karena selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan bisa menghirup oksigen dengan gratis. Wah, ini benar banget. Matur suwun sangat nggih, Ibu Sri Purnomo sudah diingatkan akan hal-hal yang harus membuat kita selalu bersyukur setiap harinya ya. Walaupun mungkin terkadang kita punya suatu masalah gitu ya, dan kita mengeluh, kenapa ya kok aku seperti ini, padahal dibalik semua masalah itu kita masih bisa bernafas dengan nyaman, kita pulang di rumah yang nyaman. Ini juga merupakan satu hal yang patut kita syukuri ya. Matur suwun sangat Ibu Sri Purnomo, sudah diingatkan dan ditunggu lagunya ya, semoga terhibur selalu.

Baik, pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung ya, untuk request lagunya, untuk kirim salamnya. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget di 081-555-69-1053. Ku sebagai... Dan kali ini langsung aja kita dengerin dulu lagu dangdut yang belum kami putarkan tadi, yang tentunya ini sudah direquest sama pendengar. Ada lagu yang direquest sama Pak Ahmad Irwan dari Garut tadi. Ada lagu dari Mus Mulyadi featuring dengan Herlina Effendi, ada Perawan Desa. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan Cinta Anak Kampung ya. Selamat mendengarkan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, gak terasa waktu berjalan dengan cepat ya. Dan kali ini sudah terputar semuanya lagu-lagu yang telah Anda request. Dan semoga dapat terhibur bersama dengan Goyang Senggol di sore hari ini. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah ikut meramaikan dari awal hingga akhir. Bahkan yang sudah mendengarkan juga ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Nah, kali ini nanti kita lanjut lagi di jam 6 sore ya. Dalam program Teji Wangi dan Gruespol masih barengan sama saya Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda di 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: lepas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Satuan Riset Narkoba Polresta Malangkota mengungkapkan 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau kerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Dalam hal ini, Kapolresta Malangkota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait dengan okerbaya. Sementara itu, dari 175 tersangka, sebanyak 170 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 lainnya perempuan. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Kemudian untuk perkara yang telah memasuki tahap kedua, dalam hal ini polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebutkan barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak terhadap sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkapan menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bus. Polisi menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar di masyarakat. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasusnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pendengar perempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan judul Sifat Wajib Rasulullah. Pendengar perempat rahimakumullah, Rasulullah memiliki sifat keutamaan yang wajib kita fahami dan dilaksanakan, yaitu yang pertama, sifat siddiq, artinya benar dan jujur. Mustahil dusta al-kadzibu. Dalam bahasa Arab, kata as-siddiqu atau siddiq berarti benar atau berkata benar. Menurut istilah, as-siddiqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik. Siddiq itu hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari dusta kepada Allah, dirinya dan orang lain. Firman Allah sebagai berikut, Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَا صِدْقٍ عَلِيًّا. Dan kami menganugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Quran Surah Maryam ayat 50. Yang kedua, sifat amanah, dapat dipercaya. Mustahil khianat atau curang. Rasulullah itu jujur dalam menerima ajaran Allah, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada umat manusia sesuai dengan kehendaknya, dan mustahil menyelewengkan atas ajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi antakmu bil adli inna allaha na'imma ya'idhukum bihi inna allaha kana sami'an basiran. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Amanah berasal dari kata amuna ya'munu amnan wa amanatan, yang dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah. Ciri orang yang amanah bisa dilihat dari perilakunya, di antaranya orang yang dapat menyimpan rahasia dengan baik, tidak pernah melanggar janji, dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik, dapat memberikan kesaksian sesuai apa yang ia lihat. Firman Allah sebagai berikut, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun aminun. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Mustahil kitman, menyembunyikan. Rasulullah itu pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah kepada semua manusia. Firman Allah sebagai berikut, Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu wallahu basirum bi'adi. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam?
Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi, jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Imran ayat 20. Pendengar perempat rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, fatanah, cerdas, mustahil, jahlun, bodoh. Rasulullah itu bijaksana dalam semua sikap, perkataan, dan perbuatannya atas dasar kecerdasannya. Kecerdasan yang dimaksud ini dipaparkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah berikut ini. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang barakallah, ulul albab, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Ciri orang yang memiliki sifat fatanah yaitu pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak sampai menyinggung perasaan orang lain, pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan, cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi dalam mengajak kebaikan dengan beramal ma'ruf nahi mungkar, cerdas menyampaikan amanat yang diberikan, cerdas dalam beribadah, artinya tidak mengerjakan suatu amalan yang tanpa sadar dan memprioritaskan ibadah maupun amalan yang utama. Cerdas dalam bersosial, dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari masalah baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Karena itu diperlukanlah kecerdasan sosial dalam menyikapi suatu hal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, kamu beri salam. Gerakan mandum, Tuhan mendudang.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mengatur pola pengiriman bahan bakar minyak atau BBM dari Surabaya ke Malang untuk menjaga kelancaran pasokan. Pada akhir pekan, pengiriman direncanakan ditambah menjadi 4 ritase dan 3 ritase pada jadwal pengiriman 8 Oktober 2026. Dalam hal ini, Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, pengaturan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi dan kondisi operasional di lapangan. Pada September 2026, rata-rata konsumsi BBM harian di Malang mencapai 72,85 kiloliter. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemantauan kebutuhan dan penyesuaian suplai. Sementara itu, Pertamina Patraniaga menyatakan evaluasi suplai dan koordinasi operasional terus dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan dan mengakses informasi lewat kanal resmi Pertamina. Untuk menyampaikan keluhan layanan atau memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang. Pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa pinaringan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya tentune kembali hadir menemani panjenengan sedaya di malam hari ini. Panjenengan sedaya sing badhe gabungan ten mriki monggo nggih saged telepon di 0341-404-504 ugi ten WA di 081-555-6910-53. Dan saat ini wonten Pak Rendra Priyatna pun gabungan, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu. Waalaikumsalam Mbak Yu.
0: Nggih, Pak Rendra ketemu mana nggih?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Niki panjenengan badhe mirengaken lagu nopo?
1: Wah, pembuka niki nggih.
0: Betul, pembuka nomor 1.
1: Lalu Mbak Yu. Jenengan gadah koleksinipun campursari gonjing miring saking jember judulipun Dalang Kondang. Wonten lho
0: ten. Dalang Kondang kedap nggih, tak carikan dulu nggih.
1: Vokalipun saking Ibu Sri Pramono.
0: Waduh, mboten enten ya ternyata Dalang Kondang. Wontene dalang sapa nyono kali dalang gede.
1: Mboten enten.
0: Pripun badhe diganti napa pripun?
1: Aduh, anu Tresno Suci wonten saking Mbak Iin Ferry Bisono wonten.
0: Mbak Iin nggih. Tresno Suci.
1: Suci.
0: Mbak Iin, mboten enten wontene niki Arya Satria, Enisa Gita, Jihan Audi, Nela Karisma, Deviana kali Nela Karisma. Oh, Nela Karisma double niki.
1: Mboten wonten.
0: Nggih, mboten enten, ngapunten sanget. Pripun diganti napa niki?
1: Lek langgam dadi ati ingkang versi Jawa sinten mawon pilane Mbak Yu sing koplo niku?
0: Dadi ati nggih.
1: Dadi ati.
0: Langgame dadi ati. Kedap-kedap.
1: Sing koplo.
0: Koplo.
1: Koplo.
0: Oh, koplo niki wonten Yani Megawati kali Kor. Koplo nggih tapi nggih. Nggih mek niku tok sing koplo liyane gending kali Langgam.
1: Sing versi nganu napa Surah Sejadul nggih mboten wonten nggih.
0: Mboten enten.
1: Nggih, mboten apa-apa pun sing Langgam mawon.
0: Langgam mawon.
1: Langgam mawon pun.
0: Sinten niki Langgam kata senyanyi. Oh, Langgam niki nggih Langgam nggih berarti nggih.
1: Nggih, masih Langgam
0: dadi ati. Oke, siap nggih. Salam kagem sinten?
1: Nggih, asalamualaikum dhumateng dari ati. Ini mari nak mlebu, mari kita mlebu.
0: Loh, tenan iki pun siap-siap ya Bunda Riatin niki.
1: Ya, langsung untuk profil
0: itu. Oh, tenan.
1: Ya, wilujeng dalu. Bidu mateng Pak Ismoyo. Bidu mateng sinten iki kok? Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Gitu mateng pateng. Lan sedo ya kemawon.
0: Sedo ya kemawon.
1: Nggih. Niki bagi latihan campur sari mangke jam 8 ya.
0: Waduh nggih, siap nggih.
1: Niki jeneng apa? Kula mlebu pertama pun mantun iki pun jam 7:30. Pun
0: 12 pun kula. Lah nggih niku lho nggih. Penelpon pertama niki panjenengan mengke hadiahi medali emas. Medali emas dalam masuk angan-angan. Emas 24 karat loh, 1 kg lumayan toh.
1: Oh, ya lumayan.
0: Lumayan nemen. Nggih.
1: Cindera mata.
0: Lah, cindera mata emas hari ya. Nggih, matur suwun sanget lah ya Pak Lek, Pak Rendra. Gabungan ditunggu mohon lagu nih.
1: Nggih. Wilujeng tugas kemawon. Ngantos pernah.
0: Siap.
1: Sambil menikmati, yes, mbolah bengi-bengi iki sing mati yo.
0: Ya dinikmati niki to teh jawang ini.
1: Lain. Oke, versi ini langgam nyemek-nyemek. Wah,
0: waduh, jangkau en. Langgi ini kelemah. Dari mungkin terhibur selalu nggih Pak Rendra nggih.
1: Nah, nggih itu pada kita belum pengen engkang langgam-langgam dan dutan pun bosen kok bulan
0: bulan. Gimana napa-napa to ganti nggih.
1: Nggih. Pancen langgam niku lek dimirengaken niku pancen nuwe jam
0: wae. Waduh, tenan apa meneh kali napa angin sumilir ngeten iki. Beh.
1: Alah.
0: Nggih. Jos tenan pokoke.
1: Tengah jengnya tembok itu. Jan rata wes, jan rata toleh-toleh.
0: Nggih. Nggih, leres ditunggu lagune nggih Pak Rendra. Matur suwun sanget. Semoga sehat selalu nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung wae saniki kita semuanya mirengaken lagu yang sudah di request kali Pak Rendra Priyatna Jember nih. Nggih, niki wonten Dadi Ati request sing langga Mas. Ya Allah, leres ya, ditunggu mawon pokoke lagu ning nggih. Dan bagi panjenengan sedaya sing badhe gabungan, kula tunggu sampai mengki merapat jam 8 bengi. Pokoke panjenengan ten mriki wae tentang jawangi jan kre.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

I sun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Maduro. Rico Magic Ngrungokaken RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lah, baru dibaca loh wonge langsung telepon nggih. Ya wis gak apa-apa kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Juwangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Juwangi. Jan gerwes pol, Bunda Riatin padahal sudah tak bacakan WA-ne lo ya.
1: Ini
0: Gerajakan
1: Banyuwangi.
0: Siap, Mbak. Salamnya buat siapa ini, Bunda Riatin? Wis pokoknya seneng yo.
1: Senengi.
0: Salamnya buat siapa?
1: Sedoyo ya sampun nggih, Busri sedoyo.
0: Sedoyo pamira. Siap.
1: Luar negeri sedoyo nggih.
0: Oh, aduh lengkap yo.
1: Semuanya salam sayang, salam aku cinta padamu, salam I love you.
0: Waduh, salam I love you pul dari Bunda Riatin.
1: Salam I love you, aku cinta padamu.
0: Aku juga cinta padamu Bunda Riatin, I love you pul. Sami-sami, ditunggu lagu neng ge bu. Bunda Riatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadalala. Lah yo keputer tipe lagu ni Gerajakan Banyuwangi tapi mboten napa-napa tak puter no maneh nggih spesial kagem Bunda Riatin wis pokoke ya supaya terhibur bersama dengan Teh Juwangi Jan Gruespol. Nah sakniki wonten Ibu Sri Purnomo juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Juwangi Jan Gruespol. Nyuwun sesekaran ali-ali meri pat biru leres niki sudah tak siapkan dari Niken Salindringge dan salami kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya semoga sehat semangat lan sugeng makaryo. Amin ya robbal alamin, matur suwun sanget, ditunggu lagu nggih. Baik kalau gitu kita langsung aja ya, kita semuanya mirangaken lagu-lagu Jawa yang sudah kami hadirkan kagem panjenengan. Niki wonten Gerajakan Banyuwangi kemudian dilanjutke kali ali-ali meripat biru sugeng mirangaken.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setiono menyambangi rumah duka M. Ilham Ashari, warga Dusun Karangpanas, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang ditemukan tewas mengenaskan di kebun kopi Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, awal Oktober lalu. Orang nomor satu di jajaran Polres Pasuruan ini pun datang ke rumah duka dengan ditemani Ketua Bayangkari Cabang Pasuruan Jumat 9 Oktober 2026 serta jajaran pejabat utama atau PJU Polres Pasuruan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres bersama dengan rombongan menyampaikan ucapan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban. Selain itu, jajaran Polres Pasuruan juga menyerahkan bantuan atau tali ASI berupa kebutuhan pokok, di antaranya beras, gula, kopi, teh, minyak, minyak goreng, dan air mineral. Menurutnya, kedatangan merupakan bentuk kepedulian dan empati jajaran kepolisian terhadap keluarga korban yang tengah berduka. Sementara itu, di hadapan keluarga korban, Irawan menegaskan bahwa kepolisian turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga. Di sisi lain, Polres Pasuruan juga berkomitmen untuk menangani perkara tersebut secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, soal kasus kelanjutan hukumnya, Kapolres juga meminta keluarga korban supaya tetap mempercayakan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Pihak kepolisian juga memastikan setiap perkembangan penyidikan akan dilakukan secara serius dan bertanggung jawab. Sementara itu, salah satu orang tua korban yang tidak mau disebutkan namanya mengaku berterima kasih kepada Kapolres Pasuruan yang telah menyempatkan waktu untuk berbela sungkawa merasakan kesedihan yang dialaminya. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang.

saudara membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Krespol, niki baru saja wonten sesekaran geloning ati Adel Salsa Bila baru saja panjenengan mirengaken nggih. Pripun kabare panjenengan sedaya di malam hari ini? Mandar mugi senantiasa pinaringan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Di hari Jumat malam, waduh, Jumat malam iki biasane dalane wis rame ya, soalnya sudah memasuki akhir pekan, jadi banyak yang mulai jalan-jalan ya, pergi ke sana kemari ngeteniku bersama dengan keluarga, pacare pisan atau bersama dengan teman-temannya ya. Wis pokoke kagem panjenengan selagi tendalan mandar mugi selalu diberikan keselamatan dan kelancaran dalam berkendara. Niki wonten kabar saka Asosiasi Perajin Batik Kota Malang APBKM meluncurkan motif baru Batik Kota Malang Sekar Jagat Pancawarna ning Festival Batik Kota Malang 2026 di Alun-Alun Merdeka Minggu 4 Oktober 2026. Nah, motif iki mengangkat 5 warna yang mempresentasikan 5 wilayah kecamatan ning Kota Malang, yaiku wonten Blimbing, Kedung Kandang, Sukun, Lowok Waru, dan Klojen. Ketua APBKM Isa Wahyudi atau yang dikenal dengan Ki Demang mengatakan motif iki dirancang gawe menggambarkan keberagaman wilayah sekaligus identitas Kota Malang. Nah, menurute setiap wilayah iki duweni karakter dan sumber inspirasi yang berbeda yang kemudian diterjemahkan dalam unsur visual motif batik. Ki Demang yang menambahkan konsep Sekar Jagat iki gambarno keberagaman unsur yang berpadu dalam satu kesatuan. Sementara itu pancawarna dadi simbol 5 wilayah yang bersama-sama membentuk identitas Kota Malang. Jadi lewat motif baru iki, APBKM berharap batik Kota Malang tidak hanya duweni nilai estetika, tapi yang mampu dadi media untuk menceritakan sejarah, budaya, dan karakter masyarakat Kota Malang. Teja Wangi Jan Grespol niki menghadirkan lagu-lagu Jawa Banyuwangian kagem panjenengan sedoyo dan niki wonten Nela Karisma Prapatan Malioboro sugeng mirengaken.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ijan, gerues pol niki wonten Ibu Pandan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yayan derek Tejowangi nyuwun tembangi sewu layangmu. Sewu layang gawe sapa iki? Nggih, salame kagem sedaya pamireng, wilujeng dalu dan salam sehat. Matur suwun sanget Bu Pandan, ditunggu mawon lagune nggih. Sedaya pamira, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Nggih, moro-moro pun jam 8, hampir jam 8 malam. Nah, saat niki wonten Mbah Demen yang sudah hadir ning studio niki bakal menggantikan saya untuk menemani panjenengan sedaya di malam hari ini nggih. Wayahe Tejowangi pamit undur diri, sekalian kula nggih badhe pamit kali panjenengan sedaya nggih. Matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah meramaikan dari awal hingga akhir. Mandir mugi lagu-lagu Jawa Banyuwangi yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedaya. Kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Jangan bakar sampah sembarangan deh.

0: sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya seperti emas. Ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
2: Tunggu, tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
1: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
2: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
1: Apa? Ikan?
0: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Benar kau?
3: Tentu saja.
1: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
1: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
1: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
0: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
1: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah kumakan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Dah ya.
1: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
0: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
0: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
0: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sudah bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang. Dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan.
4: Ibu.
3: Lari, Samosir. Lari, nak. Ayah, kau sudah mengingkari janji kita.
1: Tapi, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya.
0: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: seragamnya lah ono maneng. Soalnya sing warung pisau yang ono tadi saya ki mari diri-diri di los mana. Tadi ngetok ono duit lah terlalu bral brol. Iki sing buri doyong. Tapi yang uang masuk kurang akal. Jadi aku biar tahu ngomong kantong itu suah. Tapi lah kali cak belontang manjen wakai. Saya ki marung barang. Kerupuk sablek buka jam siji bengi tutupi jam 10 bengi. Tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai nguantuk kebendak kebenduk sampai rambutnya entek ketatap meja. Ah ini wonder blonde.
1: Berubah
0: lo cari penolak ono Amsterdam kono celukane wonder blonde.
1: Iya tapi kan do Amsterdam.
0: Lek ono anu lek ono Inggris kono Nederland.
1: Yo van der blonde. Wosan.
0: Van der.
1: Iya dikae van der ngono.
0: Iya.
1: Aku saiki bisnis.
0: Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta?
1: Prasamu kondektur ta ya. Bisnis iku saiki anu dagang.
0: Oh, dagang.
1: Marung. Moco gak ngerti. Lah telepone surat kabar.
0: Oh iya aku mocone.
1: Sing gelem moco ku meceru. Iya.
0: Lah apa warung telepono ku? Moco surat kabar nduk pojok sih.
1: Ya nduk pojok dhewe.
0: Iya, warung peok.
1: Iya panca gak kurang siji kok kae.
0: Warung pojok.
1: Warung pojok.
0: Wame terus yuk. Mung gegeran tok. Hah? Gegeran terus.
1: Lho wong prau tok kabeh mandek ngono kok.
0: Mogok ta?
1: Gak ngetap bensine. Ya andok. Lah apa mogok nang ngarepe warung ku.
0: Mana penuh cek ceklis kesuwur ya.
1: Iya.
0: Penuh itu gak kaset titik lebok nonang amatir-amatir belontang marung. Tadi gak lagu dewe.
1: Iya iya iya.
0: Lagu ciptaan penuh dewe.
1: Sebuah itu ya tak lebok nonang hipertensi.
0: Iya. Terus ya apa? Jenengnya warungnya apa?
1: Oh, tak kaya duwe gak dilebok-lebok. Tak kaya duwe gak dilebok-lebok.
0: Loh ojo kaget ngene ku walas-wales sih cak.
1: Iya antarane hukum karman. Aku yang menyadari, menyadari.
0: Nah iya.
1: Karma.
0: Nah iya.
1: Dadi saiki ana sapa sing mrene perlu dilebokno sing kabar tawar rega, Pak.
0: Iya. Dadi riwayat sing wis-wis kudu eling
1: sampean. Iya, kudu menyadari.
0: Mane wong andok nang rene ku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek piro potong.
1: Rumah samu op ngamat ayo. Iku gak ngene rumah sakit katik bayar separuh iku.
0: Jare sering-sering pun aku dibijuki arek-arek.
1: Iya, kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek kuwi.
0: Sopo sing gelek rene sapa?
1: Sapa maneh?
0: Wirai.
1: Hah?
0: Wirai.
1: Wirai kuwi lak bonmen. Bonmen.
0: Oh, iya wong cedhek ya.
1: Iya, gak apa-apa wis tanggep wong rewang ngono. Wis biasa deh.
0: Dahlah, dinas di pinggir warung penokon itu.
1: Iya, jadi saya ini ya melak pemborong kayak ini.
0: Borong apa itu?
1: Pemborong kafe, bu ya. Yang butai kayak atau mangan ini nuk gonku.
0: Cuma masakannya apa yang gon punya?
1: Lu macam-macam.
0: Masakan cit atau?
1: Hah?
0: Masakan cit.
1: Masakan cit.
0: Iya.
1: Oh, nuk mana?
0: Iku ya apa lah cara masak cit?
1: Ngulek sambel ya pada kisah itu. Jual apa ni? Gua macam-macam. Masalah apa cuti tu?
0: Warungnya masih cilik serba ono ja.
1: Iya, aku kira kurames ono, rawon ono, sop ono.
0: Oh, rames
1: ono.
0: Dirames sih?
1: Hah?
0: Tadi dirames.
1: Sekurames sih, gak dirames sih. Sekur diru.
0: Apa?
1: Dikurames sih lo, sekurames. Wah, rames itu macam-macam. Ono tempe, ono daging.
0: Ngono
1: lho. Dagingnya delok-delok.
0: Daging opo ae?
1: Macem-macem, kadang-kadang daginge gajah.
0: Tapi gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa wong. Wong sing penting lah income.
0: Iya. Uang masuk.
1: Hah?
0: Uang masuk?
1: Iya, nek uang metu lah outside.
0: Sing penting lah uang masuk.
1: Income ya.
0: Lah terus
1: nyurut arek-arek iki lho.
0: Iya. Terus langganane pokoke akeh.
1: Iya.
0: Iku nglajani wong kan.
1: Apa?
0: Ngadeni wong.
1: Iya, kadang-kadang ya hansip.
0: Kang no bae arek cilik-cilik iku ono langganan barang.
1: Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk.
0: Oh,
1: ditakir. Kon sagano selametan 8 dino. Wah, kon iki wae.
0: Wong bene opo ae es ono?
1: Es ono es trup ono.
0: Anu, sithik sih es.
1: Hah? Atuk patola si es. Wah, ini juga. Nah, anu. Sidik si es gak anu kono.
0: Sidik lah bolo dewe. Tadi, jadi sak kantor mbak Wadi.
1: Sak kantor, iya.
0: Ya, apa elek sih? Ya, elek penuh timang sidik.
1: Iya, pokoknya diramut aku gak diramut.
0: Gak pernah itu salah kaitannya lah. Nang bos kaitannya wis ngono. Tadi bos itu.
1: Iya. Kabeh kuwi anggo rezeki dhewe.
0: Tapi iki kari notoi. Kari notoi lek panjenengan iki lancar penem mesti diangkat maneh.
1: Iya, Mas. Ya, diangkat tansah gak dintep ngono gak apa-apa.
0: Tapi dirambut maneh.
1: Ya wis mudah-mudahan.
0: Cara kucing dibuang ngono.
1: Heeh.
0: Sik dia.
1: Upamane kucing.
0: Iya, upamane kucing.
1: Iya, iya bener. Terus dhek iki ya anu,
0: apa?
1: Ngedoli wong ya tak. Perkirakno ya kan.
0: Iya.
1: Nek satu iso siji dhewe sembarang tak layani.
0: Lho kok siji ya?
1: Lah saiki nek 250 bare satu sak siji ta ngedoli sego iki.
0: Iya.
1: Ngene lho.
0: Lek kanca pira lek kanca?
1: Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana ta gak sarung ngene.
0: Wong ando lah saenake ta bang gak sarung gak celana.
1: Ya biasa nek sarunge njaluk murah ngene lho. Masa gak ngerti kene. Nek celana lu wis rada ben api,
0: ya ngono ta. Apa mau gak sepatu siji dhewe?
1: Siji dhewe.
0: Iya, lek apa mau gundulan.
1: Gundulan wis gak perlu tak kei sego, tak kei permen ae. Ya sing gundulan iku golek gak bayar. Kami seneng anak konco tekor ae.
0: Tapi daftar makanan lah anak pun.
1: Macam-macam sate bareng.
0: Suike,
1: hah?
0: Suike.
1: Teko ane iki sih.
0: Kodhok.
1: Teko kodhok.
0: Iya,
1: ono teko kodhok. Ojo teko kodhok, teko Trenggiling ngono. Suike ya teko kodhok lho.
0: Ayo, artine kodhok kelake macam kintel-kintel. Iki kintel masuk Mas.
1: Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel lho.
0: Tapi foto pernah gedekne dalan ngarep. Terima lo dodol kintel, Pak. Lek pernah nduk ngarep digedekne koyo dodol kintel.
1: Iya, Pak Dede. Padahal aku duduk publikasi banyak.
0: Iya.
1: Cik buru ini tak gawani ada wedok supaya ada daya penari.
0: Iya.
1: Gawa apa ada tukang luar kota? Ada Trenggalek lurung ini. Kayak kembang-kembangan. Lu kan orang dulu mati kali. Daya karu ya kepadanya.
0: Awane panas saya gak kuat.
1: Iya perubahan ya. Kono kan pegunungan ya.
0: Wis saiki gak perlu kagak pengeluaran depen dhewe pokoke sopan santun buyang-buyang. Dadi masih gak ono wong tuku kono ku belajar mringis. Nemen kok kaca mringis.
1: Lho lak ketara sing ndi sing gendeng iki. Mringis ae.
0: Saiki ono masakan Podomoro iku kesanane bab Podomoro kok aku seneng ya.
1: Apa masalah apa padha
0: sembarang ana daging moro wis dadene siji. Terus ana brambang moro sulit ten sedep-sedep.
1: Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah iki ya. Apa dimasak ya pokoke wah.
0: Delah ya. Terus bagian keuangane sapa lak kudu ana keuangan.
1: Katuk dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer.
0: Iya komputer.
1: Iya. Ya itu.
0: Iya.
1: Tak tukokno kok lek rezekimu gak ono ngandok. Lah panen sing tak pijit to gak to kan. Repot ta lho.
0: Ngene lho. Amri larise ngarep gak ono. Warung blontang dengan urut sekali. Dadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong.
1: Ya tambahno tusuk jari cek tambah dua. Iku lak male pijit kabeh lho.
0: Gak apa-apa lah lak ono.
1: Sing penting ono income.
0: Lah saiki pamane ono wong loro situk mangan situk pijit sing kondisine sing ndi. Iki kutu
1: iya ta
0: kutu mburu dhuwit lho sampean
1: iya panjene
0: ayo tak badhe saiki urut karo sing mangan kok disine sing ndi
1: ati sing urut di dhisik sing urut di dhisikno
0: lah sing mangan lak ngenteni
1: lho engko ngenteni urut cek mangan mane urut ayo wetenge ae ditutup dadi mangan cek akeh ngono kok ngene Ya gak iso digaru-garu lho, nek garis pemisah lho.
2: Lah. Wah. Waduh, kok tak peseni helder lah apa kon gawane beldok ngene iki. Wah, iki gak kereng blas iki lho. Waduh, lambene kaya ura.
1: Repot akhir kepethuk kutrik iki.
2: Guyon.
1: Iya, wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon.
2: Lah nek mangkel lagi karep istuwo.
0: Iya, lek guyon lek maten enggak apa-apa guyon maten iki kan enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Saiki ngene aku metuhi blontang ambek awakmu iki lho. Nek tak hormati.
1: Penyu
2: tak jangan.
1: Penyu temen ta.
2: Lho iya, kok balik-balik mangan nang warungmu iku bosen. Bosen sing dodol kempro ngene.
1: Duh, pancene kempro iki teko gurune kok. Nek kempro tambah lari seri.
2: Sugihan ngene kan.
1: Iya.
2: Ojo menjaga kebersihan. Sementara u ambek tole gandok nang warung peno.
1: Lah iya
2: oleh rumah makan.
0: Man warung liyane peno, iya. Man warung liyane gelem.
1: Ya gelem. Pokoke ini iki iya. Ya apa iki?
2: Duit ta?
1: Iya.
2: Laku.
1: Tapi itu mentah.
2: Iya.
1: Ojo sampai mari mangan dadi bekoro ya.
2: Laku rek.
1: Wah iki ya percaya. Kowe gak keberatan ta?
2: Aku iki mborke rek piro ae. Awak swidak tak tak bayar ijen.
1: Lho, ngono
0: lho. Lho, arek
2: blater jedi.
0: Blater iki. Lah gano.
2: Nek gano ya tentang rek kono sing mborke aku
1: ngono. Lah ya iki sing gak enak teko
2: kene. Ayo makan ya.
0: Mangan, iya.
1: Mangan ndi?
2: Penuh iso mangan ta?
1: Hah?
2: Iso mangan.
1: Umur piro gak iso mangan?
0: Lho kangen gak untune lara. Nah,
2: mbok menawa kok adik ndulang dhisik lak malah dadi
1: resik. Dindung ta karek didulang. Wong akeh sing mangan lah. Lah cuk napa tak kangeni? Ayo apa sih sing tak kangen?
2: Ya sego.
1: Lah iya wong atase sego.
2: Lah
1: pira kekuatan iki sego?
0: Lantang ae.
2: Ngene lho Dan.
0: Pokoke gak bayar nyesek kae.
2: Seje. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Kono nek mangan nang rumah makan ya apa sih?
1: Mangan biasa.
2: Meja didep.
1: Heeh, lungo kursi. Terus dipangan.
2: Terus dipangan.
1: Iya.
2: Lho alah. Weteng kono nek nekuk.
1: Heeh.
2: Iku oleh gak iso akeh.
0: Iya, gak oleh ndingkluk kok.
2: Carane njejeri ae wong ngandok. Penono mburine wong ngandok iku mangan.
0: Lah.
2: Jagani mbok menawa sing ngandok menyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek wong.
0: Ambil melet tapi.
1: Iki ndok apa ngenteni mbricike wong. Oh, jajane nek mbrucut. Iya nek mangan lan nek rokokan.
2: Caplok
1: mbrucut geus kosong kene. Niku ya apa kan
0: iki? Wong tuwek iki kok
1: dikira. Lah iya ya apa lem gudho wong iki.
2: Nek nenya. Iya, ro nenya ta.
1: Nenya.
2: Nenya seger.
0: Kecapi kecapi.
1: Kecapi
2: kecapi.
0: Nyaplok nyaplok.
2: Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan.
1: Nek sak sendok.
2: Iya.
1: Ya rong kecapan cukup.
2: Yo.
1: Delok gembuke sega lho.
2: Waduh,
1: jane wis sanjel mung sak dikecapi cukup. Wah, kon iki. Aku iki mantap jeneng.
2: Biru tak?
1: Ini apa?
2: Waduh, nek sak sendok. Rong kecapan iku nyiksa weteng peno.
0: Weteng kurang halus.
2: Kurang. Sak sendok petang puluh kecapan. Nek wis lembut dilek.
1: Dadi sak sendok.
2: Awak sehat. Petang puluh kecapan.
1: Lah nek rong sendok?
2: 80 kecapan.
1: Nek sepiring lak sedina sewu. Iki mangan ta endek kos.
0: Kok lah iku gak ngerti peraturan iki apa ya?
2: Cara lisane warek maneh.
0: Nah.
2: Mangan sak sendok, dombeni sak gelas.
0: Nah iku peraturan iku.
2: Oh. Apik kok titik ngombeni akeh, tambah cairan.
1: Dadi sak sendok,
2: ngombeni sak gelas.
1: Nek rong sendok,
2: rong gelas.
1: Atuh ndi sak sendok banyune sak drum. Buyar bendingen wis. Wah, kene iki.
2: Lho, ana kuwi.
1: Ya opo katek cairan barang.
0: Ri, wis perkara mangan cek diatur kono ba dibangun ba diusup-usupno nang ngirune. Sing penting ngajak mangan ngono lho.
2: Ha iya diatur dhisik ta.
1: Wong atase mangan ae.
0: Gak ngene diatur mangane
2: ya.
0: Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis kano ta.
1: Iya.
0: Saiki cak blontang ya mangane dijungkir ya.
2: Cekel tak ndok ro
0: yo ping di.
1: Dadi nek ngene lebono wong kelo lepare. Dadi banyune lak muncak ta. Lapo mangan dijungkir iki.
2: Senai ku masak kalah ambek lawa kalong ini.
1: Iya apa?
2: Kalong ini makan jambu ambek jungkel ini.
1: Iya soalnya lah wis latihan. Lati aku di jungkel ayo nungkep aku.
0: Hei, di mana apa nih, Pak?
2: Ah, mangan ya. Ngebu restoran, beleng. Kontel lu.
0: Kursi ini mak loro lagi. Kursi ini mak loro.
2: Sing loro kan sampai aku. Lu begono.
0: Iya.
2: Aku jago lawang.
1: Aku jago lawang. Ya kan ini ada musuh itu.
0: Wah, aku. Ngebuang telu, wis.
2: Ngebuang telu,
1: beleng.
2: Iya. Iya. Babu di celu.
1: Keranjang jalu.
2: Kayak apa, Nak?
1: Lah, kayak nutupi kau ini, kan?
0: Apa jaluk keranjang itu?
1: Yang jaluk bone itu lho.
2: Bukunya.
1: Bukunya paranan itu lho.
0: Iya. Nah,
1: macem-macem
0: dulu. Nulis dewe.
2: Bukunya ide ya. Kan biasanya seneng segopo.
0: Begulet.
2: Aku rawon. Nah, kan, Tang?
1: Masih segewadeng lah, katanya. Segogolong masih ada gitu.
0: Seneng kamu apa?
2: Segopo.
0: Itu yang selamatan ini.
1: Ya, rames, rames.
2: Oh, segera rames. Mari makan.
0: Iya.
1: Udah kok enggak ramah sama sop buntut tau. Sop buntut.
2: Buntut apa?
1: Hah?
2: Buntut apa?
1: Buntut becak.
0: Lah apa buntut becak
2: iki? Sapi ta celeng ta.
1: Lah kok masake apa lah? Apa buntut e ulo cabe? Wah, ini.
0: Awur.
2: Ya buntut e wedhus.
1: Iya, wedhus.
2: Mari mangan-mangan-mangan.
0: Mobil
2: ini diatur. Kon perlu ngombe apa lah?
0: Susu ae.
2: Nah, aku bir. Lah peno?
1: Banyak adem ae.
2: Lo kok banyak adem
1: sih? Iya, tahan lama.
2: Ah, secara gengsi, Rek.
1: Oh, us gadek gengsi-gengsian ngomong telu aja gadek gengsi. Oh, ini ngecek lo gengsi.
0: Kancan yang buli kuake sing delok jo sampai sini-sini. Iya,
2: iya. Bir. Rokokan. Ya, saya kan rokok apa?
0: Kretek kan?
2: Aku rokok putih lah, pernah.
1: Ah, penjalin ini.
2: Kok bisa penjalin ini?
1: Iya. Gak nambahin untu loro bareng ya, Pak. Ya rokok kabeh ngono
2: lho. Wis mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho.
0: Iya.
1: Ya numpake diatur.
0: Ya mah bebek.
2: Nah, aku biasa motor sedan apa noh?
0: Hah?
2: Pernah numpak apa?
1: Ya bagus gandol prau tuh ae ya, Pak. Ya ya gandolan ngono lho nek gak cukup.
2: Kira total entek piro kira-kira?
1: Hah?
2: Entek piro kira-kira?
1: Paling-paling ya wong telu ya paling-paling 10.000.
2: 10.000.
0: Iya.
2: Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta?
0: Iya.
1: Aku mang ya gak enak, Pak. Pikiranku mesti gak enak.
0: Pernah lah kata belanja lah ono aduh sian.
1: Yo nek ono ya ono.
0: Nah iya.
1: Kon seneng nek aku turun njogo. Aku seneng bojo aku lah.
2: Wadahku wonten kanca-kanca kuliah gak kaya iki.
0: Sabar iki.
2: Kon delokane iku sume iki delok ndak kaya wong ambu-ambu.
0: Kene-kene saiki aku sing ngatur.
1: Ya aku iki sing genah.
0: Acarane sabar gagal. Saiki acara melu aku.
2: Nanti.
0: Gogone sik. Iya.
1: Apa?
0: Boleh iwak nang kali.
2: Oh, boleh iwak.
0: Dadi iya gak usah kagian pengeluaran. Ya penuh nyemplung dhisik. Tak anteni ndhuwur.
2: Iya, dhisik loro.
1: Ora iwak ta.
0: Iya.
1: Dadi aku nyemplung dhewe.
0: Iya.
1: Kan minta njaluk.
0: Iya.
1: Lah timbangane ngono, disetrum ae apa? Ah, kayak masing mati, disetrum ae.
2: Tak tolo ya ngono kene.
0: Lah apa?
2: Wes, ini pernah gak film Bogo Iwa, kalau pernah gak kemudian disik, pernah nunduk kurai.
1: Aku juga.
2: Iya,
1: iya. Ya, apa itu, woy.
2: Iya. Aku minta lo, Gugu Iwa.
0: Gugu Iwa. Gua lewat lele, tak unjan lo ceklen. Cek.
2: Tampan apa? Tampan lele. Ceklen, cek. Pinggirnya, dasi gak cek.
0: Iya. Tak unjan lo.
1: Lulut lele.
0: Iya.
1: Ini lulut ya lulut.
0: Iya.
1: Ya, ini kepatin. Uang lele gue mati, panas sadim.
2: Tampan lo pernah kalah sama Iwa.
1: Hah?
2: Masa kalah sama Iwa, pernah dipatil, patilin dewe.
1: Oh, pusing tak kaya mati. Macam-macam.
0: Wis kamari lah, pokoknya mangan. Aku sementara mangan duk warung cak blontang aja, suka atuh-atuh ya. Rona ya.
1: Iki kok ikut kok.
0: Wah, itu. Kok mangan si akeh
1: nih? Ya apa sih kok di? Wis suwe.
0: Wis suwe apa?
1: Lho, masa kok gak kering kata? Kena landasan lo, lho kaya gitu.
2: Landa, tapi oleh kerugian.
1: Oleh kerugian biyen. Tapi wis entek.
2: Dari tangane diganti nang Nusa Kambangan.
1: Rencanane mrono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon iki.
0: Wis ini perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca.
1: Iya,
0: kono kru marung marung dhewe ya. Rugi badhe PN lah penuh nyambut kaya apa terserah.
2: Oh biasa ya mlitu ta.
1: Ya
2: lah. Iki.
1: Penggawaan saya senengnya kan ini. Melitur itu piro hasilnya?
2: Loh, nah, borong kan melitur kapal terbang siapa?
0: Iya.
1: Mangkane. Mangkane kulit mugi lah. Pelitar pelitur ae.
2: Lah penoe gak tambah gila pindho.
1: Wis timbangane nganggur kon. Ngene. Mene nang omahku.
0: Napa?
1: Omahku peliturin.
0: Ya wis aja kuwi nek aku tak mulai lah.
2: Wis nambah aku ya kembang sentul ae. Ono sing ngalor ngidul.
1: Ya wis. Ayo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Ini ya kan iku.
1: Kabeh emang dimot apa?
0: Heh?
1: Dimot apa?
0: Dimot apa ya biasa ya diseret ae rek. Oh kabeh tak no.
1: Nah, benye cikaris belah iku.
0: Ya, kan iku wes. Kan iku termasuk wong tani, mosok gak ngerti.

0: cobong.
1: Enak ngono cek mendem kabeh. Kono iku.
0: Saiki ku gak usah.
1: Ya kali gami, Dik, nang pari maneh.
0: Ya iya kan seje.
1: Iya.
0: Apa wini iku mari IR terus apa?
1: Lah iya.
0: Mari dhewe macem-macem ngono lho, Kang.
1: Mari IR Raden Mas ngono iki. Kok kono iku
0: pari-pari.
1: Lah ya pari, Dik.
0: Ya kok Raden Mas
1: pari. Mari pari kedele terus iku menyok pohong kaspe.
0: Kalau pinjem.
1: Kalau pendem dek mayit barang ngono.
0: Blakrak sampean niku nek jangan ngomong temen niku
1: kok. Kon pringisan ae ngono. Aku wayahe mangan. Mer teko sawah delok banyu wayahe mangan kon jak badean ae.
0: Kok kon takon ta, tak kon hasil kok gak oleh sih.
1: Engko hasil total buri lak ngono nglupuki piro bayare wong piro lak ngono.
0: Iya nyene wong gak sampe tandangi dhewe. Mangkane sampean niku ojo sembarang buruno, barang buruno ta.
1: Lho awak wis tuwek iki, balung-balung pe arene.
0: Ya ngerti, titik ditandangi.
1: Nah, cuma aku lah sebagai bos lah saya.
0: Bos apa?
1: Eh?
0: Bos apa?
1: Bosok. Bos apa? Yang ngatur pari lho, pertanian ini. Lho aku mau cukup balik.
0: Alah kan, ada nih sawah hektaran. Yang sawah sak mono.
1: Masih sak cuwi lah diatur lah. Kalau ini ku.
0: Yang ngaturnya pinter ya hasilnya
1: oke. Lho iya lah, aku nyandang foto, mangan warek. Lah toko sopo itu? Ayo toko ngomong.
0: Sopo?
1: Ya toko makmu. Jadi kau waktu amu,
0: oh? Ya nggak apa-apa saling membantu.
1: Mm-mm. Cuma aku pesan begini aye, konco yo ake, wong aku nuk gini termasuk wong asli gini, wong pribumi gini, wong TIY gini.
0: Cake.
1: Nah yo TIY wong asli gini, cuma konco ini yo hormatono, opo kemampuamu.
0: Iya nek ono, yo nggak perlu ngoyo-ngoyo sih.
1: Iya, soalnya meniku nek salam ben meniku paling ketan aja.
0: Isuk
1: piye apa? Yo tetel no, iso.
0: Tetel ku ya apa sih?
1: Yo netel ya apa? Kok ning wong dewa. Wong wedok gak ngerti netel ya apa sih?
0: Alah wis gak kakan macem Kang, ketan ya wis tadang ngono ae tak kei klopo.
1: Lah iku anu dideplok ngono lesu ngono, Dik. Ditetel.
0: Oh, dilembutno.
1: Wis dilembutno
0: ya. Mari dilembutno terus.
1: Dibuat perapatan ngono. Wah, mau dilembutno diapakno ya ditetel bae kanca Surabaya teko sing ado-ado. Kaya ngono ketan.
0: Oh, dibunderno iko ta.
1: Iya.
0: Sing kendang iki.
1: Lah iya, mek bunder to kaya udan nek glindingan ngono. Opo arek gak takno ngawur ae.
0: Gandengane biasa tapi kok mek tepang.
1: Iya, enak kene. Waduh. Iki aku ape metu sik, Dik.
0: Soale.
1: Lah ape tuku mes iki apa?
0: Kaya ngemes iku,
1: Kang. Iya, kaya ngemes kali.
0: Kok kali di mes?
1: Lho, kaya ngemes sawah.
0: Ada ya?
1: Lho.
0: Mangga.
2: Mosok pabrik ya, Mbak.
0: Oh,
2: nah,
0: oh iya
2: iya. Tak so. Oh. Oh, iya. Oh, aku gak panggilin bare bojomu won panggil.
0: Jangan lawak.
1: Sopo iki? Wong ambon nang.
2: Wah repot ambek buta terong ya. Terong. Kate panggilin barang apa nih?
1: Benar iya ya. Benar iya. Gede cilik sehubungan famili mbak aku.
2: Lah ya apa mate ngono kate panggil.
1: Lah iya mosok ngilokno aku iki adik peno kenek. Kilo nang buta terong kok kaset sih.
2: Aku lak juwe gak tau sambang rene.
1: Lah iya.
2: Ya apa kabarku arsane lak ngono ta.
1: Oh ya pengestu peno ja.
2: Lah iya.
1: Tapi aja ure-ure wadine dulu.
2: Gendeng ta.
1: Oh peno ngono.
2: Kon tak kaplok
1: iki. Aku ngomong anak aku sing ngomong dulur sebab penuh ku anaknya nyai raki lah.
2: Iya. Iya, panjang jauh bener panjang.
1: Iya iya.
2: Tangkep dulur ya dulur.
1: Iya iya iya.
2: Iya tak tangkep konco ya konco.
1: Lah iya.
2: Ya apa perkembangan pertanian lu gak mungkin.
1: Wah, tu nak ngomong ketutur aja. Iya. Iya apa?
2: Iya di mana sih? Kuat omong temen jauh diguyon ni. Ya bener lho, marah gak doyan mangan.
1: Yo, ya apa kabar iki? Yo kabar apa?
2: Yo oleh pendungamu ya.
1: Yo mbok apa kabar?
2: Yo oleh pendungamu.
1: Lah anak peno eh diselamet kok sik ono ya?
2: Oh, saiki tambah maju arek.
1: Mosok?
2: Heeh.
1: Tutur ono kurang ajar arek.
2: Lho kok iso kuwi?
1: Oh, nolong pacul arek. Eh diselamet nolong paculku.
2: Pacul iso.
1: Lho pacul lho buri Joko gak pamitan gak balik-balik sampe saiki.
2: Iku arek maju goblok.
1: Oh, arek nyilih pacul gak paham kita gak balik-balik ada lo macu.
2: Soalnya dorani lah nuk gondgu dah. Jadi kadi nanding noto ayo.
1: Oh iya iya.
2: Gak ngalik kalau aku bingung ya. Wong gila mereka ini bingung ya.
1: Lah apa bingung?
2: Loh lah wong ya apa? Malu luntas tok-tok ngini ya.
0: Oh pengijuan.
2: Oh pengijuan.
1: Pager.
2: Iya.
1: Rene awak dhewe pager tembok gak iso.
2: Heeh,
1: pager luntas.
2: Iya. Ketok ya rajin.
1: Lah iya
0: apa hidup aku, Cak?
2: Hah?

0: hidup.
1: Kalau isih mati apa? Apa tek hidup ya apa sih?
0: Lho, ade kan ado ambek anu puskesmas. Jadi ora perlu ngelune sak waya-waya aku gak ado-ado.
1: Ya ono bener ya, iki maju ya
2: kan. Iya, bote, Pak. Mbak aku bojoku
1: ya. Iya. Mas ket mangan jugoane.
0: Ya, ditetelno.
1: Hah?
0: Ditetelno.
1: Lah nek ono lah apa kate ditawani wong gak lara, ha?
2: Lho, gak ngono maksude kuwi ta.
1: Iya.
2: Awak dhewe panen beras ketan. Ketan ta.
1: Nek
2: peno gelem ditetelno, ya jane ini bojone teko ki tak teteli ngono lho.
1: Kon jane lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo?
2: Kene gak salah ya beras anyare 275.
1: Lho larang.
2: Lho.
1: Larang rek.
2: Ojo ngono apa sih kono ka?
0: Nah ndok kono piro?
1: Ndok kono ya apa sih? Ora kono.
2: Piro sak kilo kono?
1: Lho. Sakilo iki piro coba selawi? Selawi rupiah ya?
2: Lho 1 rupiah?
1: Iya.
2: Sakilo iki?
1: Iya.
2: Beras apa?
1: Lho beras kencur.
2: Cabut penuh kok selop iki apa?
1: Ora kondi kok
2: cucu.
1: Lah mangane kok lakakan dani ta?
2: Lho iku
1: wis aja jatuh beras ora kok gegeran lah kondi kuwi. Kondi.
2: Pro iku yo iki ditiru anak penuh dislamet kok ngono pekutuk-pekutuk. Kok bener iku?
1: Iki ya apa rupane ono kemajuane.
2: Iya, Pak sih. Apa?
1: Sik durung tuku kendaraan ae kene.
2: Waduh. Kene ya. Heeh. Tak kono to. Ajikno tak kono di Lokastini.
1: Iya, iya.
2: Upo mau tuku kendaraan saiki iso, Cak.
1: Kono temen.
2: Lho. Ah, tapi aku jaga awakku, awak wis tuwek, Cak.
1: Iya, iya.
2: Kena angin.
0: Tak
2: kena.
1: Iya, iya. Tapi opo elek dek kon iso tuku kendaraan lah tambah maju ta.
2: Iya.
1: Sing umum sapa? Iya ada kendaraan di dalam kan panjangnya gelam
2: ada tak?
1: Ada apa
2: itu? Gak
1: perlu tuku kabe
2: apa?
1: Tuku amure disi karena enak kan?
2: Kok? Ngomongannya
1: di kelompok no
0: amure lu kayak apa?
2: Belum ngomong kali aku gak sungkan dari bujuk ya
1: sungkan apa? Harus tak anggap kayak dulu lucunya sepeda siapa ya?
2: Lu sepeda aku
0: iki gak enak sama-sama iki.
2: Nek panen ya wong
0: ketele.
2: Wis tamen.
1: Iya.
2: Ya tuku tumpak sepeda kene ya.
1: Bangunan dhewe rupane.
2: Iya. Nyicil ya ben tuku lakane. Wis itu kalau itu terus.
1: Nah mula kabeh kudu ngono.
2: Iya iya iya.
0: Tapi bayar iki.
1: Oh, dibayar. Dhuwit teko ndi asal iki?
2: Gak ngono perlu kok dedes ya. Perlu kok dedes wis ana aku maling ta apa?
1: Nek duit sepeda iku teko tetel,
2: yeah.
1: Akhirnya sepeda iku gembuk ngono lho. Kon tak kandhani.
2: Apa omongane iku koyo aku nawes omongane. Ya sepeda iki yo aku oleh tuku dhewe ya.
1: Iya syukurlah. Titi-titi ora sing dikumpul. Kabeh tak cilik sedil apa?
2: Ngono ku.
0: Ya perlu nek sampean ya apa sih, Cak?
1: Wong ngatasi wong sedil ae piro suwene sih.
0: Kok sepeda iki minangka sikile adek sampean.
1: Lah kon mosok gak iso gawe teken ae.
2: Lah kok iso emper ta lombok tekenan niku.
1: Lah lapo kon gawe sikile sepeda ya?
2: Maksud adek peno Cak ya, ning nang sawah panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari.
1: Lah sepeda iki kon jeblung nang sawah ngene ta. Kon iki seneng sawah kok. Anane sepeda naik yang nak cemplung sawah itu. Ngapa kon dekek sawah?
2: Wong iki nek bathuk jembar ya ngene. Iku bathuk ta lapangan iku.
1: Ya apa maksudmu iki?
2: Maksudku ngene lho Cak Blontang ya, Cak Blontang wong ganteng anek wong gendeng. Ya rungokno aku. Goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya,
1: kon iki guneman metu teko ero ngene.
2: Aku ngomong ringekno.
1: Lah iya,
2: aku ngomong ringekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku nek nang sawah panen kedele. Kedele tak untingi tak mot nggon tak gomule.
1: Ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono.
2: Iya.
1: Ngono ae sikil. Wah, merobah grammar.
2: Omong kaya jiyo omong. Adek jiyo padha iki. Mari adek jiyo nasib plus wis.
1: Wis tak oleh tak oleh.
2: Ora oleh
1: pokoke kudu kon ngaku dene rada.
2: Foto sasamut, pojone mut.
1: Yo kok dingu.
0: Kenan dise kenan dis
1: pete. Dalah ngetro anak iki ya apa ya? Lho ngeter nang sekolahan, iki lak ujung daftaran ta.
0: Lah ana sekolahan mbak sepeda.
2: Gampang, gampang aja sampe nyiksa batin anak.
1: Lah iya.
2: Kuwi sepeda lak ngeter anak peno sih.
1: Iya.
2: Anak peno titipno prauto tangki.
1: Aku yang dititip no pelaut itu gelo tetes. Kau ni ruang arah
2: sakit. Watak si warak potong ada kagalor kagil itu.
1: Arah aku kena dijago bas.
2: Aku apa ni cak?
1: Arah aku turun apa pun pinter dah tak dong.
2: Lo yo itu selamat itu.
1: Lo, kau ni sok macam apa sih? Ya,
2: pokok kebuat tu cak. Mau habis ya, kebacet mulai ku.
1: Wis tak tak gawe sik dijawab.
2: Ya sapa Dik?
1: Tak sik. Nek kon panjenengan ono sewane ya tak sewani.
2: Ojo.
1: Wis tak tak sewani.
2: Ojo.
1: Kok sampe kuwi gekno. Apa kelambiku tak dekek kene? Yo temenan. Wis tak kemejan ku tak dekek kene. Oh gak sik tak gawe ne.
2: Oh.
0: Wae. Tambah
2: kondol iku lahan. Oh gak biyen meja kuwi. Yo luwo-luwo ya kemejo tril iki ae karo bare.
0: Jangan nanti
1: sama gaya gawin. Iya. Nggak sampai dulur relapot. Sewan-sewanan ini. Ya, tapi lah.
2: Aku sungkan ngetoknya. Tapi aku janji ya. Mau penuh bagus dulur ya.
1: Iya, iya.
2: Mau sepeda sini. Tapi aku siswi.
1: Kenapa sih siswi?
2: Pak Benik aku apa tuku mes.
1: Alah, aku metuk gurunya terus balik.
0: Cara daftar.
1: Lalu daftar.
2: Iya.
1: Terus katanya guniman tak peduli aku balik. Kalau aku di... Tak hilang loh lo, pira orang ganti sepedamu, larang omah aku dah.
2: Kalau orang dolan omah pernah dolan, katuan sepeda.
1: Omah di bawah omah pramuka lo.
2: Wah, pasal ni pernah aku, pasal ni ulah sawo pernah aku.
1: Oh, kita nak apa?
2: Nila.
1: Beli anak lo. Ibu bel semiran ini.
2: Wah, bel semiran tang, pelontang.
1: Ibu anu ibu.
2: Apa?
1: Anak
0: ini.
1: Iya, kau sini ni.
2: Apa?
1: Sendekan dia. Iya, mis tak kau ni.
2: Isa dengar tutup pelik sadeli lo.
1: Iya.
2: Mubas nilis tutupi kau orang sadeli.
1: Iya. Lagi buri yang situ ni ya. Ia sama datang anu.
2: Masalah. Pula untuk.
1: Lah bong bapakmu merinci ngono. Aku ngerti masa aku nyeri sepeda. Budaya tak sile nggawa sadel bali gatek sadel.
2: Ya gak ngono lah. Ya apa sih bener mure ilang sisi tapi tak talen kawat ta.
1: Gak engko tak gandenane mur bapakku torok.
2: Lah iya.
1: Wis tanggap bantu anak yatim ngono lho.
0: Kok ngene iki?
2: Cacak, penuh kapan bongko, cak? Penuh kapan bongko, cak?
1: Gandani. Biarnya aku gak kira nukak nombi, cak. Wih, tak tinggal.
2: Oh, iya, iya, iya.
0: Bisa tak aku numpai.
2: Bisa numpai apa, cak?
0: Oh, bisa numpai.
1: Iki lah, wis kan. Kan kayak no aku, ya.
2: Dikek no prosile, prosile.
1: Ya, iya, tak sile.
2: Iya.
1: Soal tak tumpai, tak gendong, urusan itu. Kan gelap ngetut no aku.
2: Gak lupa, aku tutup penuh.
1: Kan ini jak balapan, bayar.
2: Kacang pula kau jadi.
1: Aku numpai kon Melayu ngono ta.
2: Yo jadi nang jadi.
1: Kayane le bele tak jopo.
2: Bele jopo, bele jopo.
1: Wis tak tinggal ya.
2: Sik. Nek perlu tulis bajane lho ya. Tapi pane delok lho iki pane denlop lho ya. Pane denlop pas kena urupi pane kok.
1: Iya. Tapi mar setan.
2: Iya. Iya
1: iya. Ya ta, lah mar setan ta.
2: Iya iya.
1: Wong apa sih?
0: Sing
1: buri. Ya ya muni mbeno cek tuku ban biasa. Tuku ban atos sih lho, gak ngumpul-ngumpul.
0: Tapi dokar.
1: Lah iya, kono mosok gak ngerti, ngiri-titi.
2: Ya wis ya wis wis,
0: kawan. Pas sing buriku.
1: Kan opo penenge ditangkep baru jawane.
2: Ane aku. Wah ya opo lho. Ada digelangsar ae suara.
0: Lho lho lho.
2: Iso lho. Lho. Wah, waduh. Wah, rusak temen sepeda iki rek. Waduh wong nyinting-nyinting ngono. Katane kero wis cacak iki. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teropong gak ireng, gak coklat, abu-abu. Waduh, waduh, waduh. Dik. Bapak warang dulu. Gak mungkin didol ya.
0: Yo, asih aku yo percaya, Kak.
2: Iya, iya. Ayo ditoto mburi kene.
0: Ayo. Ayo.

iki lurae Karang Kedempel wis tekan kene. Iki gerdu Desa Karang Kedempel. Lho, iki mang Sugiyarti Ningsih wis tangi. Gek Pandhawa tempuran yo. Melu patrol sing dah jagongan ning Pasuruan kono. Karo dulur-dulur kabeh bengi iki wis wayahe mbae iki arep apa ibarate ngono iki arep mbuka adicara patrol. Miwiti adicara kaya ngene iki wis wanci jam 09 punjul 10 menit. Dulur-dulur kabeh monggo melu patrol ning 105,3 goki iso uga nggawe TikTok Propapat RRI Malang. Mbok sing kaya bedul desa Kang Mansur. Waalaikumsalam, Libra Dewata iki sugeng dalu sing ana ning Pulau Dewata kono. Pradita, lho iki yo melu sugeng dalu, Mbak. Kudu njaga keamanane. Nggih, ingkang dereng tepang kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel paling jejuluk nika Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogoraga Dana Rasa Sundul Langit. Jadi lewis Dana Rasa ki mesti ini Sundul Langit. Dana ki weweh. Rasa ki ya rasa sing paling enak. Didum-dum ke. Gung. Nah, warga-warga Karang Kedempel sedaya mawon, nggo burung punguk terbang kecantol. Daripada ngantuk sore mending ikut patrol. Ini kongki. Nggak bulik yeni. Kongki sing enten coban glotak. Kongki melu patrol dereng sare. Sedoyo mawon monggo sing do mirsani. Mirsani ndeleng. Ki karo do ning HP ni dewi-dewi ki. Kaya TikTok. Nggak ngono kui. No. Semenoga ki sing pingin ki midanget ne FM 081 555 69 1053. Uga sing padha kalungan radio. Laturi gek pinarak nggih sedaya mawon ginong sing ana ning ndi. Ya wis melu bunini buriatin sedaya mawon. Saiki tak keliling-keliling buka adicara patrol iki. Iki soalé wis tanggal 09 dinane Jumat. Malam Sabtu 2026 muga-muga aman terkendali.

0: apa ya sik dodolan ki Yulasmi. Muga-muga wae laris-laris. Ki Rama ana maling diwaduli kaya ngono ki wong ramane. Nyoba ki Gus Lurah. Jaganane Gus Lurah Karang Kedempel. Radita. Request lagu Banyuwangi lho Mbak kula. Lah, kawula tujuaken dateng para kadang ingkang wonten Kecamatan Wonosari. Wono ki alas, sari ki kembang, alas kembang tok. Monggo mumpung kisik sore, burung pungo terbang kecantol. Daripada sore ngantuk, mending ikutan patrol.
1: Burung pungo terbang kecantol. Burungnya goblok ya,
0: Mbak. Ya, wong sik latihan mibrok.
1: Kecantol
0: lho. Ya, itu kan parian umpama.
1: Iya, Mbak, lek Gus Lurah kecantol itu biasa ya.
0: Ya, biasa aku.
1: Mbak,
0: biasa penean.
1: Mbak, saman ngene iki kok go.
0: Sing terakhir wae teng iku lho. Aja banter banter.
1: Rijik biasane jemburis.
0: Ki
1: sak joke jog iku ya Mbah ya.
0: Dudu perkara sak joke jog. Iki tanggal 10 sesuk ki karo sampe tanggal 12 ki ana geden-geden ngundang ki para ndas-ndas. Ya mulai gere ndase lili. Arek iki rek. Ya lurah sak Indonesia iki tak kumpulne ning Karang Kedempel.
1: Nek ora mek diundang ndase tok.
0: Maksude kepala lelek kaya panitiae ya. Nek ora percaya takono bojomu.
1: Kepala iki diundang lha awake lak ya. Disalah ndi-ndi mbah ngono kuwi.
0: Lho, lek perkara awake wis digawe dhewe iki perkara sirahe. Lho, lek sirahe-sirahe iki didele sewenang-wenang ngono kuwi aku kongkon jaga. Perkarane sapa ngerti iki dijukuk wong gawe bantengan.
1: Lho. Jaga kepala sak monokean kuwi.
0: Lho, lalek ora wong aku kok. Aku ki lurah sing teladan, lurah sing gawe conto. Lurah ki sing kaya mbahmu ngene iki sing iso ngejokno desa Karang Kedempel. Percontohan. Bali ora.
1: Nek lurah teladan.
0: Bali ora percaya jeneng didiret.
1: Teladan telat mangan edan.
0: Wele salam saka Kang Sutrisno. Gek iki yo nderek sing saka Tulungagung lho, Tulungagung Fulu. Mek kowe tok ora
1: wasuh men te, Mbah.
0: Lho, la wong iki wong aku ki lurah sak Jabal Kat tok.
1: Oh, sing sik, Mbah. Hah? Lek nyukur brenges ku mau ambek gunting apa, Mbah? Brenges jenggot.
0: Lek ngene jenggot ki yo karo anu selepane suket.
1: Ngerti yang ngono mau aku melok nyukur.
0: Lah. Wong kowe ora jinak kok mau nyukur pisan.
1: Lah memang bae ku jinak apa piye?
0: Lho, awakmu kuwi lho ora jinak.
1: Kayak jinak-jinak Merpati ya lek bae.
0: Wah, ora ono. Saiki jinak-jinak Merpati ora ono. Jinak-jinak
1: Jemangan itu masak ganteng ini apa
0: coba? Ya lah itu apa? Sarana prasarana nih. Ya tak? Sesok ini tamu-tamu ini pada rawo gek Gus Lurah Karang Kedempel mesti di depan.
1: Oh, meniku baik kedatangan tamu.
0: Kedatangan tamu ini orang kenal. kaya mbahmu ora iso. Jembek ya.
1: Aku bilang iya ngono. Gus lurah itu ganteng resi ora biasanya jenggote koyok serondeng murat marit ya karakter kucing ngono.
0: Kian berdasarkan anu aku ono ki kesempatan aku arep ndaftar dadi bupati.
1: Terus lek mbah dadi bupati ngono ya. Duh, aku mesakne wargane, Mbah.
0: Duh, kok iso ngono? Wong aku dadi lurah wis dadi percontohan, apa maning aku ki meningkat dadi bupati?
1: Lah terus?
0: Ayo
1: wargane kaya apa malian?
0: Loh, wargane ki ya anu kena ditata UMKM jalan, terus mari ngono ki sembarange ki ya wis diwenene. Aku ora tahu iso korupsi.
1: Aku ora percaya blas, Mbah.
0: Loh, kok kowe? Lah wong aku yang sik tanda tanya. Repot ta. Ono sing kepengin melok nyukur. Oh, nyukur nang ngono oleh salam saka saka Adi, iki Sumiatun yo melu obat. Aku lho nggih urip, Mbah. Niko Hama. Wih, jentenan.
1: Tapi urip padahal Gus Lurah mek setengah urip ya, Mbah ya.
0: Heeh, saiki. Setengah urip. Alhamdulillah. Ora mung kowe tok, ora mung kowe tok. Sebagai kepala dusun, kepala apa ki? Aku ndase lurah ya.
1: Gede ngono. Ora pantes ta?
0: Ora iso. Oh, ya lek bandengan diceluk ndas. Lek kaya aku ki kepala.
1: Kepalane bae ge bandengane suwerem ta, Ban?
0: Terus awake pas sampe dhewe-dhewe kaya rawa rontek ngono. Awake
1: dicantoli dhisik ta.
0: Oh iya iya.
1: Kepalane dige bandengan. Wah, paling lek dadi apik lek Mbah ya. Terus sing apa yang lebih ni kesurupan itu rawani.
0: Wow, Pak, lo, kok ngono?
1: Apa yang lebih wedi di sana?
0: Ji, sing monitor lo, anak juragane sepur monitor, sokong ujang. Oh, alah, yong, yong enak. Anu,
1: Mbah, apa?
0: Anu. Apa Wira Rudianto ki sapa ya iki?
1: Wis aku yo tau kenal sih, Mbah.
0: Tapi ora follow-follow ki lho wedi aku.
1: Lho tak follow.
0: Mbok followen ngono. Ana sing tap-tap ngono ku. Ki patro kanggo sapa?
1: Dicap ku lho.
0: Oh iya.
1: Pas irunge ngono lho, pas ngetep pas irunge, pas mripate ngono lho.
0: Yo yo aku dendam, Senin tak. Iki Petro.
1: Kencangane bareng kok nyuwaring to Mbah ngene iki.
0: Oh. Kayak nyambut tok. Nyambut warga.
1: Oh, mari. Mari gen untuk ambah iku mau Mbah.
0: Ih. Jauh tak gua tenan. Aku mubeng-mubeng ki mau. Arep anu apa ki jenenge ngeluk geger. Kon.
1: Ngelak apa?
0: Kon ki.
1: Kok ra remek ya geger iki? Retek-retek koyo ngono ya. Tak idek-idek, Mbah.
0: Wes iki patrol iki kanggo sapa?
1: Idek murepo tak idek sik murepo.
0: Wes aku kok idek dua kali ngono ae aku tamat.
1: Gimana ceritane ndang bar ora bersambung. Kok sinetron e Mbah, Mbah.
0: Ya iso dadi medhi barang aku.
1: Ki. Lah wong wis ora ngono dadi medhi apa meneh ngono ya?
0: Iya, ki sing saka Tulungan.
1: Mbah, jere-e sama dadi uang ora pantes.
0: Jangan. Aku rana-rana ki makane diceluk kaya uang ya. Mek.
1: Saman wingi lho Mbah tak enteni, gak teko-teko. Wedi tak tak er karo ta Mbah.
0: Wedi au, wedi au. Eh, koyo le salam.
1: Kok apa meneh?
0: Oleh saka salam ki saka Mek iki sing didhek Brama kono ki jaga pemancar arek iku.
1: Ha. Ya Allah, pemancar dijaga pemelayu sih Mbah.
0: Iki ana pertanyaan. Mbah, jenengan iki napa anu keturunan Arab to? Duh.
1: Ge, Mbak ini tu keturunan Arab pasti genah.
0: Orang-orang terusan ni.
1: Iya kan, okay. Mbak kan Arab.
0: Anu, non sewu, ni ko ampun percaya Yunisi milikiti hari ini. Percaya kulo ni ko non sewu, anjir ni kulo ni ko keturunan ni tiang Mesir, kulo kelahiran Mesir. Wah, cinta.
1: Lagi zaman kita gurun pasir kono Mbah metune Mbah.
0: Ya dudu Mesir iki mergan sisi ror. Iki pikantuk pambagya saka ndase sepur ndase sepur. Anu saka ngujang. Lah iki wira. Iki wira pikantuk pambagya.
1: Ujang iku lak nggone koncone sampeyan kok to, Mbah?
0: Ayo nggo anu sedep ngono lho awakmu. Patrong. Ragumu apa?
1: Riko, Riko ra kanggo.
0: Jembuk ya. Ya wis.
1: Wis, Mbah, aku ya jembuk, Mbah.
0: Ya. Suwun lho ya.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih jam 09. Nggih langkung 3:01 menit menika. Salam mugi kanggo dulur-dulur sing ado sing padha ning TikTok. Monggo lur pinarak dapuk anu dateng Kampung Karang Kedempel. Lurai wis kondang kaluka.

0: matur sembah nuwun. Mumpung jam yamin iki sing lali omah iki ben iso balik mulih neh. Kang Hadi. Yo wis melu request. Iki request-e nyidam jemblem. Kaya ngandut to. Monggo kula derekne pinarak dateng pos warung kae warung. Ki pos Karang Kedempel. RW 100. Sugeng dalu patrol. Ten? Ten? Oh, alah, yo ngono wonge ora ana rupane. Ayo malah dadi bedhi aku. Niku wau buriaten. Niku wau yo ketoyol-toyol. Kang Putra Gilang yo melu Trisno Waranggono. Sugeng dalu patrol.
1: Patrol. Patrol, patrol, patrol.
0: Duh senenge.
1: Senenge, senenge nomor satu.
0: Lah iya kuwi wong dibengoki lurae ora mudeng kowe iki ten.
1: Lah kene kayae masuk apa durung ya?
0: Loh, masa ora krasa.
1: Kira-kira
0: kok masuk eh. Walah yo. Seneng. Hore.
1: Nomor satu.
0: Ya hore. Wes jeneng tenang.
1: Mbak. Kuk. Anu kula niku lho senengane anu. Citane Dayang Sumbi Larasati niku
0: seneng lho. Aku yo seneng saumpamane Laras Dayang Sumbi aku ki dadi apa niti.
1: Dayang Sumbi Larasati penyanyi jadi anu Sangkuriang.
0: Oh, Sangkuriang. Loh, aku lak dadi asu to.
1: Penyanyi dadi Cimbar Sangkuriang.
0: Oh, iya.
1: Dari atene dadi dek anu dek das anu dek dari dadi Larasati.
0: Oh, kowe sing dadi Dayang Sumbine. Iya.
1: Tapi jenengan Sangkuriang.
0: Iya.
1: Ayo diceritani ayo.
0: Oh iya ten, ngene ae. Lek aku ki dadi Sangkuriang, kowe dadi danyangan ae maru.
1: Anu Larasati Dewi Sumbi.
0: Oh Larasati Dewi Sumbi. Iya.
1: Pertamae
0: anu. Sutradara.
1: Pertamae iku. Iku Dewi Sumbi ku. Disik-disik iku anu ilang, anak iku ilang.
0: Iya, ilang. Misalnya
1: anak ilang.
0: Misalnya ilang ngono.
1: Kan pertama-tama iku anak pertama iku kumpul.
0: Kumpul
1: iku arek iku anu di iku lho sirahe dipatok karo anu karo
0: ukurae. Entong. Iya. Kowe aja ngomong areke, jenenge ngono. Iya, Sangkuriang nek minggat. Aku minggat.
1: Kemarin ngono getun anake iki.
0: Iya. Sing getun. Iya, sing getun iku sing sapa? Ten.
1: Goleki nang alas-alas ngono lho.
0: Iya, anu awakmu sutradara ngono ate.
1: Cerita wong loro.
0: Oh iya, cerita wong loro. Aku lek dadi Sangkuriang ku aku mbengok dhisik apa njenggong?
1: Loh, sampean ku anu, Melayu.
0: Oh iya Melayu.
1: Aku sutil Melayu, paling ngono Melayu terus ngono.
0: Duduk sutil.
1: Aku nangis.
0: Oh iya.
1: Ketun anakku tak anu tak tundung minggat ketun.
0: Iya. Iya. Anjene ketun ten.
1: Alah.
0: Iya, ketemu aku.
1: Masuk mau Sangkuriang golong gak arep ketemu si asik.
0: Oh, goleki. Aku sik singitan. Aku sik singitan.
1: Iya. Anu Dewi Sumbi ku ero.
0: Dayang Sumbi.
1: Ero. Kaitane anu, kaitane Sangkuriang panjenengan kaitane panjenengan anu.
0: Aku terus disadot dadi tumang ten, tumang.
1: Panjenengan ngomong ngene.
0: Oh iya.
1: Anu ya ana alas kok ana wong ayu panjenengan kuwi ngono.
0: Oh alah tobat. ning teng alas ngene iki kok ana wong ayu. Lah sapa kuwi ya? Lah ngono ati, ngono ati. Ya ya. Terus kok jawab apa?
1: Dewi Larasati.
0: Iya, iya kenalan.
1: Dewi Larasati.
0: Ayu kok buruk ya, Dek? Oh iya. Ana wong ayu kok ndek teng alas tapi buruk. Ya tak terno mule. Ngono ku ngojek. Oh iya ngojek.
1: Bareng ta?
0: Oh mlaku bareng. Lho, bareng
1: terus. Mlaku bareng
0: ngojek. Oh iya iya. Iya iya
1: iya. Rangkul-rangkulan.
0: Iya iya iya. Lho lak ro wong.
1: Anu kok kondo. Anu mengapa kamu di tengah alas ini?
0: Iya. Iya, kenapa kamu cantik-cantik di tengah alas?
1: Mas. Iya, saya mencari gak kondo lek mencari anakku. Ngono kacaran pikiran.
0: Iya, iya.
1: Kamu sama cantik sekali. Panjenengan muni, kamu sangat cantik sekali.
0: Kamu sangat cantik sekali.
1: Iya. Kamu ya sangat tampan sekali. Siapa namamu?
0: Namaku
1: Sangkuriang.
0: Sangkuriang. Namaku Sangkuriang.
1: Namaku Dewi Sumbi.
0: Namamu siapa?
1: Namaku Larasati.
0: Oh, Larasati. Ya ya ya ya.
1: Paring utus moro sirsiran-sirsiran suwe anu gawe pangku-pangkuan paring ngono.
0: Ten.
1: Ten. Anu penjenengan purun turu di pangkonku.
0: Oh, dudu.
1: Turun di pangkonku.
0: Oh, selamat rek.
1: Turun di pangkonku marono. Aku ero tak delok anu sirahe kok ono kaya tak tutup petir.
0: Oh. Masa ditutup petir itu lho.
1: Apa anu?
0: Entong. Iya, iya.
1: Itu kaya kok anu turuan di pangkonku penjenengan tak oh iki anakku dhewe.
0: Marono aku moro. Iya.
1: Pesan kurang ini, moro Larasati ini, kamu adalah anak saya sendiri, aku muni ngono.
0: Iya, iya.
1: Bukan, sampean muni ngono.
0: Bukan, sing ngomong bukan itu siapa?
1: Yo Sangkuriang ta.
0: Oh, saya bukan anakmu.
1: Larasati.
0: Saya bukan anakmu.
1: Melayu, Larasati. Anu, Larasati Melayu.
0: Si, kok Melayu mana? Ojo Melayu mana? Oh, nang alas, iya. Ojo kakek Melayu, rek.
1: Lagi kan, Sangkuriang cerik-cerik.
0: Oh, iya cerik-cerik.
1: Larasati, lo ditututi.
0: Oh, iya. Larasati. Aku gak kuatin.
1: Gak kuat apa?
0: Ya, gak kuat, lek Melayu terus. Ini wes, anu wes ojo melayu ten rabi ae mari.
1: Ceritane ya apa?
0: Oh iya. Ceritane kudu manut ya.
1: Wis sampeyan anu wes cerita anu wes sampai entek ya.
0: Oh sampai entek ya. Ya. Oh sampai.
1: Apa entek?
0: Kowe tresno.
1: Apa kowe
0: tresno?
1: Lho akeh.
0: Apa kowe tresno? Marang aku. Oh sampai.
1: Oh iya, aku tresno.
0: Kok sono? Oh iya ku. Pesing ngambune.
1: Aku ngomong ya, Pol.
0: Loh, kowe ngomong langsung.
1: Sampai, aku tresno karo kowe, aku ngono. Oh.
0: Semenoko aku inte. Ngono ah.
1: Iya, semoko inte betul.
0: Iya, betul.
1: Loh, terus ya apa?
0: Yo, lah ya apa lek terus ngene. Apa cocok? Ya apa cocok apa dhewe?
1: Kok sampe? Apa inte lak ngono?
0: Oh, apa inte?
1: Aku ketemu li nang desa, aku oleh surat.
0: Ngene mah.
1: Aku muleh karo wong tuaku.
0: Oh iya. Ya mulia. Ya wis mulia ten.
1: Nyanyi. Cici loro. Telu pitu nang omaku ngono lho.
0: Sik to. Sik to kok iso mati-mati kabarang ki to.
1: Tanggalnya tanggal 10 kudu nang omaku.
0: Oh, tanggal 10 kudu nang omaku. Iya, iya.
1: Nah, terus mari ngono. Kok sampe iya tak istoni.
0: Iya tak istoni. Iya, iya, iya.
1: Nah, mari ngono. Anu, kok sampe ku anu mari ngono wis pisah-pisahan. Mari ngono anu

0: Ten. Awakmu kok apal ya cerita-cerita kaya ngono ki?
1: Lho lah aku jane ngono radio RRI Malang ya apa
0: ngono. Oke lho wong,
1: gila. Sampai malam.
0: Iya.
1: Jroting.
0: Iya iya.
1: Cerita sing anu legenda-legenda aku tahu sendiri semuanya.
0: Iya iya iya iya iya. Lek ngono awakmu dadi set Kampung Karang Kedengke.
1: Aset.
0: Oh iya iya.
1: Ludruk. Katole wis ning apa sampeyan jenengane?
0: Lho, tumpeng maut.
1: Ono katolo.
0: Iya iya, tumpeng maut.
1: Seneng aku ngrungokno katolo.
0: Oh iya iya, padha ten.
1: Heeh. Arep katolo tak rungokno. Kadang-kadang ono sing ngene, ono sing lho. Anu, katolo iku etek-etoke dadi mak adi-adike. Lah mase iku tak jabekno. Paring ngono, bojone mati ku disile dari ngene. Tak sile aku polahi dik oleh warisan. Lho, yo mosok bojo disile-silino ngono kuwi aku tuwa aku
0: ngono. Dadi misale misale Ten, misale iki misale. Lah yo iki misale. Awakmu jujur, yo awakmu ambek aku terus awakmu tak sile-silino ngono
1: ae. Sileno.
0: Iya iya iya.
1: Sileno. Mun ngene. Tak sik asile bojomu pola aku
0: terus
1: oleh warisan iki
0: aku ya ya
1: Ten ngono dalem
0: terus mari ngono lek aku wis nyile-nyileno awakmu apa ya ono sing nyile
1: ya mau aku disile karo anu apa jenenge
0: kongkon
1: katene oleh warisan iki
0: oh iya
1: Kartolo
0: berarti Kartolo ki Kartolo ki Ten ya ya Ten
1: dirapi
0: Ten
1: supaya oleh warisan niku
0: ngono lho ngono
1: kuwi ya sile masmu diluk ya
0: iya iya iya
1: lho ya apa sih Pak ana bojo kecile nang muni ngono
0: berarti Kartolo ki nyelang awakmu ki gawe ngongkon nduduk sumur Pak Duh seneng iya
1: Katolo sak dimanten
0: di CI.
1: Iya, iya, iya. Ngono. Katolo sak dimanten. Heeh. Yo, tapi ana syarate.
0: Oh, lho sik ana syarate.
1: Kudu dhewe-dhewe. Ngono-ngono jarene. Lek turu kudu meneng. Yo.
0: Oh, iya, iya.
1: Turu kudu meneng.
0: Lek turu kudu meneng.
1: Seminggu kudu dibalekno. Syarate ngono.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Mari ngono
0: terus. Selamat, selamat.
1: Gak dibalekno. Lah wis kadung padha senenge dibalekno yo gak iso.
0: Oh, iya, iya, iya. Selamat ya.
1: Nang Kartolo ngene. Ya takonono iku, Tini kan Tini dadi wedok ya.
0: Oh, Tini dadi wedok. Ya,
1: Tini. Tini kas Tini ton anu ah. Ton ya apa dirapi Kartolo iku ya. Wis padha senenge, ya seneng aku. Kon bel-bel bali, tak bel bali kas Tini. Dadi. Seneng aja tetan
0: iki. Iya iya iya.
1: Yo mari ngono. Yo ale Kartolo yo. Pas sampai kesini ku mari masih ku manu kecewa saat itu
0: oh iya iya ngono ku terus terus
1: jadi bapak ini nih iya kon tak rabek no arek sing sing sing wayu aku anu lho pak pokok ayu kaya bujun di Kartolo lho iya iya lho ban
0: Ten
1: ban ini dalem dalem
0: ini gak patrol lah
1: patrol wong Bunderten patrol kok cerita dhisik.
0: Iya, iya. Kanggo sapa?
1: Wong tak dugane wong ya.
0: Iya, kanggo sapa?
1: Pak Widi, Bu Widi tangi-tangi. Bu Marlena tangi, Bu Pandan tangi. Bu Sumiatun tangi. Ayo, Bu Sri Purnomo tangi. Bu Konco. Bu Sri Ana, Mugege ayo tangi-tangi. Ayo, Semilikitik. Yuni Semilikitik tangi. Katemi, tarik satu tangi. Ayo tangi. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris. Kono anu sing anyar. Bu Darman iki wong baru sing anyar di luar ayo tangi. Iki anu. Pak Bu Farida di Palu. Ayo Desa Palu nek ndi? Kalimantan. Desa Palu. Bu Farida tangi. Sapa maneh? Di TikTok. Di TikTok Putri Gilang, kita Gilang. Ayo tangi, berarti mari cerita ya Pak Jani, api ya. Kenapa? Ayo. Sumatera, Jakarta,

0: Surabaya, Jember. Ayo, buratin patrol, patrol, tangi, tangi, tangi, Aceng. Aceng, tangi, Aceng. Tangi. Pak Grandong, tangi. Eh, bandulan, bandulan. Biar semuanya tangi, tangi.
1: Ten.
0: Bumi, tepuk utara, tangi.
1: Ten.
0: Loh. Penjenengan kok menengah sih.
1: Loh, dalam... aku ngrungokke. Kowe iki lek sampeyane patrol terus bengak-bengok kaya ngono kuwi mungkin kampung Karang Kedempel besok esuk iki wis pindah lho, Tin. Ya pindah minggat perkara awakmu kuwi. Lek patrol kuwi ana titik komae, Tin. Misale,
0: tukang tapi aku ngene, Pak. Patrol aku iki wis sangu jagung, sangu anu.
1: Ya.
0: Nono jagung ngambil telo barang nang bar nembin.
1: Di sarungnya
0: aku tak kemulan kat demi lah aku.
1: Yo, iki awakmu wakile.
0: Di sarungnya cito.
1: Siapa?
0: Sarungnya di kat demi kita cito sarungnya.
1: Iki ono lawan.
0: Ya no, aku mendaratkan kat Julajuli.
1: Oh ya Julajuli.
0: Berarti ngambil kile ngambil Julajuli.
1: Oh ya, aku sing gendingi ten.
0: Jamu apa sing arep? Jamu apa sing awet seger waras? Jamu ne. Jamu kurma.
1: Ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Jamu apa sing awet seger waras mbak? Jamu ni jamu kurma. Sabarlah narimo.
1: Ding ding ding ding.
0: Jadi kamu, teman-teman ya, harus sabar dan narimo. Apa anane? Gak usah lo mulu-mulu, betul?
1: Betul. Lagumu apa?
0: Lagunya apa enak sama? Sama pilihan apa? Dikunuh jenengnya apa? Sama ngodong dikunuh
1: sih. Oh, lah mau judulnya sampai inte yo tak golekno sampai inte teh.
0: Oh ya, oke sampai inte.
1: Ya ya.
0: Untuk semuanya yang belum tidur, yang masih tangi-tangi.
1: Ya ya.
0: Semuanya ya.
1: Ya.
0: Semuanya salam I love you. Penyari salam I love you pur.
1: Wah, nak pulih.
0: Assalamualaikum.
1: Dadah pu. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: matur sembah nuwun. Kek menika nggih sampai intek weh jentenan. Kula nggih pinarakne wong anjene patrol ki yo wayahe jaga wis jam 10 sing padha nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu wong urip patrol.
0: Wong urip patrol. Apa ya sing gak urip gak oleh patrol.
1: Wong gak urip ya ora iso patrol.
0: Oh iya ya.
1: Berarti koyo Riatin mangko ya koyo Bundari Atin kan urip iso patrol.
0: Oh urip. Iya ya.
1: Ha iku penting gak dikei titik. Syukur gak dikei titik koma.
0: Ha iku mawon delujur ae koyo sepur. Piye kabare Sugeng Dalu Kang Sariki?
1: Alhamdulillah kabare sae, Mbah. Mae baik, ora nunggu putune sak marine.
0: Oh, ya piye wong juga kaya ngene iki tugase iki ya nun sewu wong iki ya nyiwer aku.
1: Nyiwer kok turu.
0: Ya saking keturone. Ki oleh
1: sampe turu aku malah turu pisan aku, Mbah.
0: Ah iya padha turune piye iki? Kowe oleh salam saka Bu Pandan, saka Ki Mang
1: Bu Pandan,
0: Kang Rendra,
1: iya. Wilujeng dalu.
0: Iya,
1: Bapak Rendra wilujeng dalu.
0: Wis jentenan iki, ini kambe nutuk kentongane.
1: Patrol-patrol wong urip.
0: Patrol-patrol wong urip.
1: Tau rep gak patrol.
0: Loh. Untiren volume neri.
1: Pas kowe.
0: Lah iya kek iki ben ki suarane suantene ki dirungokke wong sak karang kedempel.
1: Ki sak karang kedempel apa sak kantor anu, Mbah?
0: Ya karang kedempel. Ki pikantuk pambagya saka Ki Kang Poniman.
1: Jenderal Poniman apa, Mbah?
0: Iya, katik ngomong, "Mbah nun sewu niki sing munggah niki wong napa dedek?" Wong
1: wong.
0: Lah iya kuwi.
1: Iki saiki anu, Mbah. Kang Poniman saiki lorot mari jenderal dadi kopral.
0: Saiki? Duh. Apa ya ya?
1: Iya mbak, soalnya gak tau nyang malah deh lorot dari kopral.
0: Loh,
1: kopral Poniman.
0: Kopral Poniman. Patrol.
1: Api ya,
0: api ya. Iya, api, api. Patrol.
1: Patrol. Bopo Bambang, patrol.
0: Bopo Bambang, patrol.
1: Mbak, bawa si mbak kok sama ngak-ngak noe mbak?
0: Anu, suarane ki yen ning radio ku ana fus kegeden sing ngiseni
1: sing berarti sing ngiseni ku Mbak Yuni sing miliki iki
0: koyoke ngono ku nggare konslet fus
1: malah was was no
0: iya malah was patrol
1: kanggo sing anu Mbah. Menjing anu Mbah. Tumuten anu mandulan Mbah.
0: Oh, iya ya. Aku ki wayangan. Ana wayang.
1: Jenengan dalang.
0: Oh, siji wayangan loro ki Kampung Karang Kedempel ketekan ki para kepala-kepala sa Indonesia.
1: Atos to.
0: Bantengan.
1: Tiba aku ono banteng mbak nemu banteng.
0: Lho ki lho. Ya sesuk ki gawe rene. Tak setrenge.
1: Bantengane ken-ken ana ken-ken mbak kari.
0: Oh iya mangkane kuwi. Ngono kuwi ya iso gedhe kok.
1: Ya iya bae ku si anakan.
0: Lah iya. Anu
1: meneh Mbah lek sido anu iya. Ketemu ne bandulan Mbah.
0: Oh iya.
1: Mampir
0: iya.
1: Ramai Bundari Atin Mbah.
0: Oh ngono mah iya.
1: Bandulan Kang Pitu ya Mbah yo.
0: Iya bandul riaten kuwi ora ana gange.
1: Oh iya bapak ngrembong ya.
0: Iya ta.
1: Ya alhamdulillah Mbak menjing mampir mawon mrene wedangi.
0: Oh alhamdulillah Ten, ki sari iki ge bintang sinetron kaya ki mang dedekno Sang Kuryang ya kene.
1: Lah kula Sang Kuryange berarti Bunda Riatin.
0: Anu antumang, tumang. Aku ora melu-melu aku.
1: Lah sampean muni tumang. Au au au.
0: Tumang. Kowe njaluk lagu apa iki?
1: Lagune anu Mbah guys. Wanci apa ya? Wanci dalu ana.
0: Oh, sambung wanci dalu.
1: Ya. Lah, iku Mbah tarungane ambek lele ya.
0: Iya.
1: Ambek ngipasi kakek, Mbah.
0: Walah yo, durung waras sunate kakek.
1: Durung pasti kondangane.
0: Jang cepet waras kek.
1: Waras sampean sewuk Mbah winyane.
0: Oh, lek kepengin tak sewuk iki yo wis ta. Aku ki yo
1: ilangan une, Mbak, sampean su.
0: Pokoke ana syarate.
1: Syarat minangka sewan.
0: Iya ta.
1: Terus Mbak, aku sing ngenehi syarat.
0: Oh, alhamdulillah yo iki.
1: Ya tak patrol-patrol Mbak yo.
0: Patrol-patrol kanggo sapa iki?
1: Patrol wong urip. Kagem Pak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Pak Yunis miliki iki.
0: Yuni si miliki ti
1: Bunda Riatin.
0: Mm-mm.
1: Bunda Pan Bupandan.
0: Bupandan
1: Pak Titik wele-wele.
0: Titik wele-wele.
1: Nama Biat.
0: Biat kita
1: di Pak Suwarnoto.
0: Bapak Suwarnoto. Iya iya.
1: Yes kagam sedoyo kemawon.
0: Sedoyo mawon. Matur sembah nuwun.
1: Mawon. Mbok nyoba lali bah kopi nih.
0: Kopi nih, kopi nih. Siap, siap.
1: Seruputane.
0: Ya, ya, ya. Ya, iya.
1: Ibu ah, ngoten mah Mbah, matur sembanuan Bang, nggih.
0: Ya, iya.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kene kok Mang Sari. Weh, lah iya.

Ya semono koki ya sing padha melekan Jumat ki lho. Muga-muga tansah sehat, rejeki barokah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
2: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
1: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
1: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah.
1: Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah, biar cepet sampai. Lewat mana pula? Waduh. Awas. Minggir. Awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, kamu beri salam. Gerakan mandum, Tuhan mudah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir siping. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini? Satu Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Tic.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Edisi hari ini di hari Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026 dari kawasan Ciriwanggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ma'ala umuru fid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para pamirang Radio Republik Indonesia program 4 Malang. Alhamdulillah hari ini, pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam sebuah kajian Cahyaning Ati, di mana pagi hari ini kita juga punya tema Ahli Surga dan Ahli Neraka bagian 2. Dan tentunya selawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga hadirin seluruh pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustaz Dedi N. Abdullah Tilu, MPDI, di mana hari ini tentunya beliau juga sudah tersambung di line telepon. Kita akan langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Pak Ustaz, hari ini sehat nggih?
1: Alhamdulillah, pangestunipun luwih mboten panggih Mas Taufik.
0: Ndang ngene ku, ya napa niki? Pak Ustaz, hari ini temanya cukup luar biasa, ahli surga dan ahli neraka. Nah, mungkin karena memang keterbatasan waktu ya. untuk mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah masuk bagian kedua untuk pembahasan tentang tema ahli surga dan ahli neraka. Untuk selanjutnya mungkin kami juga bisa langsung persilahkan untuk Pak Ustadz Dedi bisa langsung menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nantinya kita juga akan membuka sesi tanya jawab. Monggo, silakan Pak Ustadz.
1: Matur nuwun Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Para pamirsa ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Enjang menika nggih suasananya sahdu, agak-agak mendung sedikit gitu. Kita diberikan kesehatan wa afiyah. Ini nikmat yang sangat luar biasa dan kita harus memaksimalkannya. Untuk kesehatan ini kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Adapun para pamirang ingkang mbok menawi sedang diuji oleh sakit ya, oleh musibah yang lainnya, semoga yang sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang mendapatkan musibah juga diberikan kesabaran serta mendapatkan hikmah di balik musibah yang sedang dihadapi. Nah, para pamireng kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bagi ini siapa itu ahli surga dan ahli neraka. Dengan dasar literasinya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau dari sahabat Iyad bin Himar, yang mana sahabat Iyad bin Himar ini kemudian menceritakan salah satu khutbah Nabi yang khutbahnya itu panjang, tetapi di salah satu bagiannya itu menceritakan atau mendeskripsikan siapa itu ahli surga dan ahli neraka. Dan kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ahlul jannati salasatun, dan ahli surga itu ada tiga. Zu sulponin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun wa rajulun rahimun rafiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin wa rajulun faqirun afifun mutasaddiqun. Yang artinya kurang lebih penduduk surga itu ada tiga, ya, tiga kriteria begitu ya. Yang pertama adalah sultan, zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, yaitu yang kita bahas pada Sabtu yang lalu, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan ya, tapi dia menggunakan kekuasaannya itu untuk menegakkan keadilan. Dia rajin bersedekah dan menjalankan kekuasaan itu dengan benar. Itu yang sempat kita bahas pada Sabtu yang lalu. Nah, saat ini kita lanjutkan, siapa kriteria yang kedua itu? Yang kedua adalah warajulun rahimun rafiqul qalbi. Yang kedua adalah manusia yang rafiqul qalbi. Rahimun dulu ya, rahimun, penyayang. Ya, ini penyayang itu punya istilahnya rahmah. Dia ini menjadi rahmat untuk sekitarnya, bukan menjadi azab untuk sekitarnya gitu ya. Nah, jadi ada kan orang itu yang di mana dia itu berdomisili, orang sekitarnya itu merasa senang gitu, karena dia ini orang yang penuh kasih sayang. Tapi ada juga orang yang sebaliknya ya. Dia ini di mana berada itu masyarakat di sekitarnya ini resah. Baik itu masyarakat dalam pengertian tempat tinggal, masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, atau masyarakat profesinya begitu. Dia bekerja di mana, pindah-pindah kantor. Pokoknya pegawai itu kalau pindah kemana, mutasi kemana, pasti tetap. Tetap ya apa Pak? Ya pokoknya tetap jadi teroris. Jadi troublemaker. Ada kan orang seperti itu. Tapi ada orang yang sebaliknya, yang bagus tadi itu. Di mana saja dia itu berada tinggal, atau di posisi manapun dia itu menjabat ya, mau dia itu jadi pelaksana, mau dia di fungsional tertentu, atau dia di struktural, jadi pimpinan di kantornya, pimpinan di daerahnya, atau bahkan sub nasional, itu dia menjadi sosok yang penuh dengan kasih dan sayang. Kak misuan gitu ya, kebawahan itu kalau bawahnya salah, yo ditegur dengan baik, diberi contoh, bahkan harusnya gini loh, Dik misalnya, atau Pak, Bu gitu ya. Kok moro wisu-wisu. Sedangkan bawahnya kadang belum tahu lah, terus cara yang benar tuh kayak mana Pak, cara yang benar ini? Yo kon iku kan duwe utek, utekmu digawe. Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, jadi rajulun rahimun, seorang yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian rafiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Dan hatinya itu lemah lembut kepada kerabat dan sesama orang beriman. Jadi kan ada ya orang itu kalau kepada orang lain gitu, bukan kerabat gitu, kepada yang bukan kerabat tuh baik gitu, tapi kalau kepada kerabatnya itu enggak baik atau kurang baik, bahkan enggak mau kenal gitu ya. Ada Terus kemudian pikirannya tuh suudon saja sama kerabat itu ya. Jadi kalau ada, terutama biasanya nih orang yang kaya atau punya kedudukan, tapi kebetulan kurang beriman gitu ya, imannya kurang, akhlaknya juga kurang baik gitu. Biasanya kalau didatangi orang itu pikirannya mesti suudon. Alah, paling iki mrene nyolot duit gitu. Apalagi kalau kerabat nih, iki meneh teko meneh. Apa meneh keperluan gitu. Nah, tapi anehnya orang ini kalau kepada yang bukan kerabatnya itu sangat baik sekali gitu ya. Yang jauh-jauh yang tidak kenal gitu ya, dia pencitraannya itu bagus. Nah, kenapa ya? Karena untuk modal politik. Karena dia mau nyalon legislatif misalnya, atau mau nyalon kepala apalah, RT misalnya begitu ya. Jadi kalau sama orang lain itu bagus gitu. Wah, ini kan masuk di wilayah RT saya. Nanti saya berapa tahun lagi ini mau nyalon jadi ketua RT, biar kepilih aklamasi semuanya. Wah, saya harus baik-baik sama mereka ini. Tapi kerabatnya ada datang. Wah, iki apa untungnya kayak iwang iki? Wong gak masuk wilayah atau dapilnya gitu ya. Mungkin gak masuk dapil saya. Metuas entek duit kayak wong gak jelas. Wah, jadi perhitungannya itu duniawi. Bukan karena muncul dari hati yang rofiq. Yang rofiqul qalbi tadi itu ya. Atau hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Jadi apa ya, orang itu memang secara aslinya itu penuh welas asih. Jadi melihat orang itu penuh welas asih. Nah, bahkan begini ya, salah satu misalnya ada orang ini sudah dianggap ulama begitu ya, orang alim gitu ya, dianggap orang yang cendekiawan muslim lah begitu, Islamic scholar. Lalu dia ini sebenarnya kalau mau menanyakan, saya ini kok orang-orang anggap saya ulama ya, kemudian anggap saya ini Islamic scholar, cendekiawan muslim, apa ya benar? Itu ada indikator yang bisa dia pakai untuk mengevaluasi dirinya sendiri, untuk EDS. Apa itu? Yaitu karena salah satu ciri ulama itu adalah alladzina yanzurun, yaitu mereka-mereka yang melihat al-ummah bi'ainir rahmah. Itu mereka yang melihat umat ini dengan pandangan penuh kasih. Jadi itu. Ya, kita kalau membaca biografi ulama-ulama kita dulu nih, kiai-kiai dulu ya, yang pendiri-pendiri pondok-pondok yang sudah tua, yang sudah pada meninggal itu, ya, kiai-kiai awal-awal dulu itu, kita membaca itu luar biasa beliau-beliaunya itu. Tidak ada yang kemudian memperkaya diri ya. Ya, beliau kalau dapat harta itu yang dipikirkan itu bagaimana umat sekitarnya. Kita baca saja misalnya biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kiai Haji Wahab Hasbullah ya. Kiai-kiai yang dulu-dulu itu, bahkan mereka itu ya kalau sekarang kan ada yang sampai istilahnya dalam tanda kutip ya, mencari penghidupan itu dari umat gitu ya. Ya, menjaga nih apa namanya, amplopan gitu ya. Tapi kalau ulama-ulama zaman dulu tidak seperti itu, bahkan mereka itu karena berkorban ya, bersedekah untuk umat itu begitu. Bagaimana umat yang miskin dia bantu supaya bisa terentas dari kemiskinan. Ya seperti itu ya. Nah, salah satu tanda-tanda atau kriteria ya yang disebut sebagai ahli surga itu Ternyata itu seorang yang penyayang dan hatinya itu lemah lembut kepada karib kerabat dan sesama orang beriman. Nah ini juga penyakit ya, penyakit. Penyakitnya apa? Lemah lembut kepada sesama orang beriman coba. Tapi sekarang kan ada orang itu yang tampilannya itu luar biasa ya. Pakai jubahnya itu pokoknya jubah itu besar lah begitu ya. Pakai sorban itu ya segede ban mobil gitu ya. Tapi kasar sekali kalau bicara kepada sesama umat Islam itu dia mengkafir-kafirkan. Oh itu kafir itu murtad. Kemudian ini tauhid. Wah, kan ada seperti itu. Itu bukan ciri-ciri ahli surga yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Jauh gitu. Ya, jadi kita para pamireng kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat oknum-oknum seperti itu ya. Saya sebut oknum kenapa? Karena ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Mereka sendiri yang kemudian membelokkan untuk apa? Mengeksklusifkan kelompoknya sendiri, kemudian yang di luar kelompoknya itu sesat ya. Di luar kelompoknya itu ahli nar, ahli neraka. Bahkan kalau ketemu misalnya kita uluk salam, assalamualaikum, ya, diam saja dia. Kadang mendelik gitu ya. Nah, ya seperti itu, tapi dia anehnya merasa, wah kita ini anu ini. Walaupun dia bilang ke kelompok ke apa nama jamaahnya itu ya, walaupun kita ini sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita istiqomah, yang lainnya itu salah semua. Yang bener cuman kita. Pokoknya kita istiqomah di jalan yang Allah ridhoi ini. Kita ini adalah firqatun najiyah, ya kelompok yang selamat kita ini. Lah kita min ahlil jannah, kita akan masuk surga. Tapi kok apa namanya tidak sesuai dengan kriteria yang disebut Nabi ini, di mana seharusnya dia rafiqul qalbi li kulli dzi qurba wa muslimin. Nah seperti itu nggih para pamireng. Yang ketiga, bagaimana kriteria ahli surga itu, ahlul jannah, yaitu warajulun faqirun afifun mutasaddiqun, yaitu seseorang yang fakir. Dia ini fakir, jadi pekerjaan itu juga kadang tidak tetap begitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan hidup itu sangat mepet itu. Lalu bahkan rumah kadang juga nggak punya ya. Dia ya hidupnya itu di bawah garis standar. Lalu kemudian anehnya dia itu afifun. Afifun. Afif itu menjaga kehormatan ya. Afif itu menjaga kehormatan. Jadi kalau ada yang punya anak kemudian diberi nama, kalau laki-laki itu afif gitu ya. Kalau perempuan itu afifah. Itu artinya orang tua ini berharap anaknya ini yang laki-laki diberi nama Afif supaya kelak tidak minta-minta, menjaga kehormatan apapun kondisinya. Perempuan juga begitu. Kalau perempuan diberi nama Afifah dengan harapan dia ini menjadi sosok perempuan yang kuat, tangguh apapun kondisinya, dia tidak akan sampai minta-minta dan selalu menjaga kehormatannya, marwahnya. Jadi ini unik ya. Jadi dia itu hidupnya itu serba terbatas, tetapi afif, menjaga kehormatan, tidak mau minta-minta, tidak mau minta-minta. Kalau ada yang ngasih ya diterima begitu. Bahkan kadang-kadang juga dia ketika menerima itu lalu mikir gitu, Alhamdulillah, ini saya diberi beras 50 kilogram. Nah, tapi tetangga saya juga ada yang anu ini sama dengan saya ini. Dia masih berbagi loh, Masya Allah. Jadi ini masuk kriteria ini. Karena kriteria tadi menyatakan rajulun faqirun afifun mutasaddiqun. Jadi seorang yang menjaga kehormatan, tidak meminta-minta, padahal dia itu fakir ya, tetapi tetap mutasaddiqun, dia ini tetap sedekah. Lah, sedekah atau sedekah itu, ya kalau ada uang, ya uang. Ya, tapi yang ngerasono pak, duit long fakir kan gitu ya. Ya kebetulan ada yang ngasih dia beras, akhirnya dia bagi juga beras itu, tidak dihabiskan sendiri. Kemudian ada yang memberi sembako misalnya, dia juga selain keluarganya, iya tonggo bu, apa pak, tonggo sebelah kanan kiri, oleh enggak yo? Alhamdulillah oleh, cuman dek, sing sebelah kono jarak telung omahku, anu, apa jenengi gak oleh, dek datane Pak RT ku dek gak mlebu yang penerima. Oh iya, selain ngono dikai sidik toko ngono awak dewe dibagi pisan. Padahal dia itu sebenarnya yo masih orang yang sangat butuh, tapi dia masih memikirkan orang lain. Loh ternyata para pamirengi kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menarik di dalam hadis ini adalah yang disebut sebagai ahli surga itu mulai yang kriteria 1, 2 sampai 3 itu tidak ada yang menyebutkan orang yang sholatnya itu harus sampai batu ireng misalnya gitu ya. Orang yang kalau puasa itu harus tiap hari sampai wetenge tekung, terus pipine apa mungsret gitu ya. Atau yang tiap tahun harus umroh, lapor kepada Gusti Allah di Mekah gitu. Padahal Allah itu tidak hanya di Mekah gitu ya, walaupun Ka'bah itu namanya Baitullah, Allah itu tidak di situ gitu ya. Ya tidak begitu anu. Kadang orang itu teorinya itu seperti itu gitu ya. Kadang kenapa sampai kok mokso-mokso sampai sering umroh? Ya karena saya itu rindu kepada Allah. Saya ingin bertemu Allah. Saya ingin ke Baitullah. Saya rindu. Nah, padahal di sekelilingnya itu masih ada orang yang membutuhkan bantuannya secara ekonomi misalnya. Yang seperti itu sekeliru itu, karena dia menganggap seolah-olah kalau ingin ketemu dengan Tuhan, DP-DP dengan Gusti Allah, itu harus pergi ke Makkah, khosotan ke Ka'bah Al-Musharrafah. Tidak, ya di mana saja. Wahuwa ma'akum aina makanu, aina makuntum. Ya. Dan dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wahuwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Bahkan Allah itu lebih dekat pada kalian daripada urat nadi kita. Jadi Allah itu tahu apa semua yang ada bahkan di hati kita sebelum kita ucapkan itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka yang sedemikian nggih para pamireng kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya apa ibadah ritual ya ibadah ritual itu penting ya. Kita sholat yang wajib ditambah yang sunnah kalau bisa, puasa sunnah, puasa wajib yang Ramadan itu kalau bisa ditambah yang sunnah ya, zakat itu wajib, zakat fitrah wajib untuk semua, zakat mal bagi yang memang sudah mencapai nisab dan haulnya, kemudian haji liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakannya. Dan tidak ada tuntutan dari Allah untuk kita harus mengulang-mengulang dan mengulang. Tidak ada dalilnya seperti itu. Maka ternyata justru ibadah yang sifatnya sosial. Ya seperti itu tadi. Orang kalau diberi kekuasaan itu menggunakan kekuasaannya untuk membela yang benar, menegakkan keadilan. Ini kan ibadah sosial. Kemudian yang kedua apa tadi? manusia yang penyayang, hatinya lemah lembut pada kerabat sama muslim, tidak menghina yang lain, ya itu kan sosial. Yang ketiga, orang fakir, orang miskin, menjaga kehormatan, rajin sedekah, itu kan sosial juga. Jadi sebenarnya kalau kita memang selama beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat berusaha untuk mengkaji lebih dalam lagi apa sih maksudnya sholat itu tujuannya apa, puasa itu tujuannya apa, kita sedekah zakat itu tujuannya apa, haji umroh itu tujuannya apa. Ternyata tujuannya semua itu adalah untuk kita ini memiliki kepedulian kepada sesama, intinya begitu, menjadi insan yang lebih baik, kualitas imannya itu yang terejawantahkan dengan dibuktikan semakin baiknya akhlak dia di tengah masyarakat. Sehingga ketika dia akhlaknya makin baik di tengah masyarakat, maka itu menjadi bukti kalau dia itu orang beriman, seperti itu. Nah itu sesuai dengan yang disabdakan Kanjeng Nabi dalam khutbah yang kemudian dinukil oleh kita selama beberapa pertemuan ini, yang mana hadis ini berasal dari sahabat Iyad bin Himar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nah ini masih ahli surga. Mungkin ini tiga kriteria ini yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi menjadi siapa itu ahli neraka. Nah, mbok menawi wonten pamireng ingkang badhe nyawiji, badhe tanglet, badhe sharing mungkin. Mbok menawi saged dipun sumanggaaken rumiyin, Mas Taufik.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ustadz Dedi. Jadi silakan sekali lagi mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung di 0341404504 hari ini temanya adalah ahli surga dan ahli neraka di part yang kedua ya, kalau mungkin panjenengan kemarin juga sudah menyimak. Nah ini ada satu hal yang sudah, satu pendengar yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ji Bu Sri, monggo Bu Sri Ponco.
2: Ji berindah sangat Pak Ustadz. Niki wonten jamaah agama akang ya, niku sangat suka senang dengan penceramah ulama yang biasa didengarkan atau didatangi di mana-mana itu kalau ada penceramah itu datang, karena ya memang ceramahnya bagus seperti itu, senang gitu, cocok gitu. Tetapi ulama ini bisa rohnya itu besar banget Pak Ustadz, sehingga kelompok jamaah ini tidak bisa untuk mendatangkan di wilayahnya ini, susah, kesulitan karena besarnya bisa roh ini. Nah ini bagaimana ini Pak Ustadz, mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, antenon Bu Sri Panco, ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dokter Duk Nginjang Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Duk Nginjang, waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam perayaan mengatur Pak Ustadz. Wonten tanggi dalem. Nah, tanggi dalem itu nyambut damel sampun mulai yus. Nem ngantas yoso, mboten kagungan garwa. Kagungan ibu yang sampun seto. Yang ngoten itu apa yang mbak ipun nolong sederek ipun. Tapi sederek pun mboten nyuwun Pak Ustadz. Ngoten-ngoten yang mbak ipun kemarin ini dipun cerita aku dalam sederek ipun maling. Ngoten ya. Kan sederek ipun yang kang dipun paringin itu mireng dipun cerita aku datang dari ibu lintun-lintun kan ngerti-ngerti kan izin diambilkan kan Ria termasuk Amer Pak Ustadz tuh ngerti-ngerti dipun ilmu takkan kalau Pak Ustadz bosan purut lah nopo diambil ikun kan Nasrani lah termasuk ngerti-ngerti nopo pamer merasa diambil ikun bosan enggak ada salah merasa benar diambil ikun ngerti-ngerti pun ilmu takkan ojok nak urai ojok pamer ngerti-ngerti malah yang baik pun bosan terima maksud lo Pak Ustadz. Dan senyata saya pun naik miring yang kami pun paringin kok izin tapi yang baik pun Pak Ustadz gitu. Nggak, yang baik pun termasuk yang baik pun Ria dan ngapun Pak Ustadz dalam penjualan penjelasan pun terus anipun si imut lah yang baik pun bosan marah ngoten Pak Ustaz. Merasa mboten tak dosa ngoten Pak Ustaz. Mboten banuwen nggih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Monggo silakan Pak Ustaz bisa ditanggapi mungkin.
1: Inji, yang pertama dari Bu Sri Poncong, ya. Dados ngaten. Ini ada dua hal. Ada dua. Yang pertama terkait dengan sang mubalek, ya. Yang kedua terkait dengan jamaah. Sebenarnya kembali lagi semuanya itu apa sih tujuan kita itu? Membuat atau mengadakan satu majelis ini, dalam hal ini majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu ya ta'lim itu untuk ya menuntut ilmu ya. Ta'lim ya bukan taklim. Kalau taklim itu, kalau ta'lim itu untuk mencari ilmu, kalau taklim itu dibentak-bentak orang alim. Jadi tujuannya itu mencari ilmu. Nah, niat yang penting itu niat dulu. Itu yang pertama. Karena saya itu menengarai ya, kita menengarai. Beberapa itu ya karena FOMO aja itu ya. Jadi kalau enggak ngundang si A yang sudah itu sampai nasional, bahkan mungkin sampai internasional ya levelnya, itu kayaknya jamaah pengajian saya ini kurang keren kalau belum mendatangkan beliau yang sudah sampai tingkat internasional atau nasional minimal. Lah masalahnya itu begini, kalau yang beliau-beliau sudah sampai tingkat nasional internasional, itu beliau itu kan orang ya sibuk ya, jadi tidak bisa memanage segalanya itu sendirian. Jadi akhirnya dibentuklah tim manager. Nah, ketika ada tim manager ini ya sudah, akhirnya ada yang kemudian dinius timbangannya kesana kesini, nanti soundnya itu ada yang gembrebek, ada yang kurang pas. Wes sudah, kita adakan sound sendiri ya dengan rekanan, misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti wah ini ada perlu pengiring, ada apa solawat. Nah solawat tuh ya oh, berapa orang gitu. Nah, berarti perlu transport untuk tim solawatnya. Kemudian biar tim solawat itu kelihatan bagus, ya diseragami. Lah perlu beli seragam. Dan macam itu yang menyebabkan akhirnya kok sampai puluhan juta itu ya. Nah yang seperti itu kembali kepada niat ya Bapak Ibu ya. Saya tahu ya, ada beberapa yang memang ya naudzubillah min dzaliknya, kalau sampai mencari betul-betul target segala sesuatu wong itu untuk urusan dakwah. Nah nanti bagaimana ketika kelak kita yang sudah dipanggil sebagai ustadz, sebagai mubalek ini, ketika sudah meninggal besok ketemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian begini, kanjeng Nabi tanya misalnya, weh, jadi kon lapon di dunia. Alhamdulillah Kanjeng Nabi, kula niki nggih nyampaaken dawuh-dawuhipun panjenengan, kula sampaaken wonten pengajian pengaosan dumateng umatipun Kanjeng umatipun panjenengan. Terus jangan-jangan Kanjeng Nabi malah gini, oh, jadi kon iki goroh. Nyampe nopo kon iku wong kono lho golek penghasilan. Niatmu gak nyampe no dakwah tapi niatmu golek duit kemewah-mewahan. Lah, bagaimana kalau kita seperti itu? Nasihat kepada sesama mubalek. Kemudian kepada para jamaah. Itu jangan FOMO. Apa-apa takut ketinggalan zaman. Kembali kepada niat, apa sih niatnya itu mencari ilmu. Kita cari guru yang benar. Jadi kalau misalnya di Malang itu banyak kok Pak Kiai yang ikhlas ya. Ya, coba saja dipanggil misalnya ya, saya sebut nama ya, misalnya guru kami Yai Marzuki Mustamar, manggil beliau itu loh. Ya apa ya, ada manajer-manajer kayak gitu ya, enggak, ya tinggal manggil saja. ya masalahnya itu tadi. Jadi semakin banyak orang itu membawa tim di dalam anggotanya itu, ya otomatis semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Ingat niku Bu Sri Poncong, terus dipun sesuaikan mawon. Kalau emang jamaah tadi itu, jamaah majelis taklimnya itu kemampuannya berapa, ya sudah. Nah kalau nggak ada kemampuan Pak, yos sekitarnya saja. Oh, banyak kok kiai-kiai kampung kita ya yang tidak perlu ada bisaroh, bahkan ya pulang itu cuma di pokoknya majelis taklim ono berkatan wis mulih digawakno rong kresek ngono ae. Itu kan banyak seperti itu. Kenapa harus mencari yang banyak anggaran kalau memang anggarannya tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan membantu. Ini kriteria ahli surga tadi itu membantu. Mutasaddiqun nadi itu bersedekah. Nah, masalahnya begini, kalau kasus yang disebutkan tadi itu kalau husnudzonnya nggih, husnudzonnya itu begini. Ini versi husnudzon ini, versi husnudzon. Lah, ini bantu. Ini kan bantu, tapi kok kemudian ketika sudah bantu ketemu saudaranya yang lain diceritakan. Maksudnya apa iki? Lah, kalau versi husnudzon maksudnya bisa jadi begini. Aku lho wingi anu ketemu adik sampean, aku ndelok saken. Akhirnya tak bantu deh, tak wenehi 300.000 ke anake sekolah. Lah sampean iki lek Mbak Yuni. Lah mosok yo gak ono sisa-sisa blonjo ta opo. Lek iso dulurmu adikmu kuwi wene ono. Ojo aku sing wong liya perhatian, mosok sampean sing dulure ora perhatian. Ini versi husnuzon, nggih. Tapi versi husnuzonnya, lah ternyata memang tujuannya itu bantu,

0: Anjir, pasti.
1: Gak diisiin itu ya. Hmm. Kalau seperti itu ya nyantai-nyantai aja. Tapi kalau hatinya ini tahu kita, hatinya dia kecil, kok malah begitu, apalagi sampai yang dibantu tadi dengar. Wah, itu bikin sakit hati gitu ya. Nah, yang seperti itu kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita sudah sedekah keluar anggaran ya, tapi ternyata justru bukan fadilah yang kita dapatkan, melainkan malah mendapatkan dosa, menghina keadaan sesama kita. Seperti itu. Wallahu alam bisawab.
0: Jih, terima kasih Pak Ustadz, karena sekarang sudah hampir jam 6 pagi nih. Waduh, mohon maaf mungkin untuk
1: moro-moro.
0: Lah iya itu, mungkin beberapa pertanyaan yang masih terpending mungkin bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Namun sebelum kita mengakhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, saya juga mempersilakan Pak Ustadz mungkin bisa memberikan rangkuman atau closing statement dari apa yang telah disampaikan di pagi hari ini. Monggo, silakan Pak Ustadz Dedi.
1: Insyaallah matenun Mas Taufik, dan di para pamireng kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian ini akan ada kita lanjutannya nggih. Kita lanjutkan pada Sabtu depan bagian ketiga insyaallah, yang membahas tentang siapa ahli neraka. Kalau sekarang ini dalam dua Sabtu ini kita ahli surga, yang mana ternyata kriteria ahli surga itu semuanya itu adalah bagaimana intinya apapun posisi kita, bagaimanapun kondisi kita, kita itu memaksimalkan potensi yang kita terima untuk menjadi duta-duta kebaikan, kedamaian, kerahmatan bagi sesama umat manusia, sesama makhluk Allah, dan kepada lingkungan kita. Jadi intinya itu. Maka untuk menjadi ahli surga, jangan sampai kita kemudian hanya berpikir itu hanya ibadah, saja di masjid, kan yang dindi. Bukan. Tapi kita bagaimana maksimalkan potensi yang kita punya untuk bagaimana kita menjadi manusia yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu kurang lebihnya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Ustaz Dedi. Terima kasih atas kajian yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga menjadikan ladang pahala untuk panjenengan dan juga yang mendengarkan. Matur nuwun sangat Ustaz Dedi, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu tadi ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadikan kita semakin bisa mawas diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya yang bertugas, Taufik Misbun, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ambil kelas 4 SD hobi berenang. Cita-cita dokter cita-cita dokter salah polisi tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.